0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Sang Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Siap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purupaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armand Tanasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Baker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini kita update dulu yuk informasi cuaca Provinsi Lampung supaya bisa menyesuaikan dengan kegiatan Anda juga, terlebih yang berada di luar ruangan. Kali ini kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Andriko. Halo, selamat pagi Kak Andriko.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian. Gimana di sana kabarnya?
1: Alhamdulillah di sini cerah, sehat juga. Alhamdulillah. Gimana kabar Kak Andriko?
2: Wah, alhamdulillah di sini juga cerah.
1: Oke, baik Kak Andriko, kita mau update nih ya terkait dengan perakiran cuaca seharian ini di Provinsi Lampung. Silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun halo, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya, forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung cerah berawan, terpantau telah terjadinya hujan di wilayah pesisir Lampung Timur dan pesisir Lampung Selatan. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini, diperkirakan masih terjadinya hujan ringan di wilayah Lampung Timur. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah berawan, adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Kemudian untuk dini hari secara umum berawan, masih adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Untuk angin pada hari ini secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 15 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 34 hingga 95%. Kemudian untuk peringatan dini, kami menghimbau untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store, atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasi Kak Andriko, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita...

0: Saya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Mendengar indeks ekonomi kayaknya harus banget ya mencoba financial freedom. Wah, apalagi waktu itu sempat ada informasi dari Provinsi Lampung yang ternyata untuk investor itu didominasi sama Gen Z dan milenial. Ih, keren banget. Artinya kesadaran finansial ini semakin tinggi. Nah, ini pun jadi kabar baik untuk Anda yang lagi cari investasi. Pinjaman kepemilikan emas. Amankan nilai kekayaan Anda dari inflasi dan wujudkan kemerdekaan finansial dengan investasi paling stabil sepanjang masa. Bersama KSP Nasari, dengan memiliki emas batangan, kini bukan sekedar angan-angan. Lewat program pinjaman kepemilikan emas, Anda bisa langsung mengamankan logam mulia impian hingga 500 gram tanpa harus menunggu dana terkumpul penuh. Nikmati kenyamanan berinvestasi dengan cicilan super ringan hingga 60 bulan dan suku bunga kompetitif mulai dari 0,98%. Mulai langkah cerdas Anda hari ini, kunci nilai emas Anda sekarang dan raih kesejahteraan masa depan bersama KSP Nasari.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 89.9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Jumat 8 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog olahraga yang tentunya pada hari ini juga Anda bisa saksikan secara live di YouTube at RRI Bandar Lampung. Tema hari ini menarik sekali terkait para motor Lampung, prestasi, pembinaan, dan target mendatang. Bersama dengan narasumber, Insinyur Waras Budi Hartawan MT selaku penasehat Pengprov Paramotor Lampung, instruktur PMI dan juga pelatih kepala tim Paramotor Lampung, dan Adi Ayangsyah selaku atlet nasional Lampung. Selama satu jam ke depan, dialog ini pun akan dipandu oleh presenter M. Priam Budi. Halo, selamat pagi Bang M.
1: Halo, selamat pagi
0: Dian. Gimana kabarnya hari ini?
1: Yang pastinya baik dong.
0: Luar biasa, selamat hari batik ya sebelumnya juga.
1: Kita batik ya.
0: Luar biasa, dan pastinya juga hari ini istimewa sekali kalau misalnya sudah ada Bang M di Studio Pro 1, artinya kita akan bicara terkait dengan olahraga. Kali ini terkait dengan Paramotor Lampung. Langsung aja kita ingin dengarkan selengkapnya bersama dengan Bang M. Priam Budi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi Jumat ya, 2 Oktober 2026. Dimana kali ini kita akan membahas tentang Paramotor Lampung, prestasi, pembinaan, dan target mendatang bersama saya M. Priam Budi. Dimana Paramotor Lampung ini menunjukkan perkembangan di dalam prestasi dari berbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun internasional. Capaian tersebut juga terlihat dari beberapa atlet Lampung meraih medali ya pada ajang Asian Games di Thailand 2025 yang kemarin. Dan di tingkat nasional juga atlet paramotor Lampung juga mencatatkan prestasi gelar juara di 2022,
2: 2021, 2022.
1: Dan juara nasional. Dan seperti apa prestasi dan seperti apa pembinaan, kita sudah kehadiran dua narasumber di depan saya, yaitu selaku ini ya pelatih kita sebutnya pelatih ya Bung Waras ini ya. Pelatih. Selamat pagi Bung Waras. Selamat Budi pagi. Hartawan, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
1: Selalu di udara ya.
2: Selalu mengudara.
1: Sama seperti sama juga dengan sama slogan RRI. Selalu mengudara.
2: Selalu mengudara.
1: Dan yang kedua saya sapa ini dari Ayang ya.
2: Iya.
1: Ayang ini selaku atlet ya. Adi Ayang Sah ya, selaku atlet paramotor. Selamat pagi Bang Ayang.
2: Selamat pagi.
1: Saya kira itu Ayang itu selalu melayang-layang.
2: Iya.
1: Mama ya. Oke. Dan pendengar, bagi yang ingin berinteraksi, bergabung seperti apa perkembangan di Paramotor Lampung ini, bisa bergabung di line telepon 0721-269-720 dan di line WhatsApp 0811-7207-909 dan disaksikan juga di kanal YouTube RRI Bandar Lampung.
3: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: kembali lagi dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga, di mana kita masih membahas seperti apa perkembangan para motor di Lampung. Nah, langsung aja Bung Waras, kita melihat para motor. Para motor ini kan bukan olahraga yang seperti olahraga familiar di Lampung ya, khususnya yang banyak ramai peminat, yang ramai event, yang pembinanya terus berjalan. Nah, sebenarnya para motor ini nih seperti apa sih hari ini hingga bisa mengikuti dapat prestasi PON hingga kejuaraan internasional, Bung Waras.
1: Baik, makasih Mas M. Promotor ini adalah olahraga dirgantara yang induknya ada di Federasi Aerosport Indonesia. Di Aerosport Indonesia itu ada 8-9 nomor olahraga dirgantara. Ada terjun payung, microlight, para layang. Sekarang ada diving dalam ruangan, itu ada skydiving dalam ruangan, nambah lagi aeromodeling dan lain-lainnya. Nah, salah satunya ada para motor. Nah, para motor ini masuk di microlet dan para motor kalau di fasi. Di fasi pusatnya, kalau di Lampung kita masuk di Ordirga, ke ketua Ordirga para motornya Pak Naam Muslim. Beliau juga berhalangan, kemarin saya sudah mewakilkan ke saya, jadi mohon maaf enggak bisa hadir langsung Mas M.
0: Iya.
1: Kemudian olahraga para motor ini pengembangan dari para layang, jadi terjun gunung tahun 90-an ya, 89-90 lah ya. Itu ada olahraga terjun gunung yang masuk ke Indonesia, kemudian dikembangkan oleh senior-senior, jadi ke tahun 90-an, 99 itu yang pakai mesin. Jadi salah satu alternatif untuk mengurangi biaya ke daerah-daerah untuk gunung atau yang mempunyai leset atau side yang bisa diterbangkan para layang, ada alternatif yang pakai para motor atau bermesin. Jadi para layang bermesin atau power paraglide ya. Power paraglide kalau di luar PPG. Nah, kemudian dikembangkan masuk ke Indonesia itu ke Lampung itu 2005 itu kita sudah mulai latihan, kemudian mulai berkembang itu adanya bantuan dari Provinsi Lampung melalui Pak Gubernur saya itu Pak Sarudin, itu pembelian 2 alat para motor melalui Dinas Pariwisata. Di situ kita makin berkembang, kemudian ada tambah lagi. Jadi kalau peminatnya mungkin banyak para motor ini. Olahraga para motor ini, teman-teman yang sudah melihat seperti apa olahraga para motor ini, resikonya keuntungannya seperti apa. Namun mungkin minatnya ada, cuma ingin gabungnya karena biayanya memang mahal, alatnya juga alat khusus ya, bisa sampai 200-an satu unit lengkap yang footlong, mungkin yang pakai roda, pakai para treknya, para motor berrodanya itu wheel launch, itu bisa sampai 400 jutaan. Nah, berkembang dari 2027 itu kemudian terbentuklah pengurus pusat PMI itu 2008 lah ya, 2008-2009 Pak Ari ketua pertama, kemudian disambung sama Pak Pujo, sekarang ketua yang ketiga, periode yang kedua Pak Cahyo Alcantara, beliau mengurus, kemudian masuklah kita di PON, eksibisi PON itu 2020 harusnya, cuman pelaksananya 2021 di Merauke, dan Adi Ayangsah sama satu lagi Raden itu dapat medali emas 1 perak.
2: Iya, emas 1 perak 1
1: perunggu 1. Itu di eksibisi di PON Papua di Merauke. Nah, dari situ kita sudah dapat nama. Kemudian PON 2024 kemarin panen kecil, kenapa? Karena cuma dapat 2 medali emas dari target kami. Kami target kemarin itu 4 emas, cuma fasilitas dan rezekinya enggak nyampe. Saat ini kita sudah terbentuk 4 kabupaten kota, kemudian lagi sedang nyusun lagi, target kita sih bisa melaksanakan kejuaraan daerah, tingkat daerah, supaya atlet-atlet kita ini di bawah Mas Ayang ini punya tempat untuk menambah jam terbang di kompetisi, secara singkatnya seperti itu. Kalau olahraga para motornya sendiri, untuk latihannya sebenarnya 1 minggu full kita bisa siapkan sampai si siswa itu terbang. Jadi ada pilot siswa, persiapan mereka terbang, nanti ada PPG 1, pilot siswa yang sudah mendapat lisensi untuk terbang PPG 1, pilot power glide kelas 1 ya, kemudian ada nanti pilot power glide kelas 2, dia sudah bisa ikut lomba kompetisi, kemudian pilot power grade kelas 3, dia bisa kalau jam terbang cukup dan kemampuan cukup bisa masuk ke instruktur. Dan Mas Ayang ini sebenarnya bukan atlet aja, beliau juga instruktur PMI, bahkan beberapa event pelatihan PMI itu sering memakai Mas Ayang untuk narasumber. Jadi kita bukan hanya sebagai atlet kalau di nasional, seperti itu.
0: Artinya perkembangan kita hari ini nih, kalau untuk atlet juga tetap ada ya, dari atlet sudah menjadi instruktur yang bisa ya, diperbantukan istilahnya ya, berpartisipasi dalam
1: pengembangan adik-adiknya di bawah.
0: Nah, kita kan melihat tadi mesin yang kita gunakan itu ya lumayan juga harganya. Kalau dengan harga yang segitu ya, saya lebih baik ya untuk hari ini membeli rumah, artinya kan. Betul. Seperti itu. Nah, melihat perkembangannya kan, tapi kan masih tetap banyak yang minat. Siap. Berminat untuk bergabung, untuk ikut berlatih. Ya. Nah, dengan keterbatasan mesin itu tadi, kita menyikapinya seperti apa? Atau bisa, atau memang bisa ada mesin yang lain sejenis yang itu, atau bisa menggunakan harus mesin yang memang standar dari para motor sendiri?
1: Kalau mesinnya kita standar para motor, cuma di mesin itu kan bukan hanya mesinnya, ada frame cage, ada apa, ada framenya, ada cage-nya. Cage-nya itu tempat meletakkan apa, melindungi payung. Framenya itu tempat menempelkan kerangka. Kerangkanya itu tempat masang, meletakkan atau menempel mesinnya. Jadi mesin itu dalam suatu frame dan cage. Nah, yang bisa kita beli itu biasanya blok mesin, kemudian beli second. Kemampuan kami sekarang klub dan Pengprop membelinya ya beli second. Ada satu lagi bantuan kemarin, tadi saya lupa, dari Dispora tahun 2022. Melihat prestasi kita di Merauke, kita dapat bantuan, itu pun sudah berarti 4 tahun lebih. Dan kurang kompetitif lah kalau masih kita pakai untuk tiket ke Jurnas. Nah, inilah kesulitan kami saat ini, bagaimana memanage alat yang kami punya supaya tetap bisa berprestasi di tingkat nasional, dengan melakukan perawatan rutin dan lain-lain. Ya alhamdulillah masih ada perhatian juga dari KONE dan Pengprop, cuma rasanya kalau untuk target-target kita ke depan memang harus ada peremajaan alat. Kalau skill kita latih setiap seminggu sekali. Nanti kalau masalah skill dan alat yang rasa terbang, kan kalau saya mungkin udah 6 bulan saya nggak terbang, mungkin Ayang nanti bisa jelaskan secara detail kondisi alat seperti apa sebenarnya sekarang ini.
0: Oh, artinya kita masih tetap latihan ya?
1: Masih. Semangat masih.
0: Semangat masih ya, tapi latihan tetap terus berjalan.
1: Mimpi masih.
0: Nah, Bunga, yang kita melihat tadi kan adanya terkendala dari mesin yang kita gunakan untuk berarti para motor. Karena kan kita tetap harus ada regenerasi atlet. Gak mungkin Bang Ayang selalu menjadi atlet kan. Untuk hari ini kita lihat Bang Ayang juga sudah instruktur ya dari para motor sendiri. Nah, dengan melihat kondisi hari ini, Bang Ayang seperti apa selaku atlet?
2: Ya, kalau saya sih pada intinya memposisikan diri sebagai atlet itu kan kita hanya memaksimalkan yang ada. Jadi kalau cabang olahraga para motor ini memang tergolong di umum, di masyarakat umum khususnya, ini adalah terlihatnya baru, kemudian mahal gitu kan. Cuman di dalam mahal, di dalam baru ini juga sebenarnya ini kita bisa menyamakan seperti olahraganya balap motor. Olahraga balap motor itu mereka beli motor standar kemudian dimodifikasi, kemudian sehingga motor ini bisa digunakan untuk road race ataupun gesrek kan, seperti itu. Sama seperti yang kita lakukan juga gitu. Jadi yang disampaikan tadi oleh Pak Waras tadi, kita memperkecil biaya. Kalau kita mau beli langsung build up itu memang mahal, 200 jutaan gitu. Cuman kita minimalisir itu dengan kita membeli bagian-bagian mesin yang pabrikan, kemudian kerangka-kerangka kita buat di Lampung sendiri, dan kita semua membuat itu di Lampung. Nah, dari sini kita meminimalisir daripada biaya. Kemudian untuk perkembangan atlet sendiri, kalau memang dia kondisi alat ini layak untuk diterbangkan, karena kan ini kan berpengaruh daripada parasut yang kita punya. Parasut yang kita punya itu sangat minim sekarang itu. Jadi untuk load-nya itu ada yang 50 hingga 70, kemudian ada yang 70 sampai 100 kayak itu. Kemudian ada yang 100 sampai 150.
0: Kelebarannya itu ya.
2: Iya. Jadi load-nya itu adalah beban yang ditanggung oleh si parasut ini kayak gitu kan. Jadi kan itu kan load itu kan bergantung daripada besarnya parasut. Nah, saat ini kita minim gitu. Nah, sedangkan yang menjadi kendala terbesar kita itu adalah di parasut kayak itu kan. Yang kedua itu memang di mesin. Cuman parasut ini kan menjadi hal yang utama. Kalau kita mau, kalau di Lampung ada tukang jahit mungkin bisa lah ya kita membuat payung itu kan. Cuman sayangnya di Bandar Lampung ini kan adanya tukang jahit itu kan payung hujan.
1: Permakjin maksudnya.
2: Iya, seperti itu. Nah, jadi tapi kalau untuk pengembangan sendiri kita selalu bersosialisasi. Kemudian untuk yang junior-junior perembang pemula ini kita selalu edukasi terus tentang seperti apa sih lomba, seperti apa sih terbang, teknik lomba, strategis untuk terbang. Ini yang terus kita sampaikan sehingga mereka betul-betul melekat. Jadi kalau untuk kemampuan skill itu sekarang ini mereka udah saya katakan udah mampu kayak itu kan. Tapi balik lagi kan ke peralatan kan, karena teknologi juga tidak bisa ditutupi. Jadi seperti itu. Jadi untuk pengembangan untuk prestasi ini tetap terus berjalan dan terus meningkat untuk di Lampung itu kan. Kemudian penerbang-penerbang pemula tuh pun sekarang sudah mulai bertambah, ada yang dari teknokrat, ada yang dari Unila. Jadi anak-anak yang dari mahasiswa sudah mulai kita rekrut dan sudah ada beberapa juga yang sudah terbang gitu kan. Karena mereka ini kan berbeda-beda nih, berat tubuhnya berbeda-beda sehingga kadang-kadang kita mengakali adalah kita sewa alat dari luar, kita sewa alat untuk dari luar untuk mereka latihan. Kemudian kita sewa satu bulan kemudian kita pulangin lagi seperti itu. Jadi inilah yang apa namanya hal yang kita lakukan untuk di awal ini untuk pengembangan prestasi ini. Kenapa harus kita terus kembangkan? Karena olahraga para motor ini ya menurut saya hal yang apa ya, yang untuk di Lampung ini adalah ladangnya untuk prestasi emas tuh
1: olahraga unggulan.
2: Menjadi apa ya, menjadi yang sangat sangat gitulah untuk dijadikan olahraga unggulan seperti itu.
0: Menjadikan olahraga unggulan, tapi kan balik lagi kita masih menemukan kendala dengan yang namanya parasut, mesin motor. Nah, dalam penerbangan kita, selama penerbangan kita ini menemukan lah, semacam apa ya bahasa kita sebutnya mati mesin atau apa seperti bahasa kalau di para motor itu apa istilah? Kalau ini kan biasanya crash.
2: Jadi ada accident engine. Iya, jadi kayak trouble engine, kayak mati busi, sama halnya motor lah itu kan, mati busi segala macam ini kan. Kita pernah mengalami itu. Cuman kan kita sebagai penerbang lah, kalau karena di para motor ini walaupun dia hanya kantong kresek lah istilahnya parasutnya itu kan, cuman tetap dikatakan penerbang. Jadi penerbang itu di awal, penerbang pemula itu ditanamkan jiwa airmanship, artinya untuk keselamatan baik dirinya, peralatan ataupun orang lain saat dia melakukan aktivitas itu. Nah, kemudian untuk mati mesin ini pernah kita alami,
0: pernah
2: kita alami mati busi itu kan. Kemudian tiba-tiba selang bensin yang pecah, kemudian piston yang jebol, ini semua sudah pernah kita alami.
1: Payung
2: gitu.
1: Kolep.
2: Kemudian terbang tahu-tahu payungnya itu kolaps tuh, payung itu ngelipat. Di atas gitu kan, itu ngelipat di atas. Cuma kan ini kan semua ada safe semua. Kalau mati mesin itu kita bukan kayak seperti penerjun payung, mati mesin tiba-tiba dia langsung turun jatuh, enggak, dia masih punya daya layang.
1: Gleding.
2: Kemudian kalau parasutnya melipat, kita masih punya parasut cadangan. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau untuk terbang dengan apa namanya, dengan trouble yang ada itu semuanya sudah ada safety-nya semua. Sudah semua ada backup-nya semua seperti itu. Ya. Jadi betul-betul aman lah kalau untuk terbang.
0: Sebelum penerbangan berarti SOP-nya tetap terus diperiksa terus
1: ditanamkan
0: ya. Kepada pribadi masing-masing maupun atlet-atlet baru ya. Nah, kalau untuk hari ini kita kan melihat masih adanya menggunakan keterbatasan lah ya, kita sebutnya dengan keterbatasan SDM maupun peralatan-peralatan. Di saat kita mengalami keterbatasan seperti kita kan membutuhkan yang namanya instruktur, terus kegiatan-kegiatan apa namanya perlombaan. Nah, ini seperti apa kita melihat ini dari Bung Waras?
1: Baik. Kita ada program dari Pengprop para motor Lampung itu. Sebenarnya sudah disusun program itu, ada seri, lomba seri itu. Kenapa kita bikin seri? Karena untuk menumbuh kembangkan dulu di kabupaten kota bahwa kita ada cabur olahraga dirgantara. termasuk nanti ada pariwisata yang segala di situ, kemudian pendidikan mental dari dan juang dari anak-anak muda yang seperti apa sih rasanya terbang, kan kita tanamkan di yang disampaikan Mas Ayang tadi, airmanship soul atau jiwa airmanshipnya, jadi situ kita tanamkan di setiap lomba. Nah, setiap lomba, namun belum bisa berjalan ya tahun ini. Ada juga penambahan, mungkin kita bukan instruktur ya, ada di bawah instruktur itu ada kru ini juga bisa membantu kalau pelatihan masih ground handling, pelatihan awal untuk siswa itu masih bisa dibantu oleh ground crew. Ground crew pun harus dibekali pengetahuan tentang seperti apa safety-nya, menghidupkan mesin, melipat payung, kemudian mengarahkan penerbangan itu di ground crew. Nanti di ground crew ada tingkatan, ada namanya marshal ya,
2: yeah.
1: Marshal, kemudian ada traffic officer, safety officer, itu lengkap dalam itu yang kita akan melaksanakan pelatihannya, namun belum bisa kita laksanakan. Yang pertama menunggu mungkin dapat 8 kabupaten kota biar SDM kita, personil juga nambah dan bisa mengembangkan para motor ini di kabupaten kota. Rencananya ya kalau tahun ini tidak bisa, tahun besok, tapi tahun besok kayaknya kita sibuk sudah TC, dan dalam waktu dekat mungkin ada TC ke Jurnas ya, November nih akhir ya,
2: yeah.
1: November ini ke Jurnas insya Allah, itu juga kita mau masukkan TC. Nah TC ini kan harus ada persiapan seleksi dan lain-lain tadi yang disampaikan Mas Ayang. Di bawah Mas Ayang ini ada beberapa atlet yang sudah kita siapkan, ada 8 atlet untuk melapis Mas Ayang, ada 3 kita atlet yang sudah sudah masuk ke atlet prioritas di KONI, itu ada Mas Adi Ayangsa, kemudian Wahyu Saputra, ada satu lagi Raden Banta, ini sudah yang kemarin menghasilkan medali di PON 2024. Di bawah mereka ini sudah ada lagi 6, satu putri dan 5 putra yang siap melapis. Persiapan kita yang pertama untuk PON besok ini ya kalau bisa full team, karena PON besok itu di NTB insya Allah 6 kuotanya, kita bisa full 6, satu atlet putri, 5 atlet putra. Dengan kemampuan itu yang disampaikan Mas Ayang, load masing-masing atlet ini berbeda berat badannya, terus tipikal terbangnya, dan membutuhkan satu atlet paling tidak ya satu parasut. Kalau mesin mungkin bisa bersamaan, tapi kalau pas lomba, waktu lomba atau kejuaraan, kalau di dalam nomor yang sama tidak boleh pakai mesin yang sama, harus beda mesin dan beda payung. Kalau lagi latihan bisa kita pakai bareng-bareng. Nah itu tadi solusinya seperti apa dengan kondisi alat yang sekarang. Kita mendatangkan atau ada kawan di Banten atau di mana di luar daerah yang alatnya tidak pakai, kita sewa. Ya nggak besar sih, cuma cukup untuk membantu kita melaksanakan program-program baik di Pengprop maupun di klub-klub. Di Lampung ini ada beberapa klub, ada tiga sih, KFCL, Raja Basa itu punyanya Mas Ayang, terus satu lagi Bukit Alib ya.
2: Batu Alip,
1: kemudian ada beberapa yang dalam persiapan di kabupaten kota, Pring Sewu dan Metro. Mudah-mudahan itu bisa mengangkat motivasi kawan-kawan di daerah dan menumbuh kembangkan minat yang tadinya mundur. Sebenarnya kawan-kawan bisa bergabung juga dengan klub-klub yang ada, itu mereka dapat fasilitas yang alat yang ada, nanti mungkin sewanya kalau di luar bisa sampai ratusan, di sini mungkin puluhan cukup ya sehari.
2: Belasan.
1: Seperti itu.
0: Kalau untuk klub tadi tuh, posisi klub ada di tersebar di Lampung atau?
1: Di Bandar Lampung ada Krakatau Flying Club, KFCL itu Mas Dedi.
0: Di mana itu?
1: Di
2: Udang Agen mereka.
1: Udang Agen latihannya. Kemudian Mas Ayang Raja Basa Flying Club itu di Waihui. Kemudian satu lagi Batu Alip di Kalianda, tapi yang para motor kayaknya kurang terlampau aktif di sana para layang ya, tapi ada juga yang bisa para motornya. Kemudian beberapa persiapan di Metro itu nanti ada, kemudian di Pring Sewu mungkin di Pesawaran juga ada beberapa klub yang sedang digagas oleh Mas Ayang dan kawan-kawan untuk menarik. Yang pertama Pemprov KONI Kabupaten Kota biar tahu nih ada olahraga prestasi dan kita masuk di 5 unggulan ya, 5 unggulan di KONI di Provinsi Lampung untuk persiapan PON besok itu. Dengan keadaan kondisi seperti ini kami di pengurus pun miris juga ya lihat anak-anak payung yang umurnya buatan produksi paling muda itu punya Mas Ayang itu 2017-18 ya.
2: Itu
1: produksinya.
2: Produksi
1: 2020 itu yang paling muda. Yang lainnya itu di bawah 2013 yang kita pakai.
2: Ada yang 2009, ada yang
0: lumayan riskan ya. Takut.
1: Ya kita harus maintain. Jadi seminggu sekali, sebulan sekali kita maintain. Setiap habis latihan kita cek mana yang berubah. Berubah fungsinya, berubah posisinya itu kita benerin lagi, balikan. Ya dibandingin kabupaten apa provinsi lain memang atlet kita ini unggulan. Cuma fasilitas kita yang belum seunggul Jawa Barat, DKI dan lain-lain seperti itu ya, biasalah ya.
0: Ya artinya kita melihat juga dengan kemampuan yang ada, tapi para motor Lampung juga masih tetap bisa menjadi apa ya, contoh ya, bisa menjadi masuk di 5 cabang unggulan ya. Dan pendengar menarik obrolan kita, namun kita dari obrolan Lampung Menyapa Olahraga kali ini kita akan rehat dengan 2 buah lagu berikut ini.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Ya, kembali lagi dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi Jumat 2 Oktober 2026 masih bersama saya M. Priam Budi dan kedua narasumber saya dari Para Motor Lampung. Nah, Bung Waras, kita tadi tahu dengan kondisi keadaan kita, kondisi mesin, kondisi peralatan, ya walaupun hari ini masih menjadi kendala. Dalam pelaksanaan latihan kan kita pasti tahu untuk bisa menambah jam terbang, bisa menambah ilmu kita dalam penerbangan, walaupun operasional ya, lagi-lagi kita ke operasional. Nah, selama ini untuk menjaga itu semua, apakah kita juga apa ya bahasanya, kita membuka open atau diajak di event-event terkait gitu, Bung Waras?
1: Oh iya, sering gitu, kita sering. Jadi tujuannya bukan benefit ya, bukan penambahan keuntungan untuk, tapi untuk menambah atau menambal atau kekurangan anggaran yang kita butuhkan untuk setiap terbang. Satu penerbangan itu untuk top, ada mesin kita itu top 80 80 cc. Kalau dia 1 liter itu dia bisa sampai 15-20 menit lah ya. 30 menit, karena kalau dia full 15 liter itu dia bisa sampai 2 jam terbang. Kalau tankinya full 15 liter itu bisa full 2 jam terbang dengan kondisi angin di bawah 10 kilometer per jam. Kemudian setiap latihan anak-anak ini ya kita tarik subsidi ada, terus mereka juga mandiri. Tapi kadang-kadang kalau kita programnya full, kita butuh dana lebih. Dana lebih ini biasanya kita dapat dari kayak Mas Ayang nih, kita buka di Kedu, boleh sebutnya? Di Kedu Warna itu kita selain latihan, kita juga melayani penumpang tandem. Tapi anggaran tandemnya untuk operasional sebenarnya, untuk TAPP Pak Bandar Lampung Kalianda. Kemudian kalau di Kota Baru ya untuk tambah-tambah ganti oli atau ganti busi, ada ganti fan belt, ganti propeller kan yang harus rutin kita rawat. Kemudian ada oli racing itu 1 liter sekarang udah 400 lebih ya. 410 itu bisa dipakai 1:2, 2.5% sampai 3%, berarti kan cuma bisa kepakai untuk 20 sampai 30 liter satu liternya. Satu minggu kita butuh 1 liter oli. 400 paling enggak kan, terus BBM paling enggak kalau 2 hari latihan itu bisa sampai 30 liter pertama.
0: Pertama. Artinya dengan keterbatasan tersebut ya kita juga, tapi tetap para motor bisa menambah jam terbang ya.
1: Alhamdulillah masih berjalan.
0: Masih berjalan ya hingga hari ini, daripada kita juga tidak melakukan apa-apa, Bung Warang.
1: Ya belum sempat merayap kita, masih berjalan.
0: Masih terus berjalan.

0: kan ya kita gunakan semaksimal mungkin sehingga kita mendapatkan hasil prestasi yang betul-betul yang diinginkan oleh daripada pimpinan-pimpinan daerah kan. Nah, untuk saat ini pun juga ke depan juga ini kan kita lagi mau persiapan, kayak saya kan mau persiapan SEA Games lagi nanti di Malaysia.
1: Malaysia?
0: Iya, 2027. Persiapan SEA Games lagi 2027, kemudian juga nanti di 2027 juga ada BK PON kan. Babak kualifikasi PON kan untuk PON 2028 kan. Nah, ini kan menjadi fokus kan. Nah, untuk di sini pun saya dari pengurus paramotor Indonesia, apa pengurus paramotor Lampung pun ini kan sudah meminta dukungan. Jadi untuk ke depan itu kalau saya katakan, saya sudah bilang juga sama Pak Waras kan selaku pelatih saya juga kan, saya katakan bahwa kalau hanya skill saja ini enggak cukup. Karena sekarang sudah sebanyak atlet atau pengembangan-pengembangan dari daerah ataupun nasional apa internasional pun juga saat ini sudah teknologi. 30% sudah teknologi. Jadi enggak menutupi. Jadi walaupun skill kita, kalau kemarin kita masih mengandalkanlah kemampuan. Cuman sekarang orang-orang itu sudah banyak mengandalkan teknologi. Nah, artinya kemampuan ini enggak akan terus bisa bertahan kita dengan kondisi yang saat ini. Enggak akan mungkin kita bisa mampu bertahan. 2027 itu jadi menjadi challenge kita nanti ini. Kalau kita dengan kondisi yang seperti ini, saya pun agak sedikit pesimis ya. Cuma kalau paling nggak ada peremajaan, apa yang disampaikan oleh kayak Pak tadi, ada peremajaan aja di alat, mungkin kita bisa bertahan. Atau peralatan yang kita punya ini mungkin diperbaharui kan. Nah, ini sehingga kita bisa melampaui apa yang kita dapat selama ini kayak gitu kan. Jadi harapannya itu kan dari semua lini lah terkait masalah ini kan. Paramotor ini kan olahraga yang unik ya, kegiatan olahraga yang unik. Karena dia bisa mendukung yang pertama pariwisata,
1: yeah.
0: Karena dia sport tourism bisa. Kemudian paramotor ini dia kan bisa ada 4 lini tuh. Dia kan ada sport, rekreasi, kemudian bela negara, kemudian SAR. Nah, kan. Jadi ini peralatan-peralatan yang memang bisa mendukung 4 lini nih. Paling nggak kita berharap dari dukungan dari pemerintah daerah ini. Contoh misal kayak dinas pariwisata untuk pengembangan turisme, walaupun nanti alat ini pun kita gunakan sebagai salah satu alat untuk mata lomba seperti itu. Kemudian dari dinas pemuda olahraga, kemudian dari BBBD ataupun Basarnas kan, karena ini kan untuk pemetaan lokasi rawan bencana, ini bisa digunakan juga di dalam aktivitas kegiatan masing-masing ini. Nanti ini akan kita sisipkan untuk latihan-latihan daripada mendukung latihan-latihan daripada airsport ini untuk paramotor ini. Nah, disinilah kita akan semakin kuat karena prestasi itu saya rasa akan menjadi betul-betul dia bentuk prestasi yang kokoh saat mendapatkan semua dukungan baik lembaga pemerintah, swasta ataupun masyarakat di daerah tersebut. Seperti itu, Pak.
1: Nah, tadi kan ada yang membedakan antara digital dengan ya dengan keadaan mesin kita.
0: Yeah.
1: Apa sih yang menjadi pembeda saat ini ya? Karena kita kan yang tahu namanya digital itu kan mempengaruhi dengan keadaan. Nah, digital yang seperti apa sih yang belum paramotor Lampung ini milikin ini sebetulnya?
0: Kalau contoh misal mesin. Kita mesin itu paling muda itu tahun 2020. Pembuatan tahun 2020 itu pengadaan dari Dinas Pemuda Olahraga tahun 2022. Tahu itu kan. Itu yang paling muda. Itu teknologi mesinnya itu tahun 2020. Kita bandingkan dengan motor. Motor tahun 2020. Motor dengan motor yang sekarang. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah pertama EV. Ada yang EV. Contoh misal mobil ada
1: Eco-nya lah ya.
0: Ada Eco, kemudian ada VVT-i. Kemudian sekarang ada HEV. Nah, seperti itu. Jadi teknologi ini berkembang kan.
1: Jadi sama. Kalau di zaman setel platina sama karbu ya.
0: Ya, seperti itu. Kayak itu kan ada yang platina, ada yang karbu. Nah, ini di mesin. Kemudian kalau di parasut pun juga kan, parasut itu kan ada bahan. Bahan parasutnya kan samalah kayak payung-payung sekarang. Dulu kan payung-payung dulu kayak mana sih gedenya, tebel-tebelnya kan. Cuma sekarang kan lebih tipis, lebih kecil, lebih minimalis. Terpal untuk pestahan itu kan dulu kan terpalnya kan warna-warna biru itu kan sekarang udah ada namanya plastik kan, yang lebih tipis, yang lebih simpel. Nah, seperti itu. Jadi teknologi ini yang kita butuhkan. Kenapa? Karena di teknologi ini adalah yang kita hadapi adalah alam semesta kan, dari cuaca segala macam. Nah, teknologi ini mempengaruhi daripada itu. Seperti itu.
1: Nah, kalau untuk memenuhi kebutuhan tadi kan kayak
2: mungkin saya tambahin lagi ini Mas. Jadi
1: untuk skill

0: Tidak diragukan lagi ya, Ayang terus menurunin ke bawah. Seperti nomor lain lah, para di nomor motor, sebagus apa se-talent dan skill seorang di motor, tapi kalau motornya nggak mendukung, ya jauh jauh panggang dari api juga. Ya, contoh kan ada atlet muda kayak Veda juga. Selesai juga seperti itu juga teman-teman seperti Ayang dan atlet-atlet kita di Lampung. Skillnya menurut saya 30% sampai 40% skill dia yang di setiap nomor tadi itu kan, ya ada 4 nomor tadi. Ada presisi, navigasi, ekonomik sama slalom, itu sudah diturunkan kan, sudah diturunkan, nanti tinggal melatih jam terbang lomba ya, pertandingan. Kalau yang sekarang kita lakukan jam terbang untuk pengalaman terbang dia take off landing. Dengan banyaknya take off landing ini, dia nanti naik PPG-nya, kelasnya tadi tuh, PPG 1, PPG 2, PPG 3. Target kita PPG 3, PPG 2 dengan cukup jam terbang, atlet ini sudah skillnya tinggal masuk ke program inti pelatihannya tadi. Nah, program mau masuk program inti pelatihan ini, kita harus punya alat yang cukup latihannya. Ya, salah satu caranya mungkin kalau kita sudah TC nanti ya sewa alat dari daerah lain. Kalau nggak bisa beli, mungkin bisa dipasilitasi sama melalui KONI, kita sewa supaya program kita tetap jalan. Kalau mau beli mungkin anggaran daerah juga kita paham lah, kita tahu semua, sudah bukan rahasia lagi. Ya, salah satunya mungkin dengan sewa beli alat. Jadi kita sewa dari daerah lain yang mungkin pilotnya banyak. Tapi kalau mau ikut kejurnas kan ada yang nggak bisa ikut tuh, dibatasi kan, cuma 7-10 orang atlet yang boleh dikirim. Di Jawa Barat mungkin sekarang udah ratusan atletnya, di Lampung 20 lah paling banyak, 20 paling banyak gitu. Ada 2 atlet di Lanut, kemarin tuh ada pelatihan juga di Brigip tuh ada 3, cuman belum lanjut yang PPG-nya belum lanjut. Dan alat juga ada kayaknya di Brigip itu ada 2 alat ya, Footlo dan FL. Mungkin bisa maksimalkan juga, nanti kita mungkin kalau gue pengurus bisa apa pendekatan ke pihak terkait untuk melatih anggotanya menjadi atlet-atlet next Ayang selanjutnya dari Lampung. Mungkin kita ambil dari anggota-anggota TNI yang memang sudah dilatih dasar penerbangannya. Kemudian satu lagi tadi, peran serta teman-teman di pengurus KONI kabupaten kota juga yang harus kita ambil hatinya, biar tumbuh kecintaannya sama para motor Lampung, para cabur para motor. Kalau KONI Lampung sudah ada usaha, kita juga sudah ada komunikasi, ada beberapa perusahaan yang direkomendasikan, ada pabrik minuman dan lain-lain, termasuk Semen Batu Raja. Cuman sampai saat ini memang kita belum kebagian CSR-nya itu. Terima kasih.
1: Belum saatnya.
0: Belum yeah. kebagian. Belum.
1: Tapi kalau kolaborasi dengan kayak tadi kita kan pemetaan, terus evakuasi, terus survei-survei lain. Kalau seperti dengan BPBD atau dengan SAR atau seperti
0: potensi apa? Kita masuk potensi SAR loh. Para motor ini masuk potensi SAR. Ayang pernah melakukan, Mas Ayang tuh. Dari 2017 ya.
2: Iya,
0: 2017 ikut SAR juga. Jadi pencarian di Teluk Lampung. Dan kita bisa dropping logistik sebenarnya dengan para motor yang well launch itu bisa bawa sampai 300 kilo. Itu bisa dropping logistik sebenarnya. Lebih murah daripada pakai heli.
1: Tapi kalau untuk kolaborasi terus kita ya dengan
0: jalan,
1: peralatan jalan, ya. Kita kan bisa kolaborasi kan tidak hanya dengan kerjasama dalam cari bantuan, tapi kan untuk peralatan masih kolaborasi terus atau?
0: Kalau sama BPBD belum lagi. Sama BPBD, sama SAR, Basarnas belum lagi. Sekarang ini kan kita ke perusahaan-perusahaan yang menurut kami bisa lah sebenarnya kan, kalau share digabung beberapa perusahaan 40 itu kan 5 perusahaan dapat satu alat tuh.
1: Artinya kita juga masih
0: mencari jalan peremajaan alat ini bisa lah minimal kalau enggak bisa 4 ya balik lagi lah kemarin di PON 2024 itu dapat 2 medali emas, 1-2 perak lah kita masih bisa dapat. Kalau ada perubahan mungkin 2 dari kebutuhan kita 7 alat ya. Ada bisa dapat perubahan 2-3 alat itu bisa kita pertahankan prestasi ya, itu.
1: Bisa pertahankan prestasi artinya ya, juga tetap dukungan.
0: Minimal ya. minimal bisa kita pertahankan. Syukur ya. Lebih kalau lebih alatnya ya. Jangankan 4 ya, 5 aja gampang dapatnya ya.
1: Yang penting ya. Peralatan kita juga peralatan. mengikuti perkembangan hari ini ya, tidak seperti yang digunakan ya, pada tahun.
0: Permajaan alat kan Ayang sudah sampaikan. Ada sekarang kalau dulu ya top 80 yang kita pakai itu udah gagah. Alex Matias aja pakai itu, sekarang dia enggak mau kayaknya ya. Enggak mau pakai top 80. Top 80 itu mini plane, nah, salah satu merek mirip kan top 80 itu yang kita punya yang bundle. Paling muda umur pabrikan 2013. Paling muda yang top 80 yang kita pakai sekarang ini. Terus ada HE 2017 ya. Yeah. HE 2017, HE Rose. Kemudian ada face brace juga 2015. Satu lagi yang gede
2: Rotak
0: 2015. Yang terbaru kan cuma punya Mas Ayang
1: mesinnya ya.
0: Simon ini ya.
1: Minari
0: 2020 pabrikasinya. Itu pun kalau ditandingkan ya dengan mungkin kalau pas terbang slalom itu urat-urat sini semua itu Ayang keluar semua itu baru bisa dapat medali emas.
1: Iya, artinya dengan seperti di kendaraan di 100 km per jam ya.
0: Iya, sudah full mentok tinggal meledak nge-gym gitu.
1: Nge-gym, mesin. Tapi kalau bedanya kan di udara ya.
0: Di udara.
1: Dan menarik sih obrolan kita, tapi obrolan kita ini tidak terasa ya hampir jam. 60 menit berlalu. Dan apa sih bunga yang kita melihat perkembangan para motor hingga pencapaian prestasi yang ingin dicapai, karena kan kita tahu Bang Ayang kemarin juga telah di Asian Games Thailand, hari ini juga ada program PON lagi ya, PON 2028, dan ada program lagi di Asian Games
0: Malaysia.
1: Apa sih yang menjadi target utama selain itu semua?
2: Kalau saya sih pada intinya adalah target saya adalah ingin mengembangkan daripada olahraga para motor ini, khususnya di Lampung. Karena kan banyak orang mandang itu Lampung ini kadang-kadang terkait masalah olahraga lah ya. Banyak orang mandang ini sebelah mata, terkait semua lini olahraga. Padahal Lampung ini punya potensi yang sangat besar untuk olahraga. Karena dia punya tempat, punya fasilitas yang sangat luar biasa saya bilang. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena saya sering ke daerah-daerah, saya ngelihat. Namun kendala kita adalah kepengurusan, koordinasi antar semua lini sehingga ini tidak berjalan dengan maksimal. Tapi dengan adanya prestasinya yang terus diciptakan, saya rasa ini pun dari kepala daerah pun akan mulai menoleh. Ternyata Lampung ini potensinya sangat tinggi untuk prestasi seperti itu kan. Kalau mungkin kemarin hanya melirik melihat, dan sekarang yang menjadi target saja adalah ini juga jangan hanya melirik melihat, tapi betul-betul meninjau secara langsung seperti apa sih perkembangan olahraga di Lampung. Nah ini harapan saya. Cuman kalau untuk target yang jelas, target saya di 2027 khususnya untuk tingkat nasional itu nanti yang pertama lulus babak kualifikasi. Setelah lulus babak kualifikasi, maka kita akan masuk PON. Nah, untuk di PON nanti target kita sudah jelas. Target kita nggak akan mencari-mencari. Target kita sudah jelas emas. Kemudian di SEA Games nanti di Malaysia, saya akan mewakili Indonesia. Memang kelasnya memang baru SEA Games. Karena untuk para motor sendiri itu, dia belum masuk di Asian Games. Tapi di Asian Beach Games itu sudah masuk dia. Cuma Asian Beach Games ini kan rencana kan juga di Cina, cuman diganti kemarin itu sehingga cabur ini nggak masuk. Nah jadi kalau untuk di SEA Games sendiri ini kan baliknya di Kemenpora, tapi Kemenpora pun juga masih berharap adanya sebagian dukungan dari sorotan dari pemerintah daerah atau dari KONI daerah. Jadi terkait masalah alat, saat KONI daerah itu membina atletnya, Kemenpora pun akan menoleh ke kita juga. Oke, kita dukung. Cuman kalau di daerah itu atletnya apa pembinaannya dia kurang berjalan, Kemenpora itu nggak akan menoleh. Kenapa? Karena ya samalah samalah kayak kita lah. Para motor ini awal ini mereka, kami kan hanya merintis ini antar dari kami, dari komunitas lah, dari komunitas-komunitas, dari teman-teman pencinta olahraga ini, ayo kita kumpulkan kayak mana caranya, ikutlah mulai ke Jurnas, ikutlah ke Merauke segala macam lah ini, sehingga berkembang sekarang kan. Nah, dari sini kan mulai dilirik oleh Koni. Nah sama seperti itu juga di tingkat nasional, tingkat internasional pula, untuk di Kemenpora pun seperti itu juga.
1: Itu yang salah satu membuat Ayang bisa bergabung di Platnas ya.
2: Iya.
1: Ada cerita lain di Platnas atau bisa masuk Platnas?
2: Ya, kalau cerita lainnya, kalau saya bilang keinginan, ada keinginan. Kalau dibilang hoki, ya hoki ya. Cuman ini juga lah. Kalau saya bilang memang merintis ini yang akan menjadi sejarah saya nanti.
1: Sejarah, cerita yang tidak bisa diulang ya.
2: Iya, cerita yang
0: gak berkorbannya banyak.
1: Berkorban banyak, tapi cerita tidak bisa diulang.
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau dari Bung Ora sendiri selaku pelatih ataupun yang ada berada di pengurusan, melihat para motor Lampung sendiri, apa sih yang menjadi utama kita dalam kedepannya?
0: Kedepan. Kalau kedepan, pertama dari sisi organisasi di Lampung ya, jelas kami di, dan saya selaku penasehat itu dengan ketua itu selalu membahas gimana mempercepat kabupaten kota segera terbentuk agar minimal prop 2030 kita sudah bisa masuk. Mungkin bukan hanya para motornya, juga fasinya juga bisa terbentuk di kabupaten kota. Kedua, atlet, dari segi atlet kita enggak pernah lelah karena sumber daya atlet kita banyak juga ya. Dari kampus, dari teman-teman kampus yang pencinta alam maupun dari luar kampus yang bisa bergabung, silakan bisa bergabung, nanti bisa dicek di YouTube IG kita yang intens aktif tuh, Raja Basa Flying Club, itu ada di IG-nya. Kemudian target peralatan, kalau bisa peralatan kita idealnya satu pilot satu alat, idealnya ada pilot bahkan bisa butuh tiga alat. Ayang nih butuhnya tiga alat, footlon, wellon solo, wellon tandem, tiga alat tuh ayatnya. Itu paling tidak dari situ tiga emas ya sudah keluar, syukur-syukur bisa dari tiga alat tuh. Makanya saya bilang kalau tiga alat diperbaiki saja, Ayang tuh paling nggak bisa mempertahankan prestasi kita di PON 2024 kemarin, karena satu alat itu dia bisa footlon itu bisa 2 emas ya paling tidak,
2: iya,
0: maksimal ya insya Allah ya
2: 2 emas.
0: Wellon solo itu 1, wellon tandemnya 1, berarti kan paling tidak Ayang sendiri itu 4 emas kalau alatnya diperbaiki. Kemudian ada Wahyu ini di WL solo itu dia 1 emas. Mungkin tandem juga bisa dapat dia di nomor navigasi deh ya, navigasi 1 emas. Dari hitungan itu, makanya kalau alat kita dari pengusulan kita 7 kebutuhan 4-5 itu bisa lebih dari 4-5 emas yang kita. Hanya memang kita pikirkan juga mungkin cabur lain juga membutuhkan ya. Makanya saya bilang sama Mas Ayang, berapa idealnya dia, Mas Ayang, maksimal kita dapat 4 aja perbaikan sebenarnya udah bisa fight kita menambah dari 2 emas jadi 4 medali emas itu. Belum perak-peraknya yang nyusul kan, karena nomornya besok itu jadi 16 kalau enggak salah, 16 nomor. Kalau di PON kemarin itu cuma 12 nomor, di 2024 itu 12 nomor, di PON 2028 nanti jadi 16 nomor, 16 medali. Target kita sih 1/4 kita ambilnya. Insyaallah dengan catatan alat-alat tadi itu bisa diperbaiki. Target ke berikutnya kompetisi di Bandar Lampung ini rasanya ya
1: minim ya.
0: Enggak cuma para motor, ada cabur-cabur lain juga yang pengurus, bahkan pengurus kabupatennya sudah cukup, jarang juga dia ada kejuaraan. Mungkin itu yang disampaikan Mas Ayang, perhatian mungkin di untuk meningkatkan olahraga di Lampung, provinsi Lampung ini khususnya ya, dibandingkan dengan yang di Jawa itu beda. Minat ke pemerintah atau Pemda, ketertarikan untuk menambah menumbuh kembangkan prestasi daerah itu dari olahraga. Nah di Lampung itu mungkin ya anak ke-10, anak ke-11 mungkin.
1: Baru-baru ini juga ya, artinya kita melihat olahraga prestasi baru diperhatikan.
0: Ya, ya. Alhamdulillah kita sudah tembus. Sudah tembus, masuklah di 5 atau 4 cabur unggulan di KONI, yang ditetapkan KONI. Ya kita tinggal nunggu aja dukungan maksimal, dukungan yang belum maksimal ini bisa kapan kita ditingkatkan, sehingga keluh kesah yang setiap minggu kalau latihan Ayang mengeluh, waduh cek ini itu minimal bisa berkurang, bukan hilang ya. Kalau hilang kan kayaknya kita egois banget dengan cabur yang lain, seperti itu Mas.
1: Berjuang lebih keras lagi seperti apa ya. Para motor terus
0: jangan sampai merayap aja,
1: jangan sampai merayap dan terus bisa berkembang dan bertahan hingga medali-medali tetap diraih ya. Namun terima kasih Bung Waras dan Bung Ayang atas kehadirannya. Para motor juga telah ya menunjukkan perkembangan yang cukup positif melalui pembinaan atlet dari berbagai prestasi dan tingkat nasional maupun internasional. Namun keberhasilan juga tidak terlepas dari dukungan semua pihak ya, terutama atlet, pelatih, pengurus dan berbagai pihak stakeholder yang mendukung kegiatan kita dalam melakukan pembinaan latihan. Dan terima kasih kepada Bung Waras Budi Hartawan selaku pengurus di Paramotor Lampung ya. Dan terima kasih juga telah hadir Bung Adi Ayangsa. Selaku atlet, dan semoga dari atlet kita bisa menjadi pelatih, instruktur dan bisa berkontribusi dalam perkembangan Lampung juga. Sekali lagi terima kasih, saya M. Priam Budi dan rekan saya operator Erin mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, Geral Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 kami hadirkan ke ruang dengar Anda Halo RRI. Tiap Senin, Rabu, Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 10 Anda bisa untuk mengirimkan apakah itu keluhan atau juga tentunya informasi yang bisa Anda bagikan untuk halayak luas ya yang terjadi di wilayah Anda, supaya bisa menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan publik. Kalau gitu langsung aja kita undang Anda ya pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721 269720 atau WhatsApp 0811 720709 sampai nanti jam 10 pagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721 269720 atau WhatsApp di 0811 720709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id

Pendengar masih bersama Dian Oktavia tentunya kali ini ya di Halo RRI, sebuah program yang mengajak serta Anda untuk ikut serta memberikan keluhan atau informasi di wilayah Anda, kiranya bisa menjadi sebuah atensi ya untuk para pemangku kebijakan. Nah, sambil kita akan menantikan siapa yang ingin bergabung tentunya lewat line telepon atau juga di line WhatsApp, kita juga sembari akan memberikan informasi nih, apalagi ya kalau misalnya terkait dengan gizi anak-anak. Wah, kayaknya tuh sekarang memang lagi menjadi sebuah perhatian, karena sempat ada sebuah informasi kalau lampung itu punya protein dari hewani yang cukup tinggi, tapi ternyata konsumsinya belum tinggi. Padahal kita punya nih si proteinnya, tapi kurang kayak digali lebih banyak supaya bisa meningkatkan sumber daya manusianya. Memang ya, ngobrolin ketahanan pangan bukan cuma soal ketersediaan bahan makanan, tapi gimana juga teknologi dan keterampilan bisa diterapkan supaya menghasilkan pangan secara berkelanjutan. Salah satunya ini lewat budidaya ikan. Kalau kita tahu kan memang orang-orang Lampung itu suka banget makan ikan ya, dan banyak sekali olahannya. Salah satunya seruit pastinya. Kemudian juga ada gulai taboh, kemudian juga pindang. Ah, banyak deh ya. Nah, dalam hal ini Politeknik Negeri Lampung atau Polinela juga ikut mendukung penguatan ketahanan pangan nasional lewat bimbingan teknis ketahanan pangan Kompi Produksi tahun anggaran 2026 di jajaran Kodam 21 Raden Inten. Dalam kegiatan ini Polinela jadi narasumber sekaligus lokasi pembelajaran dan praktik bidang perikanan. Peserta dapat materi dan praktik budidaya ikan secara intensif menggunakan sistem bioflok dan kolam terkontrol. Kegiatannya berlangsung di Teaching Factory atau TEFA Polyfish, jurusan perikanan dan kelautan Polinela di sekitar kawasan Embung Polinela. Ketua jurusan perikanan dan kelautan Polinela, Pindo Witoko, ini mengatakan adanya keterlibatan kampus jadi bagian dari kontribusi pendidikan vokasi untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi yang bisa langsung diterapkan. Selain pelatihan, Polinela juga memperkuat kerjasama nih dengan jajaran TNI Angkatan Darat dengan penandatanganan Implementation Agreement. Itulah di bidang ketahanan pangan yang khususnya penguatan pot kompetensi dan penerapan teknologi perikanan. Jadi pendengar, dari kampus hingga lapangan, ilmu bukan hanya untuk dipelajari, tapi juga pastinya dipraktikkan, menghasilkan pangan dan memperkuat ketahanan pangan. Masih di Halo RRI sama Dian ya, tentunya sampai nanti jam 10 pagi.

0: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya?

0: meluncur ke sana sekarang.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, kalau ngobrolin tentang gizi ya, itu memang bisa kita dapatkan dari manapun. Sempat tadi kita juga bahas ya tentang upaya dari Politeknik Negeri Lampung yang juga bekerja sama dengan Kodam Raden Inten untuk menyiasati bagaimana perkembangan teknologi dari ikan itu sendiri. Dan ternyata hal ini juga turut dilirik ya sama Kabupaten Waikanan. Nah, kalau ngomongin tentang ikan, memang sih ya ini jadi favoritnya masyarakat Lampung. Siapa yang gak suka ikan? Dan kayaknya punya banyak banget olahan-olahannya ya kan, mulai dari seruit, gulai taboh, kemudian juga pindang dan lainnya. Jadi pendekatan untuk tentunya meningkatkan asupan protein hewani kepada masyarakat itu bisa dilakukan juga dengan si ikan ini, karena lebih apa ya, dekat gitu dengan masyarakat, kearifan lokal masyarakat Lampung. Dan makanan yang sampai ke masyarakat bukan hanya harus bergizi, tapi juga harus dipastikan aman serta diolah dalam lingkungan yang bersih. Itu juga yang menjadi tentunya ya sebuah harapan dari masyarakat Waikanan tentunya untuk mencegah stunting. Upaya ini dilakukan lewat program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan. Sosialisasinya sudah digelar di SD Negeri 1 Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu pada 1 Oktober kemarin, dan diikuti sekitar 300 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Dalam kegiatan ini, siswa juga dikenalkan dengan manfaat mengonsumsi ikan sejak usia dini. Edukasinya bukan hanya kepada anak, tapi juga pada guru dan orang tua, supaya kebiasaan makan ikannya bisa diterapkan dalam menu sehari-hari. Iya juga ya, kalau orang tuanya juga ikut dilibatkan, jadinya bisa menentukan menu-menu apa yang mau dimasak di rumah. Bupati Waikanan Ayu Asalesiah juga mengatakan, ikan mengandung sejumlah nutrisi penting. Ada proteinnya, lemak, mineral, dan vitamin yang dibutuhkan sama tubuh kita, terutama untuk adik-adik yang masih di sekolah dasar. Menurutnya konsumsi ikan juga penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Jadi, Gemar Ikan ini tentunya menjadi upaya dari Pemkab Waikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dan juga mendukung upaya pencegahan stunting. Dengan membiasakan anak makan ikan, bukan sekedar soal memenuhi menu harian, tapi jadi bagian dari ikhtiar kita untuk menyiapkan generasi Waikanan yang sehat, cerdas, dan kuat. Masih di Halo RRI, dan kami juga masih menunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga informasi yang berada di wilayah Anda.

0: sudah menemani dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi di Lampung Pagi ini. Setelah ini jangan kemana-mana, masih akan ada Lampung Siang ini menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Kalau gitu Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
5: Eh, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya...
6: Ciki, bayar utang, oi.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

cuaca Kota Bandar Lampung siang hari ini tuh sangat cerah sekali ya. Dan juga memang walaupun terik, mudah-mudahan juga tidak mengurangi semangat untuk beraktivitas di hari Jumat yang juga penuh berkah kali ini. Sekali lagi kami akan menginformasikan untuk Anda yang juga berada di area Pahoman Bandar Lampung. Seperti biasa di hari Jumat, kami akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah yang juga disiarkan secara langsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung yang juga bekerja sama dengan Kementerian Keagamaan Provinsi Lampung. Ya, jadi untuk Anda nanti sekitar pukul 11.30 bisa nanti datang langsung ke RRI di Studio 2. Dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita pendengar, saya Novita Fira beserta operator mengucapkan selamat siang dan juga selamat mendengarkan siaran kami di Lampung siang ini.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Rikar, bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga semuanya keadaan sehat walafiat ya. Walaupun nih di tengah gempuran yang namanya berbagai varian influenza dari A, B, C, D, E, F, G. Dan itu pun juga memiliki resiko akibat dan juga berbagai karakter virus yang juga dimiliki masing-masing influenza. Mudah-mudahan deh kita semua terbebas dari segala virus dan juga penyakit, tapi juga tetap yang menjaga kesehatan serta mungkin mencegah ya segala bentuk preventif yang juga kita lakukan sebagai orang tua nih, terutama untuk anak-anak kita yang juga terus berinteraksi di area sekolah atau juga bersama teman-temannya di dalam kelas ya. Hari ini gimana? Sudah pakai baju batik? Sudah pastinya, karena bertepatan dengan Hari Batik Nasional gitu ya, yang juga diperingati di tanggal 2 Oktober yang merupakan momentum menjaga warisan budaya Indonesia, di mana peringatan tahun ini mengangkat tema batik berlayar dengan rangkaian kegiatan yang juga dipusatkan di Surabaya. Tahukah Anda pendengar, Kemendikbudristek dan juga Kementerian Perindustrian menetapkan Hari Batik Nasional yang juga berkaitan dengan pengakuan UNESCO batik resmi yang masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda yang juga dilaksanakan di tanggal 2 Oktober 2009. Ini diperkirakan telah berkembang sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jadi kemudian berkembang semakin luas dan menjadi bagian penting dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Sebelum memperoleh pengakuan UNESCO, batik juga telah diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno, di mana pemerintah kemudian mendaftarkan batik sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 4 September 2008 lalu. Dan sejak saat itu, masyarakat juga diajak meningkatkan kesadaran untuk melindungi dan juga mengembangkan batik, baik di instansi pemerintah pusat dan juga daerah, yang juga dihimbau mengenakan batik dalam peringatan Hari Batik Nasional yang juga dilaksanakan setiap tanggal 2 Oktober setiap tahunnya.

Pendengar, tidak terasa ya kita sudah mulai memasuki weekend atau juga akhir pekan. Besok sudah mulai Sabtu dan juga Minggu. Apakah sudah mulai dipersiapkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh yang juga mungkin dilakukan mengendarai kendaraan roda dua melalui darat, laut dan juga udara atau pakai moda transportasi kereta api? Nah, bicara soal kereta api, informasi kali ini dari PT KAI Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang yang ternyata sudah mencatat loh di sepanjang tahun ini ada 74 barang tertinggal yang juga ditangani melalui layanan Lost and Found sebanyak semester 1 di tahun 2026. Jadi dari jumlah tersebut, sebanyak 71 barang atau 95,95% telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Dan barang itu merupakan temuan pelanggan yang juga tertinggal di dalam kereta maupun area stasiun. Layanan Lost and Found disediakan oleh KAI untuk membantu proses penelusuran hingga pengembalian barang kepada pemiliknya. Manajer Humas KAI di Frame 4 Lampung, yaitu Azhar Zaki Asari, juga mengatakan bahwa pelanggan juga menyadari barang bawaannya tertinggal agar segera melapor kepada petugas KAI atau juga menghubungi kontak center KAI di 121. Jadi untuk melaporkan barang yang juga tertinggal, pelanggan perlu menyampaikan informasi secara detail, antara lain jenis barang, lokasi atau kereta tempat barang yang juga diperkirakan tertinggal. Setelah laporan diterima, maka petugas juga akan melakukan pengecekan dan juga penelusuran. Jika barang ditemukan, KAI akan melakukan verifikasi dan juga pencocokan informasi barang dengan identitas pemilik sebelum proses pengembalian dilakukan. Jadi pelanggan yang juga kehilangan barang di dalam kereta juga disarankan untuk mengingat nomor perjalanan, nama atau relasi kereta, serta posisi tempat duduknya. Maka informasi tersebut juga bisa membantu petugas dalam melakukan penelusuran. Jadi barang bisa dilakukan pengecekan dan juga akan kembali kepada pemiliknya.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Berikan selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan menyampaikan dinamika olahraga dan saatnya kami bergabung bersama Programa 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kenal informasi dan inspirasi. Baik, pemirsa,
1: saat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing. Kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bonny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-20. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Yeah, I think when you look at the game, we started.
2: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif. Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
4: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
3: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika Olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekuf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andri Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pagi Inta Sepak Bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumpang

0: tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
0: Melalui

0: dengar.
1: Ya, gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan, dan semua orang menikmatinya malam ini.

0: Sementara itu pendengar, timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertrand. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Maitisi Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri, kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027 program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT, Karel Muskanan, selaku Sekretaris Panitia Pelaksana, menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
2: Pendengar, selanjutnya bersamakan kita dengarkan lantunan nada Islami yang juga kali ini akan mengantarkan pada pengajian Ajjal Quran dan juga nantinya akan dilaksanakan sholat Jumat berjamaah yang juga dilaksanakan secara langsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung yang juga bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kami himbau untuk Anda dan juga para ayah-ayah nih, atau juga bapak-bapak dan juga remaja putra yang juga berada di sekitaran Pahoman untuk menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah di Studio 2 RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah mobil, lagi, kan?
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan pengajian Ijtihadul Quran yang juga kali ini akan dibacakan Haji Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai dengan 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti sholat Jumat berjamaah yang juga berlangsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, di mana sholat Jumat kali ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Lampung bersama RRI Bandar Lampung. Adapun petugas yang juga siang hari ini adalah imam dan juga khatib, yaitu Bapak Ustaz Saifullah SH dan juga muazin Bapak Mayudi, dengan tema khutbah kali ini berjudul Merawat Iman. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah alladhi 'allama bil qalam wa an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumaz ziham. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin madamatil ayyam. Salatan tunjina biha minad da'i wal asqam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah Jum'at ini yaitu merawat iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini khatib secara pribadi berwasiat pada diri khatib dan umumnya jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat ma'asalam Allah semoga tetap tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat pertolongannya fid dini wa dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kondisi kehidupan kita saat ini dalam suasana sangat memprihatinkan karena musibah yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa daerah. Salah satunya ada di NTT, kemarin Kalimantan kebakaran, dan yang terakhir adalah musibah gunung meletus yaitu anak gunung Krakatau. Sehingga kita pun senantiasa diliputi kecemasan dalam kehidupan. Yang perlu disikapi dari musibah ini semua adalah mengembalikannya semua hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki segalanya. Karena apapun yang terjadi di atas dunia ini, semua telah ditentukan olehnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, yang artinya katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Kita harus senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri kita. Apakah musibah yang kita terima ini merupakan bentuk ujian
atau bentuk peringatan atau lain sebagainya, sehingga kita harus lebih berhati-hati untuk menjaga amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, iman sungguh merupakan anugerah yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita jaga dari segala sesuatu yang dapat merusak keimanan itu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdala minhumal aimanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang tiada sesuatu pun yang melebihi keutamaannya, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan manfaat pada sesama muslim. Nasu'ihul ibad halaman 4. Dua perkara yang merupakan substansi ajaran agama kita, yang keduanya bermuara pada hablum minallah wa hablum minannas. Artinya, dua hal ini merupakan anugerah terbesar yang sangat utama, hingga tiada perkara lain yang melebihi keduanya. Maka harus kita pelihara dan kita jaga. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh yang menengarai eksistensi dari keimanan itu. Berulang kali Allah berfirman dalam Al-Quran tentang ini, antara lain dalam surat Al-Ma'idah, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Al-Ma'idah ayat 9. Hadirin jamaah Jum'ah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah mendapat karunia terbesar sebagai modal dasar, yaitu iman, juga fasilitas dan kemampuan untuk berbuat guna membuktikan keimanan kita tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberi balasan yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita. Sebagaimana firman-Nya, wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Quran surat Al-Kahfi ayat 88. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menjaga keimanan dan beramal soleh, serta menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hilangnya musibah akan berbekas kebahagiaan baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis salihin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khair.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
2: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
0: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
6: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
6: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
6: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Berikan RRI Pro, satu di mana saja Anda berada, satu informasi kami sampaikan dari KSP Nasari. Jadi untuk Anda yang juga memiliki pinjaman kepemilikan emas, saat ini amankan juga nilai kekayaan Anda dari inflasi dan juga wujudkan kemerdekaan finansial dengan investasi paling stabil sepanjang masa. Bersama KSP Nasari, Anda bisa memiliki emas batangan yang kini bukan sekedar angan-angan. Jadi melalui program pinjaman kepemilikan emas, Anda juga bisa langsung mengamankan logam emas mulia, impian hingga 500 gram tanpa harus menunggu dana terkumpul penuh. Jadi Anda bisa menikmati kenyamanan berinvestasi dengan cicilan super ringan hingga 60 bulan dan suku bunga kompetitif mulai dari 0,98%. Jadi saat ini mulai langkah cerdas Anda dengan kunci nilai emas yang juga berkembang dan raih kesejahteraan masa depan Anda bersama KSP Anasari.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja.

0: juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Membuat keterampilan, suatu keterampilan, ya, keterampilan yaitu batik ciprat yang sekarang kita yang terkenalnya dengan batik ciprat silabi.
2: Ya kalau sekarang yang saat ini tren ya di depan, ya, pemuda itu paling menarik karena memang dilakukan pengelolaan oleh pihak ketiga.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Jumat 2 Oktober 2026 dengan topik berita. Inovasi kreatif melalui produksi batik ciprat kini hadir sebagai wadah pemberdayaan yang juga membuka peluang bagi kemandirian anak dengan berkebutuhan khusus. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Inovasi kreatif melalui produksi batik ciprat kini hadir sebagai wadah pemberdayaan yang juga membuka peluang bagi kemandirian anak dengan berkebutuhan khusus. Berikut laporan selengkapnya.
3: Lama-kelamaan anak-anak...
4: Karya disabilitas di kota Metro kian menunjukkan eksistensi melalui kerajinan kain tradisional. Sekolah Luar Biasa atau SLB Wiyata Dharma Metro menjadi pusat produksi batik ciprat, sebuah motif unik yang kini berhasil menjadi salah satu ikon dan ciri khas kerajinan batik di kota Metro. Kepala Sekolah SLB Wiyata Dharma Metro, Suhan, mengatakan, seni batik ciprat diproduksi langsung oleh para siswa berkebutuhan khusus sebagai wadah pemberdayaan keterampilan serta kemandirian. Teknik pembuatannya yang relatif fleksibel dengan cara memercikkan atau mencipratkan di atas kain sangat cocok untuk melatih motorik serta kreativitas para siswa. Dirinya menambahkan, selain batik ciprat yang menjadi keunggulan utama, SLB Wiyata Dharma Metro juga aktif memproduksi beragam variasi batik lainnya. Berbagai teknik terus dikembangkan untuk memperkaya koleksi, mulai dari batik tulis dengan ornamen khas daerah hingga batik ekoprint yang memanfaatkan pewarnaan alami dan cetakan daun ramah lingkungan.
1: Membuat suatu keterampilan, ya, keterampilan yaitu batik ciprat yang sekarang kita yang terkenalnya dengan batik ciprat silabi, ya, itu sehingga lama-kelamaan anak-anak ini produksinya sangat bagus dan itu pun diakui oleh Pemda, ya, Pemda Kota Metro dalam hal ini, sehingga Pemda tepatnya kita mengadakan MOU dengan Pemda bahwa semua UPTD yang ada di Kota Metro ini wajib memakai batik ciprat silabi.
4: Suhan mengatakan, inovasi produk batik karya siswa SLB Wiyata Dharma tidak hanya memperkaya khazanah seni budaya lokal, tetapi juga kerap dipamerkan dalam berbagai agenda daerah guna mengenalkan potensi produk inklusif Kota Metro ke tingkat yang lebih luas. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kondisi tanaman yang sudah berusia tua menjadi salah satu tantangan dalam menjaga produktivitas kakao di Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani.
5: Kondisi tanaman yang sudah berusia tua menjadi salah satu tantangan dalam menjaga produktivitas kakao di Provinsi Lampung. Tanaman tua juga lebih rentan mengalami serangan penyakit sehingga perlu mendapat perhatian melalui permajaan. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan sebagian lahan kakao di Lampung saat ini sudah diisi tanaman yang berusia tua. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kemampuan tanaman dalam menghasilkan produksi secara optimal. Menurut Desti, usia tanaman menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perkebunan. Tanaman yang sudah tua cenderung mengalami penurunan produktivitas dan lebih mudah terserang penyakit. Persoalan tanaman tua juga terjadi pada sejumlah komoditas perkebunan lainnya di Lampung. Kondisi tanaman yang menurun membuat permajaan diperlukan untuk menjaga produktivitas sekaligus memperbaiki kondisi kebun dalam jangka panjang.
6: Hal ini memang berpengaruh karena penyebabnya adalah lahan kakao sebagian besar itu sudah banyak yang lahan tua sehingga produktivitasnya rendah. Sebenarnya penyakit itu banyak terserang karena tanaman itu sebagian besar memang sudah tua semua gitu kalau kita lihat. Jadi usia tanaman juga berpengaruh juga karena ya tanaman tua sudah terlalu banyak apa pestisida di dalamnya, artinya banyak serang penyakit gitu, terserang penyakit itu sudah pasti.
5: Desti menjelaskan peremajaan menjadi salah satu bagian dari program pengembangan kakao di Lampung. Upaya tersebut diarahkan untuk mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman baru yang diharapkan memiliki produktivitas lebih baik. Selain berpengaruh terhadap hasil produksi, kondisi tanaman juga berkaitan dengan tingkat serangan organisme pengganggu tanaman. Karena itu, peremajaan perlu berjalan bersama dengan peningkatan kemampuan petani dalam merawat dan mengendalikan gangguan pada tanaman. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mendorong peremajaan sebagai salah satu langkah untuk menjaga keberlanjutan produksi kakao. Dengan pembaruan tanaman yang sudah tua, produktivitas kebun diharapkan dapat dipertahankan dan meningkat secara bertahap. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata berbasis alam, Taman Hutan Rayawan Abdul Rahman atau Tahura War tetap menjadi salah satu pilihan favorit di Provinsi Lampung. Selain menawarkan suasana alam yang asri, kawasan ini juga dinilai memiliki akses wisata yang ramah di kantong oleh pengunjung. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
7: Tren wisata alam yang terus berkembang membawa dampak positif terhadap kunjungan ke berbagai destinasi di Lampung, termasuk Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Kawasan konservasi yang berada di kawasan Jalan Wan Abdurrahman tersebut menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak diminati masyarakat. Selain menawarkan panorama alam dan udara yang sejuk, Tahura War juga diuntungkan dengan hadirnya berbagai destinasi wisata yang baru di sepanjang kawasan tersebut. Kondisi tersebut membuat kawasan wisata alam di sekitar Tahura semakin dikenal oleh masyarakat maupun wisatawan dari luar daerah. Kepala Taman Hutan Rayawan Abdurrahman, Ariadi Agustiono mengatakan, minat masyarakat terhadap wisata alam terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, tren tersebut turut mendorong meningkatnya ketertarikan masyarakat untuk berkunjung ke Tahura War. Salah satu lokasi yang saat ini banyak diminati pengunjung berada di kawasan wisata yang dikelola pihak ketiga di dalam area Tahura. Pengelolaan yang lebih profesional dinilai menjadi salah satu faktor yang menarik minat wisatawan. Insert.
2: Ya kalau sekarang yang saat ini tren ya di depan, ya Pemda itu paling menarik karena memang dilakukan pengelolaan oleh pihak ketiga yang harapannya memang bisa lebih profesional karena memang mereka adalah pihak yang punya expert di bidang pengelolaan wisata. Kita kan mengacu ke Perda ya, kalau di kita itu di angka paling murah sih sebenarnya di angka 5.000. Tapi mungkin kalau misalnya wisata itu dikelola oleh pihak ketiga, mungkin ada pendapat karena kan dikelola oleh pihak ketiga. Tapi yang masuk di Tahura adalah Rp5.000 sebagai pendapatan asli daerah.
7: Ariadi Agustiono menjelaskan, Tahura War juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam dengan harga tiket yang relatif terjangkau. Untuk masuk ke kawasan Tahura, pengunjung hanya dikenakan retribusi sebesar Rp5.000 sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pendapatan daerah. Dengan biaya yang terjangkau serta pilihan destinasi yang semakin beragam, Tahura War diharapkan tetap menjadi salah satu tujuan wisata alam favorit masyarakat. Kawasan tersebut juga diharapkan mampu mendukung upaya pelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui sektor pariwisata. Dari Bandar Lampung, Nurana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, UPT Samsat Waikanan memperpanjang program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 menyusul evaluasi positif terhadap pelaksanaan sebelumnya. Program lanjutan ini juga menghadirkan skema diskon 5 hingga 15% serta pembebasan pajak progresif dan juga tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
8: Unit Pelaksana Teknis UPT Samsat Waikanan memperpanjang program keringanan pajak berkendaraan bermotor tahun 2026. Perpanjangan dilakukan setelah evaluasi terhadap program sebelumnya yang berlangsung 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala UPT Samsat Kabupaten Waikanan Bayu Susanto kepada RRI mengatakan evaluasi dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya hasil evaluasi menghasilkan sejumlah perbaikan pada skema keringanan pajak kendaraan. Diskon pajak kendaraan tersebut diberikan sebesar 5 hingga 15% sesuai usia kendaraan. Selain itu, kendaraan tidak dikenakan tambahan pajak progresif dalam program keringanan tersebut. Dirinya menjelaskan kebijakan itu berlaku bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Keringanan juga diberikan kepada kendaraan dengan tunggakan 1 tahun atau lebih dan berusia lebih dari 20 tahun. Pemilik kendaraan cukup membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun berjalan.
9: Jadi saya sampaikan infokan kepada masyarakat Kabupaten Waikanan bahwa yang mendapatkan diskon itu diskon pajak kendaraan yang saya bilang tadi, bahwa itu kendaraan semakin tua semakin besar diskonnya. Dia 5-15%. Kalau dia kendaraan 5 tahun umurnya, itu dapat diskon 5% dan seterusnya. Kemudian dia terbebas dari denda pajak progresif. Jadi tidak ada progresif gitu. Maksudnya kendaraan dia mau 2, mau 3 itu tidak ada tambahan pajak di situ. Kemudian pajak ini umpamanya dia pajaknya kena di bulan November ya. Tapi kita ini saya lagi ada duit nih gitu. Kalau nggak saya bayarin sekarang nanti duitnya habis gitu loh. Itu kita kasih tenggang waktu ke belakang gitu. Dari November kita kasih tenggang waktu ke belakang selama 61 hari. 61 hari sebelum membayar pajak itu sudah bisa gitu loh. Gitu.
8: Lebih lanjutnya ketentuan tersebut menjadi perbaikan dibandingkan program sebelumnya yang masih mengenakan 50% tunggakan tahun berjalan. Ia mengatakan perubahan tersebut diharapkan mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya. Dirinya menilai pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Lintas Lampung Olahraga.
0: Berikan kontingen Kabupaten Waikanan menyatakan kesiapannya menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Lampung. Sebanyak 213 atlet pilihan dan juga 41 ofisial dipastikan siap berlaga untuk mengharumkan nama daerah. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
11: Dari 32 cabang olahraga yang dipertandingkan pada pelaksanaan Porprov ini, KONI Waikanan mengirim 18 cabang.
12: Kontingen
11: olahraga
12: Kabupaten Waikanan menyatakan kesiapannya menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Lampung ke-10 2026. Sebanyak 213 atlet pilihan dan 41 ofisial dipastikan siap berlaga untuk mengharumkan nama daerah Kabupaten Waikanan. Kesiapan tersebut dibahas secara mendalam dalam audiensi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Bupati Waikanan Ayu Asalasiah di ruang kerja Bupati. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama kepada RRI menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari tahapan krusial persiapan forprop sekaligus sarana melaporkan perkembangan kontingen secara langsung kepada kepala daerah. Indra menambahkan, dari total 32 cabang olahraga yang dinaungi, Kabupaten Waikanan dipastikan akan ambil bagian dalam 18 cabang olahraga pada ajang forprop 2026. Menurut Indra, pemilihan cabang olahraga tersebut didasarkan pada skala prioritas karena dinilai paling aktif dan memiliki tingkat kesiapan yang matang untuk bersaing di tingkat provinsi. Dengan komposisi kekuatan yang mengerucut pada 213 atlet dan 41 ofisial, KONI Waikanan kini fokus mematangkan berbagai kebutuhan teknis serta dukungan fasilitas kontingen menjelang hari pertandingan.
11: Kami jajaran pengurus KONI Kabupaten Waikanan bersama dengan panitia pelaksana melakukan audiensi dengan Ibu Bupati Waikanan. Yang pertama, kami melaporkan terkait kesiapan KONI Kabupaten Waikanan untuk mengikuti Porprov 10 tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 November sampai dengan tanggal 28 November. Kami melaporkan dari 32 cabang olahraga yang dipertandingkan pada pelaksanaan Porprov ini, KONI Waikanan mengirim 18 cabang olahraga. 18 cabang olahraga tersebut dipilih karena keaktifan mereka di dalam kepengurusan, baik dalam SK dan pembinaan atlet di lapangan. Kesempatan ini kita mengirim 213 atlet yang akan berlaga di Porprov. Kemudian 41 ofisial, seluruhnya kita akan memberangkatkan 254 orang kontingen asal Waikanan.
12: Lebih lanjut Indra mengatakan, audiensi tersebut sekaligus menandai bahwa persiapan Kabupaten Waikanan telah memasuki fase yang lebih konkret, bergeser dari tahap pendataan awal menuju pemastian kesiapan mental dan fisik para atlet di arena Forprov Lampung mendatang. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Atlet bulu tangkis Persatuan Wartawan Indonesia atau juga PWI Lampung memanfaatkan kejuaraan bulu tangkis Gubernur Cup 2026 sebagai ajang evaluasi performa. Berikut laporan M. Priyambudi.
13: Tim bulu tangkis Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung memanfaatkan kejuaraan bulu tangkis Gubernur Cup 2026 sebagai ajang uji coba tanding dan pasangan menjelang Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027. Manajer tim bulu tangkis PWI Lampung, Imam Ghazali kepada RRI kemarin di Riuga, Lampung Selatan mengatakan kejuaraan tersebut menjadi bagian bagi atlet untuk mengukur kemampuan sekaligus mengevaluasi performa sebelum menghadapi Perwarnas tahun depan. Ia menjelaskan, PW Lampung sebenarnya memiliki 5 pasangan ganda yang dipersiapkan. Namun pada kejuaraan kali ini hanya 3 pasangan yang diturunkan untuk mengukur kemampuan atlet.
14: Komit bahwa kita akan mempersiapkan tim kita untuk kegiatan ini. Kita tampilkan 3 grup dan alhamdulillah satu grup yang memang kita andalkan bisa masuk. Henry dan satu lagi
15: Peter Galudi
14: itu bisa masuk di 8 besar. Insya Allah karena memang tim ini sebenarnya merupakan tim inti yang kita persiapkan di tahun depan.
13: Menghadapi Perwarnas mendatang, manajemen tim menargetkan 1 medali emas dan 1 medali perak. Pasangan Peter dan Rudy menjadi salah satu andalan untuk merealisasi target tersebut. Dira berharap keikutsertaan dalam berbagai turnamen para atlet dapat meningkatkan keterampilan, konsistensi permainan, serta kesiapan bertanding demi membawa prestasi bagi Lampung pada Porwanas 2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

They Were Falling In dari Mulia Alfie Raff and The True Friends ya. Lagu ini yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 13.40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami di 100% Indonesia. Kembali kami hadir menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Seperti biasa yang juga ingin bergabung silakan di line telepon 0721-269-720 atau juga di nomor WhatsApp kita di 0811-7207-909. Mau request lagu Indonesia favorit Anda boleh, silakan ya. Akhir pekan gimana kabarnya? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Cuaca Kota Bandar Lampung nih saat ini memang lagi cerah banget ya. Mudah-mudahan sumringah semuanya. Karena ini efek dari awal bulan juga kali ya. Oh, kantongnya tuh masih tebel banget gitu. Gimana bisa dimanfaatkan manajemen keuangan dengan baik? Mudah-mudahan ya untuk bisa setoran kewajibannya dulu, seperti bayar UKT misalnya, bayar SPP untuk adik-adik kita yang lagi bersekolah, atau juga melunaskan kewajiban-kewajiban bayar arisan misalnya ya setiap bulannya. Banyak banget kewajiban yang harus dituntaskan. Tapi pegangan jangan sampai oleng. Apalagi dompetnya yang oleng ya. Ya udah kalau gitu kita dengarkan dulu lagu yang satu ini biar bersemangat. Yakin bisa dari Sky.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.

0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Jangan merasa sendiri, jangan merasa sedih ya. Kalau terkadang tuh memang hidup tuh terasa lebih berat gitu ya dibanding sama hari-hari sebelumnya. Dan yakin aja kalau ketika ada masalah pun satu saat pasti akan terlewati. Kadang juga memang kita hadapi tuh juga gak cukup sendirian aja. Tapi dengan adanya mungkin cerita dengan teman atau juga bantuan dari orang lain, mudah-mudahan hal itu juga bisa meringankan beban kita ya. Karena apapun bentuknya, ketika kita hidup bersosialisasi ya, terkadang kita juga butuh teman ya untuk bisa berbagi cerita apa yang juga kita rasakan, apa yang juga kita keluhkan, dan masalah yang juga kita hadapi ya. Nah, tapi untuk Anda nih mungkin pendengar yang juga memilih hanya sendirian aja kalau punya masalah, dan ada juga seseorang yang memilih untuk berjuang sendiri ketimbang bercerita ya, karena cerita tuh katanya sih bisa juga menambah beban orang lain gitu ya. Nah, tapi itu merupakan pilihan ya, option yang juga mungkin Anda hadapi. Mudah-mudahan apa yang juga kita alami semuanya cepat selesai. Ingat ya, badai pasti berlalu kalau kata Once Mah gitu kan ya. Oke, baik pendengar, kita akan undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-720-709 yang juga yang request lagu Indonesia favorit Anda. Hai, apa kabar buat Nadia yang ada di Pesawaran? Mau request lagunya Kahitna dong, titik Nadir. Ih, sama dong, ini kayak kemarin siapa sih yang udah request lagu ini ya. Ini lagunya kayaknya enak banget didengerin ya. Oke, terus juga selamat siang buat Titin yang ada di Gang Beruang, Ratulangi. Apa kabar Titin? Mau request lagunya Mita Lestari yang Aku Cuma Punya Hati. Spesial buat Kak Fir yang lagi siaran aja, terima kasih. Makasih kembali ya. Terus juga ada Mbak Mia, apa kabar Mbak Mia? Mbak Mia di Pesawaran juga mau request lagunya Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Puterin ya Kak Fira, terima kasih juga. Oke, baik, nanti lagunya satu persatu bakal Fira puterin. Tapi kita dengarkan dulu titik Nadir dari Kahitna. Selamat mendengar.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
3: Hai pendengar RRI Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Saat ini tuh era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas manusia berpindah ke layar ponsel ya. Mulai dari mencatat, menulis jurnal, serta membuat rencana, ini bukanlah sekedar untuk menuliskan ide spontan. Jadi ada aplikasi voice typing, kemudian juga AI, aplikasi notes, ini menggantikan buku tulis, pulpen, dan juga kertas. Jadi tuh jarang banget ya orang-orang pakai kertas sekarang ini. Tapi ada juga sebagian orang yang masih setia menulis di atas kertas. Baik untuk catatan harian, jurnal pribadi, to-do list, atau brainstorming ide. Nah, menariknya, menurut psikologi kognitif dan juga psikologi kepribadian, kebiasaan ini tuh bukan sekedar prevensi teknis ya, tapi juga mencerminkan pola kepribadian tertentu. Nah, jadi cara seseorang berinteraksi dengan alat tulis ini mencerminkan cara berpikir, mengelola emosi, dan juga memproses informasi. Ada juga nih pendengar, kepribadian unik yang biasanya dimiliki orang yang telah memilih menulis di atas kertas daripada ponsel. Orang yang menulis di atas kertas cenderung memiliki kebiasaan berpikir mendalam. Karena ini bisa aktivitas menulis secara manual itu memperlambat proses berpikir ya. Seperti menganalisis ide, memproses emosi, menyusun makna, dan juga perenungan pengalaman. Jadi dalam ilmu psikologi juga ini berkaitan dengan deep processing ya, pemprosesan informasi tingkat dalam. Lalu menulis tangan juga bisa melibatkan gerakan motorik halus yang terhubung dengan sistem saraf. Jadi secara neurologis juga menciptakan koneksi lebih kuat di antara emosi, memori, bahasa, dan juga kesadaran diri. Jadi gimana? Kamu lebih memilih langsung menulis di atas kertas atau juga menulisnya di handphone atau gawai kamu nih pendengar?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Misteri Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: ya, buru-buru spesial untuk Anda pendengar yang ingin tiba di satu tempat acara yang kayaknya aduh kayaknya telat ya bakal datangnya. Mudah-mudahan kalau buru-buru ini gak ada yang ketinggalan ya. Karena ada yang ketinggalan seperti handphone, ini kayaknya fatal ya. Ada yang pilih ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet. Kalau ada yang milih ketinggalan dompet sih kayaknya pas banget ya. Karena di handphone itu kayaknya benar-benar isinya tuh satu paket. Ada dompet digitalnya, bisa berkomunikasi, dan juga bisa ngapain aja. Tapi kalau dompet ketinggalan masih bisa tertolong. Nah kalau dompetnya ke bawah, handphone ketinggalan, aduh kayaknya juga itu kelar sih. Edo langsung bilangnya ketinggalan dompet aja. Iya, setuju. Langsung dong telepon ke sini ya Papa Aleta. Boleh, silakan buat Anda yang juga ingin bergabung ke sini di 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
0: Iya Pun, Masya Allah gercep banget loh ini. Dari tadi standby ya kayaknya ya.
1: Iya dong, harus ditungguin.
0: Harus
1: dengan
0: ditungguin.
1: Ketinggalan dompet deh kak, daripada handphone.
0: Iya, alasannya kenapa kalau ketinggalan dompet?
1: Alasan itu karena kalau dompet itu ibaratnya gak terlalu sih kak, paling KTP doang gitu kan. Tapi kalau untuk merchant-merchant kan belanja-belanja sekarang nih udah canggih kak, jadi satu genggaman itu bisa untuk semua gitu kak.
0: Aduh ya ampun, ini bahasanya marketing banget ya. Merchant-merchant tuh ada di situ gitu. Dan kayaknya kamu merchantnya gak cuma satu gitu kan ya. Berbagai bank dan juga aplikasi ada banyak banget di dalam ponsel kamu nih Papa Aleta ya.
1: Tapi bener kan kak?
0: Iya bener sih, adalah dompet digital gitu kan ya. Ada yang juga bilang seperti ini, setiap parkir aja tuh sekarang, ah tenang aja kalau nggak bawa duit cash gitu kan, bisa bayar pakai kiris kata kan parkirnya gitu kan ya, Masya Allah. Nah tapi selain dompet yang ketinggalan, apa sih yang bisa dirasain manfaat gitu ya sama Edo kalau bawa handphone kemana-mana gitu kan?
1: Gimana Pak?
0: Gimana? Yang bisa dirasain manfaat nih ya kalau handphone itu dalam genggaman gitu kan ya. Kalau duit kalau dompet ketinggalan kan ya udahlah ya, semuanya serba digital. Nah, tapi apalagi Edo kan orangnya mobile gitu kan, bekerja kemana-mana gitu. Nah, kira-kira apa tuh manfaat yang dirasain nih, Dok?
1: Ya, manfaatnya sih banyak sih, Kak. Jadi kalau kita buat handphone aja gitu kan, meski kita mau kemana gitu, pasti semuanya pakai handphone sih. Jangan kita mau belanja pakai handphone. Terkadang kita mau ambil nomor antrian pun itu pakai scan, Kak.
0: Oh, pakai scan. Nomor antrian gitu kan ya. Aduh ya Allah, kamu kerja di mana sih? Kok kayaknya paham banget sih dengan hal-hal seperti itu gitu.
1: Terkadang pernah mengalami, Kak. Jadi cerita dikit lah ini.
0: Apa tuh?
1: Iya kan sekarang katanya, oh iya kalau nggak ada handphone udah nggak bisa pakai ini ya, apa nomor, harus pakai handphone, jadi ngambil nomornya harus pakai online semua, jadi kalau manual itu sekarang udah nggak bisa, katanya gitu Pak.
0: Oke, benar sekali. Itu juga salah satu manfaat yang juga dirasakannya. Dan yang pasti komunikasi sekarang tuh yang paling penting sih. Karena tuh sekarang dikit-dikit kamu ada di mana, udah sampai apa belum, OTW on the way gitu kan.
1: Betul, padahal mah masih tidur Kak.
0: Oh ya Allah, pengalaman ya. Masih tidur.
1: Betul.
0: Masih tidur kalau gak baru aja kelar gitu kan dari mandi dan belum aja make up gitu untuk cewek-cewek.
1: Apalagi yang cewek-cewek itu kan Kak, kita udah kesel, kita udah paling nunggu. Udah OTW, padahal mah masih bedakan Kak. Kebiasaan kalau cewek itu gitu tak Kak.
0: Curhat kayaknya ya Dok, pengalaman. Ya ampun, ini kebanyakan gitu sih walaupun gak semuanya ya. Terkadang juga cewek juga banyak yang disiplin Dok gitu.
1: Iya.
0: Oke, gitu. Baik.
1: Gak semua juga sih.
0: Benar banget, ya udah.
1: Tapi yang ditemuin rata-rata begitu.
0: Rata-rata begitu ya. Mungkin itu udah jadi habit Dok, udah jadi kebiasaan gitu kan. Betul. Yang emang susah banget diubah. Atau memang banyak sekali pekerjaan yang juga dilakukan gitu Dok. Enggak, jadi kayak multitasking gitu kan. Apalagi kalau cewek-cewek nih, biasanya abis nyuci, terus juga jemur pakaian, terus masak, nyalain mesin cuci. Wah, semuanya dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu.
1: Betul, gimana caranya seberes satu jam gitu kan.
0: Iya, jadi koprol di rumah itu ya Do ya. Koprol, jumpalitan, semuanya serba dikerjain. Oke,
1: betul,
0: baik.
1: Betul sekali, aduh.
0: Iya, oke. Baik, Edo mau request lagu apa nih siang ini?
1: Kangen band dong kak.
0: Kangen, oh, ya Allah kangen banget ya. Kamu kangen band banget gitu ya. Dengan siapa? Judulnya, judulnya apa?
1: Judulnya itu Terbang Bersamaku.
0: Terbang Bersamaku. Terbang kemana sih ini? Ke langit ketujuh ya? Insya Allah
1: ke surga kak. Ke langit ketujuh, insya Allah.
0: Terbang Bersamaku, oke baik nanti lagunya ditungguin ya dok. Ini kayaknya
1: oke,
0: udah banyak
1: terima juga kasih.
0: Ya. Sama-sama ya dok. Oke.
1: Semoga selalu sehat terus.
0: Amin.
1: Selalu lancar terus.
0: Amin.
1: Yang diutamain kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Edo yang ada di Teluk ya. Terbang Bersamaku dari miliknya Kangen Band. Nanti kita akan putarkan ya. Terus juga di belakang Edo ada siapa nih yang juga ingin ikutan bergabung di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Hai, ada Hendra yang ada di Sukabumi. Apa kabar Mas Hendra? Mau request lagunya Keisha Lefronka. Judulnya lagunya Saja. Putrinya Vira. Oke, terima kasih. Terus juga ada satu lagi ya, WhatsApp yang udah masuk ya. Ada siapa nih? Ada Dani Dwi Halim, Mas Dani. Kamu rajin banget ya udah WhatsApp ke sini. Mereka lagunya Leodra. Judulnya apa aja katanya? Suka banget sama lagu Leodra. Oke, nanti kita akan puterin pendengar lagunya satu persatu, tapi kita akan dengarkan dulu lagu dari mereka Kangen Band ya, yang udah di request oleh Edo. Selamat mendengarkan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya. Edisi Jumat 2 Oktober 2026. Kali ini Andina hadir ke ruang dengar Anda dalam acara Ekonomi Digital Pendengar. Rangkaian informasi, rangkaian lagu-lagu sudah kami persiapkan untuk menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, untuk Anda tetap dengarkan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Selamat sore untuk Anda pendengar, terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM pukul 15 lebihnya 21 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, mungkin pernah ya Anda membuka aplikasi belanja online cuma karena iseng nih. Awalnya sebenarnya cuma ingin lihat-lihat aja, cuma mau cek barang atau juga sekedar menemani waktu luang, pendengar. Nah, tapi beberapa menit kemudian tiba-tiba ada aja masuk ke keranjang ya. Lalu muncul juga notifikasi, jangan sampai kehabisan. Nah, dari yang awal cuma lihat-lihat, akhirnya tangan mulai gatal untuk check out, pendengar. Ya, belanja online ini memang punya banyak sekali daya tariknya ya. Ada diskon besar, ada voucher belanja, ada gratis ongkir, ada cashbacknya juga, sampai flash sale yang waktunya cuma sebentar. Nah, kalimat seperti diskon 50%, lalu juga gratis ongkir atau tinggal dua lagi, ini seringkali membuat kita ngerasa ya harus segera membeli, padahal belum tentu barang tersebut benar-benar sedang kita butuhkan. Yang menarik pendengar, promo yang sebenarnya bisa membantu kita untuk menghemat uang kalau digunakan dengan tepat. Misalnya kita memang sudah merencanakan untuk membeli sepatu, lalu kebetulan ada diskon dan juga gratis ongkir. Nah, dalam kondisi seperti ini pastinya promo akan jadi keuntungan untuk kita, pendengar. Tetapi kalau kita membeli sesuatu hanya karena barangnya sedang diskon padahal sebelumnya tidak pernah berpikir untuk membelinya, ini justru uang yang keluar akan tetap aja uang kita ya. Dan flash sale ini juga punya cara tersendiri nih untuk membuat kita terburu-buru. Waktu yang terbatas akan membuat kita takut kehilangan kesempatan. Dan akhirnya kita berpikir kalau gak beli sekarang nanti nyesel gitu kan. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah kalau barang ini tidak sedang diskon, apakah saya akan harus tetap ingin membelinya, pendengar. Jadi untuk Anda pendengar, mulai dari sekarang jangan hanya bertanya diskonnya berapa, tapi coba tanyakan kepada diri kita ya, barang ini memang kita butuhkan atau cuman karena kita tergoda promo aja. Karena hemat ini bukan berarti membeli barang sebanyak-banyaknya saat harganya murah, pendengar. Hemat itu ketika kita bisa mendapatkan sesuatu yang memang kita perlukan dengan pengeluaran yang tetap terkontrol. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Dimanapun Anda berada, kalau kita ngomongin soal promo ya, kita juga sebenarnya harus coba untuk masuk ke pertanyaan yang lebih penting. Sebenarnya gimana sih caranya membedakan barang yang memang kita butuhkan dengan barang yang cuma kita inginkan? Karena biasanya ya kita ini suka tergoda hal-hal yang tidak terlalu penting sebenarnya, tapi kita gak sadar gitu pendengar. Dan karena dalam belanja online pendengar, dua hal ini memang sering banget bercampur ya. Apalagi ketika melihat barang yang lucu, menarik, sedang viral, dan juga kebetulan harganya sedang turun pendengar. Salah satu cara paling sederhana adalah berhenti sebentar nih sebelum check out. Jangan langsung mengikuti rasa ingin membeli pendengar. Coba dulu tanyakan kepada diri sendiri, kira-kira yang kita beli ini, barang ini karena memang kita membutuhkannya atau karena baru melihatnya dan langsung tertarik pendengar. Kalau misalkan jawabannya karena memang dibutuhkan, Anda coba pikirkan lagi nih manfaatnya. Apakah barang ini akan benar-benar digunakan? Apakah kita memang sedang tidak punya barang serupa pendengar? Misalnya kita melihat ada tas baru yang sedang diskon. Tas yang kita punya sebenarnya masih bagus dan juga masih bisa untuk kita gunakan. Kalau akhirnya kita membeli tas baru hanya karena warnanya sedang tren atau juga karena diskonnya besar, itu lebih dekat dengan keinginan pendengar. Berbeda kalau misalkan tas lama kita ini sudah rusak dan memang kita butuh ataupun membutuhkan tas pengganti ya. Dalam kondisi ini membeli tas baru bisa menjadi sebuah kebutuhan. Nah, ada satu cara lagi nih yang bisa kita coba, yaitu memberikan waktu untuk berpikir. Kalau barang ini tidak terlalu mendesak, jangan langsung check out ya pendengar ya. Masukkan dulu ke keranjang, kemudian tunggu juga beberapa jam atau bahkan satu hari. Kalau setelah menunggu kita masih merasa barang ini penting gitu kan ya, dan memang diperlukan, barulah pertimbangkan untuk Anda untuk membeli barang tersebut. Tapi kalau misalkan setelah beberapa waktu kita sudah tidak tertarik lagi, lalu mungkin juga sebenarnya kita hanya terbawa suasana pendengar. Jadi membedakan kebutuhan dan keinginan ini bukan berarti kita gak boleh membeli barang yang kita suka. Boleh-boleh aja ya pendengar. Kita juga boleh sesekali untuk memberikan hadiah untuk diri sendiri ya. Yang penting jangan sampai keinginan ini mengambil alih semua keputusan kita dalam berbelanja. Karena tujuan belanja itu bukan sekedar untuk mendapatkan barang aja pendengar, tapi juga untuk memastikan uang yang kita keluarkan ini memang memberikan manfaat untuk kita.

Ya, pendengar, kita tadi udah ngomongin tentang promo yang bisa jadi teman sekaligus juga jebakan. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan adalah gimana sih caranya supaya belanja online ini tetap menyenangkan tetapi nggak ngebuat dompet kita menjerit, pendengar. Nah, jawabannya sebenarnya sederhana ya. Kita harus punya rencana nih sebelum membuka aplikasi, pendengar. Tentunya tentukan dulu barang apa yang ingin dibeli dan berapa sih batas uang yang boleh dikeluarkan. Kemudian jangan mudah terpancing pula oleh kata-kata

seperti flash sale, limited stock, atau harga spesial hari ini. Coba lihat kembali harga barangnya ya, bandingkan dengan toko lain dan juga perhatikan apakah diskonnya ini memang memberikan keuntungan, pendengar. Karena harga murah belum tentu berarti hemat kalau barang ini sebenarnya tidak kita perlukan. Manfaatkan juga voucher, lalu juga gratis ongkir dan cashback secara bijak, pendengar. Jangan sampai karena mengejar gratis ongkir kita justru membeli barang tambahan yang tidak diperlukan. Misalnya sudah ada barang seharga Rp30.000, tetapi karena ingin mendapatkan gratis ongkir dengan minimal pembelian Rp100.000, akhirnya kita menambahkan nih barang lain yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Dan tentunya gratis ongkirnya ini memang terasa menguntungkan ya, tetapi total belanjanya malah jauh lebih besar, pendengar. Kita juga bisa membuat aturan sederhana sebelum check out, pendengar. Misalnya setiap kali ingin membeli barang, Anda tanyakan dulu 3 hal nih. Apakah saya ini membutuhkan barang ini? Apakah saya juga sudah memiliki barang yang sama? Dan apakah pembelian ini sesuai dengan uang yang sudah saya siapkan? Nah, kalau misalkan sudah mempertanyakan ataupun juga menanyakan 3 hal tersebut, pendengar, dan kalau misalkan ketiga jawaban ataupun juga ketiga pertanyaan itu jawabannya masuk akal, nah Anda bisa silahkan lanjutkan ya. Tapi kalau misalkan masih ragu, tidak ada salahnya untuk Anda menunda pembelian, pendengar. Yang kesimpulannya adalah belanja online ini bisa menjadi cara yang praktis dan hemat, tetapi juga ini bisa membuat kita boros kalau tidak dikendalikan. Promo diskon, gratis ongkir, dan flash sale, pendengar, ini sebenarnya bukan musuh. Yang perlu kita kendalikan adalah cara kita untuk mengambil keputusan. Jangan membeli hanya karena takut ketinggalan promo aja ya. Belilah karena memang membutuhkan, sesuai dengan kemampuan, dan tentu saja memberikan manfaat. Karena belanja yang paling hemat ini bukanlah belanja dengan diskon paling besar, pendengar, tetapi belanja dengan keputusan yang lebih bijak. Ya, menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba, pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, untuk Anda tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: berasal dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Maka kita punya program namanya Pupuk Hayati Cair, pupuk organik cair. Tahun ini sudah saya selesaikan, tahun depan kemarin 500 titik desa, tahun ini 2000 desa, berarti nanti ada 2500 desa.
2: Karena dalam rangka itu, tadi sudah selesai Pak, ada dukungan dari Pak Bupati, jadi ya semoga semuanya lancar Bapak, jadi bisa cepat terlaksana untuk sekolah rakyat yang di Belitung Timur tadi.
3: Karena ini masih bersifat fluktuatif, saya sudah minta dengan Pak Sekda, dengan Dinas Pendidikan, walaupun itu kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah-sekolah yang ada, tetapi saran saya, karena kondisinya sekarang...
4: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami akan hadirkan sore hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya, Rizka Meidoktoria. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Penerapan pertanian modern terus didorong di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Berikut laporan Siti Triandi selengkapnya dari RRI Bandar Lampung.
1: Penerapan pertanian modern terus didorong di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu penerapannya dilakukan melalui Demfarm PMAAS di Lampung Tengah. Kolaborasi pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Pertanian tersebut mencatat potensi produktivitas rata-rata mencapai 11,2 ton per hektar. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, pertanian modern perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, kemajuan sektor pertanian akan memberikan dampak lebih besar apabila diikuti peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Mirza mengatakan pemanfaatan pupuk organik cair atau POC menjadi salah satu bagian dari upaya mendorong pertanian modern di Lampung. Program tersebut dikembangkan dari hasil riset yang dilakukan sejak 2017 dan kemudian diadopsi menjadi program pemerintah Provinsi Lampung. Penerapan POC juga dipadukan dengan teknologi PMAAS untuk meningkatkan hasil produksi. Dalam penerapan awal, produktivitas yang sebelumnya sekitar 10 ton per hektar meningkat menjadi 11 ton per hektar.
2: Maka kita punya program namanya pupuk hayati cair, pupuk organik cair. Tahun ini sudah saya selesaikan, tahun kemarin 500 titik desa, tahun ini 2000 desa, berarti nanti ada 2500 desa. Total semuanya 4 juta liter saya bagikan kepada seluruh petani. Target saya tahun depan total lahan pertanian kita ini ada 1,5 juta hektar, semuanya sudah tersiram pupuk organik cair. Dengan ini pertanian juga itu akan meningkat lagi. Kemarin sudah dicoba PMAAS digabungin dengan pupuk organik cair, ternyata produktivitasnya meningkat dari 10 ton menjadi 11 ton.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi agar pengelolaan pertanian semakin efisien. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Pengembangan pertanian modern juga diarahkan agar petani mampu beradaptasi dengan kebutuhan produksi pangan dan perkembangan teknologi. Dengan produktivitas yang meningkat, sektor pertanian diharapkan semakin kuat dan menjadi salah satu penggerak ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, selanjutnya kita ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengimbau para siswa untuk tetap menggunakan masker saat berangkat maupun beraktivitas di sekolah, mengingat kabut asap masih pekat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pendidikan Kabupaten Kerinci meminta para siswa untuk selalu menggunakan masker ke sekolah jika kabut asap masih pekat di wilayah Kabupaten Kerinci. Himbauan ini berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Dian Eka Satria mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh sekolah. Melalui edaran tersebut, pihak sekolah diminta mengingatkan para siswa agar tetap menggunakan masker terutama saat kabut asap menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Langkah ini untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan partikel di udara.
2: Sejauh ini kita dari Kabupaten Kerinci memang dari jalan dinas pendidikan paling cuman edaran yang kita pamflet juga kita edarkan di setiap sekolah terus memakai masker dalam rangka ini mengantisipasi nanti siswa-siswi kita yang mudah-mudahan tidak terdampak ya untuk ISPA. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada.
1: Di samping itu Dian menghimbau para siswa tidak mengabaikan kondisi kabut asap. Jika kabut asap kembali pekat, siswa diminta segera menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menegaskan kesehatan para siswa harus menjadi perhatian utama selama kondisi kabut asap masih terjadi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh selanjutnya kita ke RRI Sungai Liat.

0: Pan Masyarakat Bangka Belitung terkait penerapan program pertanian modern Advanced Agriculture System yang dihimpun tim pemberitaan RRI Sungai Liat, Bustomi Ahmad.
1: Penerapan program pertanian modern ini khususnya di Bangka Belitung ya, itu sangat perlu ya. Harapannya bukan cuma meningkatkan hasil pertanian, tapi juga meningkatkan generasi muda itu untuk menjadi seorang petani. Dimana kalau bisa dibilangkan petani ini cenderung dianggap sebelah mata ya. Padahal kalau kita lihat di Indonesia sendiri peran petani itu sangat luar biasa.
2: Penerapan program pertanian modern itu ya memang bagus dan memang dibutuhin sih buat petani kita di Bangka Belitung. Apalagi kan kayak teknologi pertanian itu udah semakin berkembang nih di zaman sekarang. Jadi bisa banget dimanfaatin untuk bantu petani supaya kerjanya tuh bisa lebih efektif, hasil pertaniannya juga jadi bisa lebih maksimal gitu kan. Tapi yang paling penting menurut saya sih justru penerapannya itu jangan cuma soal alat atau teknologinya aja gitu loh. Kan petani juga perlu didampingi ya dan dikasih pemahaman juga nih. Jadi mereka tuh benar-benar bisa manfaatin teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lahan mereka gitu.
3: Saya rasa setiap program dari pemerintah itu pastinya bagus ya, termasuk pertanian modern yang saat ini memang digencarkan oleh pemerintah. Namun untuk di kita, apakah sudah siap? Dan itu mesti kita kaji ulang terkait dari SDM-nya dan juga dari tanah ataupun lahan yang menyesuaikan iklim dan kearifan lokal kita yang ada di Indonesia ini.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita menuju RRI SP Belitung.

0: Persiapan pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, terus dimatangkan. Berikut laporan selengkapnya bersama Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Sebetulnya masih tahap perencanaan, Bapak. Jadi kami di sini lagi mencoba melengkapi readiness kriteria yang dibutuhkan dari pemerintah.
2: Persiapan pembangunan sekolah rakyat di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur terus dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama pihak kementerian meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pendidikan tersebut. Kepala Satker PPS Provinsi Bangka Belitung, Daru Suryaningwang, mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat di Belitung Timur saat ini masih berada pada tahap perencanaan. Pihaknya tengah melengkapi sejumlah kriteria kesiapan yang dibutuhkan dari Pemkab Belitung Timur. Menurutnya, proses perencanaan masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum pembangunan fisik dapat dimulai, termasuk diantaranya tahapan seleksi dan pelelangan.
1: Dibutuhkan dari pemerintah daerah. Makanya dalam rangka itu, tadi sudah selesai, Pak. Ada dukungan dari Pak Bupati, jadi ya semoga semuanya lancar, Bapak. Jadi bisa cepat terlaksana untuk sekolah rakyat yang di Belitung Timur tadi. Kami masih mau coba rencanakan mungkin dimulai awal tahun ini, Pak. Tapi tergantung, kembali lagi tadi kan kita masih ada tahap macam-macam ya, Pak ya. Jadi tahap perencanaan juga, belum tahap seleksinya juga. Nanti kan ada lelangnya juga gitu ya.
3: Okay.
1: Harapannya kalau lancar sih bisa dimulai akhir tahun ini.
2: Dalam peninjauan tersebut, kondisi lahan menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah daerah tengah melakukan line clearing atau pembersihan jalur dan area tertentu untuk memperlihatkan kondisi asli lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat tersebut. Daru menyatakan bahwa proses tersebut penting untuk membantu tahapan perencanaan berikutnya karena kondisi lahan yang telah dibersihkan akan lebih mudah ditinjau dan dianalisis. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Waikanan.

0: Koperasi dan UMKM Wai Kanan upayakan 3 UMKM naik kelas lewat bantuan provinsi dan hibah Bank Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Roma Dona dari RRI SP Wai Kanan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan, Desta Budi Rahayu kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Wai Kanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
1: Saat ini kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM bagaimana UMKM yang ada di Wai Kanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Yang dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
2: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Wai Kanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat terrealisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM Wai Kanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Wai Kanan, Roma Dona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Wai Kanan selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh bagi siswa akibat angka ISPU menembus lebih dari 500. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Palembang tercatat menembus angka di atas 500. Kondisi ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang masih terus memantau kondisi polusi asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kondisi kualitas udara saat ini masih fluktuatif, mulai dari tidak sehat hingga berbahaya. Karena itu, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa selama kondisi udara belum membaik.
2: Karena ini masih bersifat fluktuatif, saya sudah minta dengan Pak Sekda, dengan Dinas Pendidikan, walaupun itu kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah-sekolah yang ada, tetapi saran saya, karena kondisinya sekarang kadang berbahaya, kadang sangat tidak sehat, tetap menggunakan PJJ.
1: Pemerintah Kota Palembang meminta pihak sekolah untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa dalam menentukan metode pembelajaran. Evaluasi akan dilakukan mengikuti perkembangan kualitas udara, terutama saat dampak asap karhutla kembali meningkat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Warga diminta tetap waspada dan pakai masker saat keluar rumah. ISPU Kota Jambi berbahaya. Laporan selengkapnya bersama Yoga Wijanarko.
1: Standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi berada dalam kondisi berbahaya pada Kamis kemarin. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, nilai ISPU tercatat mencapai 306, setelah sebelumnya mencapai puncak 331 pada sekitar pukul 1 dini hari kemarin. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi Mulyono mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara di Kota Jambi sangat tidak sehat atau berisiko bagi masyarakat.
2: Di hari ini kita sudah di posisi 306, di jam 10 ini kita kemarin sudah di posisi kondisi ISPU di kategori berbahaya itu mulai dari jam 4 sore kemarin dengan kondisi ISPU 303. Terus puncak ISPU kita ini tertinggi itu terjadi pada jam 1 dini hari malam tadi itu 331.
1: Mulyono mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya pada saat kualitas udara berada kondisi buruk. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker yang sesuai dan menghindari aktivitas fisik berat di ruang terbuka. Mulyono juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan kualitas udara melalui informasi resmi pemerintah. Kondisi kualitas udara dapat berubah, sehingga kewaspadaan dan pembatasan aktivitas luar ruangan perlu disesuaikan dengan perkembangan ISPU. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Polres Kaur dan TNBBS gelar sosialisasi cegah perambahan hutan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Polres Kaur melalui Satuan Binmas mendampingi petugas Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS menggelar agenda sosialisasi pencegahan perambahan serta kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan edukasi konservasi yang dipusatkan di Aula Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal ini dihadiri perwakilan TNBBS, Polres Kaur, pemerintah, kecamatan, hingga tokoh masyarakat setempat. Pertemuan strategis tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya memelihara kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup di kawasan Taman Nasional. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Polres Kaur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga area TNBBS dengan tidak melakukan pembukaan lahan maupun perambahan hutan secara ilegal. Pihaknya menghimbau warga agar segera melapor kepada aparat berwajib apabila menemukan atau mengetahui adanya aktivitas perusakan kawasan konservasi di lingkungan sekitar. Kepolisian mengingatkan bahwa setiap aksi perambahan lahan tanpa izin memiliki konsekuensi hukum tegas demi melindungi fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
2: Polres Kaur mendampingi pihak TNBBS melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan perambahan dan karhutlah. Dalam kesempatan itu, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin SIKMAP melalui KPU Sat Bimas Polres Kaur Ibda Jumidil SH mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan atau perambahan lahan di kawasan TNBBS.
1: Melalui pembekalan materi mengenai dampak buruk kerusakan hutan akibat pembakaran dan pembabatan liar, edukasi ini diharapkan dapat menggugah kepedulian warga secara berkelanjutan. Kepolisian menegaskan bahwa sinergi antara Polres Kaur, Balai TNBBS, dan lokal merupakan kunci utama dalam merawat keberlangsungan kawasan hutan. Seluruh rangkaian sosialisasi preventif di Kecamatan Nasal tersebut berlangsung aman, tertib, serta menguatkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas lingkungan bagi generasi mendatang. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita simak laporan dari RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah terkait program pertanian modern Advanced Agriculture System. Berikut bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah terkait program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS.
2: Oke, Bu, terkait yang PMAAS untuk perkembangannya di Provinsi Bengkulu sekarang seperti apa, Bu Rosmala Dewi?
3: Baik, kita Provinsi Bengkulu sangat apresiasi ya kegiatan program pemerintah PMAS yang meningkatkan produksi dan imunitas hasil panen padi. Ini salah satu caranya karena apa, kita kebun kita masih terbatas dengan BS, BS kita tidak terlalu tinggi sehingga dengan ada kegiatan PMAS ini harapannya dengan BS yang sama tapi kita bisa menghasilkan total 2 kali lipat. Ini sangat membantu ya. Jadi produksi itu sudah menyiapkan 8.260-an untuk luas lahan PMAS serta saya dari kabupaten kota, karena memang program ini kan dari Juli sampai Desember kemarin baru keluar, jadi sudah sebagian Juni ada yang penanaman Juli sampai September ini baru pada cair untuk 5 kabupaten yang sudah diberikan bantuan benih, sisanya sudah disiapkan serta saya mungkin dari bulan September
2: ini. Kalau untuk ini perkembangan kita sampai dengan September akhir ini seperti apa penanaman PMAS?
3: Jadi kita harapkan September ini penanaman terakhir ya. Berapa kabupaten yang menanam September, Oktober mungkin puncaknya. Tapi mereka masih dikasih kesempatan untuk sampai Desember mana boleh.
2: Oke, sampai akhir nanti ya. Kalau dari Pak Fikri sendiri untuk penanaman Pak, dari petani sendiri kita ada kendala nggak?
4: Ya, kalau kendala itu pasti ada. Tapi kendala sekarang itu setelah kita coba itu masalah burung, itu aja yang harus kita urus. Soalnya udah beberapa kelompok itu sudah mulai ya. Sekarang ada yang satu jari tingginya, ada yang dua jari ya. Tapi sekarang harus antisipasi ya lah kiong. Soalnya kalau kiong itu bagaimanapun juga kalau di dekat siring irigasi atau pembuangan itu kiong pasti banyak. Nah, itu harus dan sebentar, tapi bisa ditanggulangi.
2: Seperti apa menanggulanginya?
4: Ya, kita harus di apakah disemprot dengan pestisida, apakah dia dipungut dengan tangan, yeah. Apakah dia diinikan dipancing dengan daun-daun kates, supaya dikumpul di situ makannya kita bisa
2: mengeringkan ya. Ya. Berarti sudah ada langkah-langkah antisipasi lah dari
4: ya, biasa itu. Tapi biasa udah memikirkan itu apa yang terjadi. Tapi kalau melihat dari keadaan kemarin itu, kalau dia kemarau terus dan otomatis gagal ya. Karena air nggak ada. Tapi ya alhamdulillah, ada yang kita sediain dengan pompa air melalui bendungan buat sendiri. Dia bisa ngelir, tapi kalau sekarang udah hujan, mudah-mudahan selamat ya.
2: Tapi kan ini lagi peralihan kan Pak, lagi peralihan musim kemarin kan kemarau. Kita kan sebentar lagi ini kurang lebih musim hujan, tapi memang masih kering kan kita kan. Hujannya tuh masih sebentar-sebentar, ya. Itu sebenarnya apa pengaruh ke pertaniannya Pak?
4: Ya kalau hujannya satu minggu sekali, mudah-mudahan selamat ya. Asalkan keras, asalkan jangan sampai di angin kering, bisa nggak mungkin. Nanti kalau dia bagus itu seminggu 2 kali hujan, kaki ini hujan nih. Nah, tapi itu kan alam, nggak bisa kita tentukan. Jadi ada berapa kali hujan, berapa hari dalam minggu ini, kita harus syukur dia. Karena sudah menyiramin tanaman-tanaman yang ada di padi-padi yang udah kita tanam ini itu. Karena sebagian sekarang itu belum ada yang, ada yang belum ada yang diulah tanahnya. Kalau di sebesar itu sekitar 70% itu yang sudah tanam, 30%-nya belum karena ikan air kemarin. Itu kendalanya di situ.
2: Akhir Bu, kalau misalkan tadi ada kendala-kendala kan dari petani juga untuk penanaman padi seperti hama dan sebagainya. Mungkin langkah-langkah yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dari tantangan dari petani tadi seperti apa?
3: Karena ini kan memang kerja bersama ya, dari pusat, dari pemerintah, dari provinsi, dan dari kabupaten kota. Jadi kita bersinergi bersama. Informasi-informasi yang disampaikan oleh kabupaten kota, biasanya kita sangat, kita menyampaikan surat kembali ke pusat, menyampaikan kondisi ke dalam daerah kita. Dan kita juga menggerakkan bersama dengan pemerintah, kita sendiri punya OPT proteksi, dan mereka mengendalikan ini seperti apa. Kita juga di OPT bergerak, kita juga ada juga stok pestisida, bla bla bla, bisa kita gerakkan. Begitu ya, kalau ada soal-soalan saat namanya program baru, kita nggak tahu, oh kondisi seperti ini perbedaannya. Ini kan menjadi bahan evaluasi kita di daerah, juga evaluasi pusat nanti ke depannya mungkin strategi apa yang kita siapkan dan mereka mengantisipasi ini. Itu kayak bilang, apakah kita tumbuhkan dulu kayak biasa tapi nggak setinggi. Biasanya kita nanam padi setelah satu hari, mungkin setelah seminggu yang seumur itu, sekarang nggak kira-kira kita taruh di lapangan atau seperti apa, atau tadi pakai jaring mungkin ya, mengantisipasi ini.
2: Akan dilaporkan ke pemerintah pusat juga?
1: Ya. Mendengar demikian wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah. Wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Saya Rizka Medioktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bestmate kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.

buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan.

Ya, selamat sore untuk Anda nih pendengar di manapun Anda berada, pukul 16 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Ini biasanya jam segini nih jam padat-padatnya kendaraan yang melintas ya di seputaran Kota Bandar Lampung. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, pastikan ya lebih utamakan keselamatan daripada kecepatan. Karena kalau macet ini memang harus benar-benar sabar ya pendengar ya. Tentunya untuk Anda juga nih yang saat ini sudah sampai di rumah gitu kan, selamat menikmati waktu istirahat Anda setelah seharian mungkin Anda menjalankan aktivitasnya ya. Pendengar, PT Perusahaan Gas Negara atau dikenal dengan PGN Area Lampung ini terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan penggunaan jaringan gas bumi atau jargas untuk kebutuhan rumah tangga. Edukasi ini dilakukan bersama dengan warga RT 10 Perumahan Indah Sejahtera Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Dalam kegiatan itu pendengar, warga mendapatkan penjelasan mengenai keamanan penggunaan gas bumi, layanan pelanggan, pencatatan meter, hingga prosedur yang harus dilakukan lakukan apabila terjadi gangguan pada jaringan gas di rumah. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan ya untuk warga untuk berdiskusi langsung dengan PGN. Warga dapat menyampaikan berbagai pertanyaan dan kendala mereka pendengar, tentunya selama menggunakan jargas, dan sehingga informasi mengenai penggunaan jargas bumi ini ataupun juga penggunaan gas bumi ini hanya disampaikan satu arah, tetapi juga jadi ruang komunikasi antara, tidak hanya disampaikan satu arah tapi juga menjadi ruang komunikasi antara pelanggan dan juga pihak PGN. Area Head PGN Lampung yaitu Ahmad Abrar yang mengatakan bahwa edukasi seperti ini tentunya perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pendengar karena semakin banyak masyarakat yang mendaftarkan jaringan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam kegiatan ini warga juga diberikan pemahaman mengenai tata cara penggunaan serta perawatan instalasi gas, termasuk langkah pengamanan jika ditemukan indikasi gangguan. PGN juga menjelaskan bahwa gas bumi yang disalurkan kepada pelanggan rumah tangga ini menggunakan jaringan bertekanan rendah sesuai dengan standar jaringan gas rumah tangga. Gas bumi juga memiliki karakteristik lebih ringan pendengar jika dibandingkan udara, sehingga cenderung bergerak ke atas dan terdispersi di udara. Meski demikian, masyarakat tetap diminta nih untuk memperhatikan kondisi instalasi dan juga peralatan gas rumah. Selain soal keamanan ya, PGN juga memberikan edukasi mengenai pencatatan meter gas pendengar. Pelanggan bisa melakukan pencatatan angka meter secara mandiri setiap bulan melalui aplikasi PGN Mobile. Fitur catat meter mandiri atau CMM ini juga memungkinkan pelanggan memantau pemakaian sekaligus membantu untuk proses pencatatan angka meter dan penagihan. Jadi untuk masyarakat yang menggunakan jaringan gas bumi di rumah, jangan hanya tahu cara menyalakan kompornya aja ya, tapi juga kenali juga instalasinya, perhatikan kondisinya, dan pahami juga prosedur pengamanan. Karena keamanan menggunakan energi ini dimulai dari pengetahuan dan kebiasaan kita sendiri di rumah. Baik pendengar di manapun Anda berada, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Lampung Sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan atau SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai UUD 1945, tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Selamat sore untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Lelah mungkin ya setelah seharian ini menjalankan aktivitas gitu kan. Pengen cepat-cepat sampai di rumah, pengen menikmati waktu istirahat, waktu santai bersama keluarga. Tapi kalau misalkan saat ini Anda belum bisa tuh menikmati waktu istirahatnya, ya udah tetap semangat aja ya. Kalau misalkan sudah lesu tapi kerjaan belum selesai, mungkin bisa buat secangkir kopi atau teh dulu supaya kembali bersemangat nih untuk menyelesaikan pekerjaan Anda di hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar, musim pancaroba atau masa peralihan cuaca ya, ini tentunya membuat kondisi tubuh kita mudah berubah. Hari ini cuaca bisa kerasa panas banget gitu kan ya, kemudian tiba-tiba turun hujan dan udara juga jadi lebih dingin. Nah, perubahan ini akan membuat tubuh kita harus terus menyesuaikan diri. Sementara berbagai penyakit seperti batuk, pilek, demam, dan gangguan saluran pernapasan ini juga kerap muncul di tengah perubahan cuaca. Keluhan seperti batuk dan pilek memang sering dianggap sebagai penyakit ringan pendengar, namun kita tetap perlu nih memperhatikan kondisi tubuh dan tidak langsung menganggap semua keluhan tersebut sebagai flu biasa. Batuk misalnya merupakan gejala yang bisa muncul karena berbagai penyebab, mulai dari infeksi virus, alergi, iritasi akibat debu atau asap, hingga gangguan saluran pernapasan lainnya. Yang juga perlu diperhatikan adalah kebiasaan untuk memilih obat pendengar. Ketika mulai merasa tidak enak badan, sebagian orang mungkin langsung nih membeli obat berdasarkan pengalaman sebelumnya atau mengikuti rekomendasi dari orang lain. Padahal pendengar, obat yang cocok ini untuk satu orang belum tentu sesuai untuk orang lain. Karena itu penggunaan obat sebaiknya disesuaikan ya dengan kondisi dan penyebab keluhan. Nah, terutama untuk antibiotik ya pendengar, masyarakat perlu nih lebih berhati-hati. Antibiotik ini digunakan untuk menangani infeksi bakteri tertentu dan tidak bekerja untuk infeksi yang disebabkan oleh virus pendengar. Menggunakan antibiotik tanpa indikasi yang tepat justru bisa meningkatkan resiko resistensi antimikroba, yaitu kondisi ketika bakteri menjadi lebih sulit ditangani dengan obat yang sebelumnya efektif. Karena itu pendengar, ketika memasuki musim pancaroba, menjaga kesehatan gak cukup ya hanya dengan menyiapkan obat di rumah. Kita perlu juga untuk menjaga pola hidup, mencukupi kebutuhan cairan, beristirahat, menjaga kebersihan tangan, serta memperhatikan kondisi tubuh. Dan yang tidak kalah penting, jangan asal pilih ya atau menggunakan obat. Jika keluhan semakin berat, langsung deh ya, yang berlangsung lama atau muncul tanda yang mengkhawatirkan, sebaiknya Anda konsultasikan dengan tenaga kesehatan supaya mendapatkan penanganan yang sesuai. Baik pendengar, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara Lampung sore ini.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ya, mendengar Salon 7 dengan kita ya. Sudah membawa kita pada pukul 17 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda nih yang sudah mulai ngerasa lelah mungkin menikmati suasana kendaraan ataupun lalu lintas yang lumayan padat ya di sore hari ini, pendengar. Tetap sabar aja pastinya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, pendengar. Dan bersama Pro 1, kami juga kembali menemani Anda, hadirkan rangkaian informasi. Pendengar, selama ini kita mendengar istilah terapi musik ya. Mungkin yang langsung terbayang adalah alunan musik klasik yang tenang, lembut dan juga menenangkan. Musik seperti Mozart atau juga Beethoven ya, ini sering dianggap paling cocok untuk membantu seseorang merasa lebih rileks, pendengar. Tapi ternyata nih, anggapan bahwa terapi musik harus menggunakan musik klasik tidak sepenuhnya benar, pendengar. Ya, terapi musik pada dasarnya adalah memanfaatkan musik dan juga berbagai aktivitas yang berkaitan dengan musik untuk membantu mendukung kondisi fisik, emosional maupun juga psikologi seseorang. Karena itu, pendengar, jenis musik yang digunakan ini tidak selalu harus musik klasik aja. Musik yang akrab dan disukai seseorang ini justru akan bisa memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan juga personal. Nah, mungkin Anda juga bisa sedikit bayangkan gitu kan ya, ketika sedang lelah atau juga ngerasa banyak banget nih pikiran gitu kan, ada lagu tertentu yang langsung ngebuat kita itu merasa tenang, pendengar. Atau mungkin ada nih lagu yang mengingatkan kita pada keluarga, lalu juga masa-masa kita masih bersekolah, teman, atau sebuah momen nih yang tentunya menyenangkan ya. Dan pengalaman seperti ini menunjukkan ya bahwa musik memang bisa memiliki hubungan yang kuat dengan emosi dan juga ingatan seseorang. Nah, jadi tidak ada satu musik yang otomatis paling cocok untuk semua orang, pendengar. Musik yang membuat seseorang rileks belum tentu akan memberikan efek yang sama untuk orang lain. Ada yang nyaman dengan musik klasik, ada yang lebih menikmati jazz, musik tradisional, instrumental, bahkan lagu-lagu populer yang sudah akrab di telinga. Dan yang menarik, musik juga bisa nih menjadi bagian dari keseharian ya, untuk membantu menciptakan suasana hati yang tidak lebih nyaman. Dan tentunya mendengarkan musik juga saat melakukan aktivitas tertentu, bernyanyi bersama keluarga atau memainkan alat musik juga bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan, sekaligus juga akan memberikan ruang untuk mengekspresikan emosi. Dan informasi ini mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pop Indonesia, pendengar. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Anda berada, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang juga dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib khususnya untuk Anda pendengar yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 hingga 5 bersama Hefni Hermawan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana tentunya untuk Anda yang baru saja sampai di rumah, atau untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, ingin mencari makan malam yang enak mungkin nih bersama dengan seseorang ya. Kami akan terus menemani Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kami akan menemani Anda dalam Lampung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih menemani Anda dalam Lampung sore ini mendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kami hadirkan berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memanggil Novi Herianto bin M. Iskandar, tanggal lahir Tanjung Karang 4 November 1975, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA. Dahulu beralamat di Jalan Sisinga Mangaraja, Gang Nuri, RT 012, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Namun sejak November 2022 tidak diketahui keberadaannya atau alamat domisilinya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang untuk menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di ruang sidang Umar bin Khattab, Pengadilan Agama Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati nomor 2, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, pada hari Senin 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sehubungan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Danisti binti Harsoyo alias Harsono sebagai penggugat melawan Novi Herianto bin M. Iskandar sebagai tergugat berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 Juli 2026. Demikian, harap maklum. Demikian pendengar, informasi Adlibs berupa berita panggilan telah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Masih bersama Pro 1, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, tentunya jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Teman dengar dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 2 Oktober 2026 ya, kita memperingati Hari Batik Nasional. Tapi pernah gak sih Anda bertanya-tanya kenapa harus tanggal 2 Oktober yang dipilih sebagai Hari Batik Nasional, mendengar? Dan bagaimana sih sebenarnya perjalanan batik sampai akhirnya dikenal dan juga diakui oleh dunia? Ya mendengar, kalau kita melihat ya batik hari ini, mungkin yang terbayang adalah pakaian dengan motif yang indah, beragam warna dan juga bisa dikenakan dalam berbagai suasana. Mulai dari acara resmi, bekerja, menghadiri pesta, bahkan dipadukan juga dengan gaya fashion anak muda, pendengar. Namun, perjalanan batik pendengar ternyata jauh lebih panjang daripada yang kita bayangkan. Ya, batik ini memiliki sejarah yang erat dengan perkembangan kerajaan-kerajaan di Nusantara, pendengar. Seni batik ini berkembang di lingkungan keraton, khususnya pada masa Mataram dan kemudian di lingkungan keraton Solo dan Yogyakarta. Dan pada masa itu, batik bukan sekedar pakaian saja. Motif tertentu memiliki makna dan juga kedudukan khusus. Bahkan beberapa jenis batik pada awalnya ini hanya boleh dikenakan oleh raja, keluarga kerajaan, dan orang-orang yang ada di lingkungan keraton. Yang menariknya, seiring dengan berjalannya waktu nih, keterampilan membatik ini perlahan keluar dari lingkungan istana, pendengar. Ya, masyarakat mulai mengenal, lalu juga memproduksi, menggunakan batik, dan dari sinilah batik berkembang semakin luas dan melahirkan begitu banyak corak khas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ada batik Pekalongan yang dengan 7 rupa, ada juga Sogan dari Solo dan Yogyakarta, ada Gentongan dari Madura, Megamendung dari Cirebon, Simbut dari Banten, Piring Sedapur Sedapur dari Magetan, hingga juga Parang dan Kawu yang begitu dikenal dalam khasanah batik Jawa. Nah, dalam motif bukan hanya soal keindahan, setiap motifnya bukan hanya soal keindahan ya. Di balik garis, titik, warna dan bentuknya ini tersimpan cerita, ada juga nilai serta filosofi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu batik juga semakin penting ya, karena Indonesia ini membawanya ke panggung dunia. Di tanggal 4 September 2008, pemerintah Indonesia mendaftarkan batik kepada UNESCO untuk mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage, pendengar. Dan pengajuan ini kemudian diterima secara resmi pada bulan Januari 2009. Dan akhirnya pada 2 Oktober 2009 dalam sidang UNESCO di Abu Dhabi, batik Indonesia dikukuhkan masuk dalam representative list of intangible cultural heritage of humanity. Dan tanggal itulah yang kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan batik Indonesia. Dan tidak lama setelah pengakuan UNESCO ini, pendengar, Presiden SBY kala itu menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Dan sejak saat itu pula, setiap tanggal 2 ya, kita menjadi kesempatan untuk kita nih bagi masyarakat Indonesia untuk kembali mengingat, menghargai dan melestarikan batik sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Dan pastinya dari lingkungan keraton, batik ini akhirnya keluar dan menjadi milik masyarakat. Dan dari selembar kain lahir begitu banyak cerita, dan dari sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun, batik kini menjadi simbol kebanggaan Indonesia yang dikenal sampai ke dunia internasional. Karena itu pendengar, memakai batik ini bukan hanya soal mengikuti peringatan Hari Batik Nasional ya. Lebih dari itu ada cerita panjangnya nih yang kita bawa ketika mengenakannya. Ada juga tangan pembatik yang bekerja dengan ketelitian. Ada juga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada pula filosofi yang tersimpan di balik setiap motif. Dan ada identitas Indonesia yang ikut kita kenakan. Dan di tengah perkembangan zaman dan tren fashion yang terus berubah ya, batik juga terus beradaptasi. Motif tradisional kini hadir dalam berbagai desain modern sehingga semakin dekat dengan generasi muda. Jadi di Hari Batik Nasional ini, pendengar,
mari bukan hanya memakai batik aja, tapi juga mengenal ceritanya, menghargai prosesnya, dan kita juga harus ikut menjaga agar barisan budaya ini akan tetap hidup. Karena batik bukan sekedar kain bermotif saja, batik adalah cerita tentang Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Batik Nasional ya pendengar. Tentunya bangga memakai batik, bangga menjadi Indonesia.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Ya, Rizky Fabian dan juga Mahalini nih dengan bermuaranya ya. Sudah bawa kita pada pukul 18 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Gak kerasa ya kebersamaan kita dari siang tadi hingga saat ini. Harus Andina sudahi dulu sampai di sini, pendengar. Tapi jangan kemana-mana, nanti akan ada rekan Andina nih menemani Anda dalam Lampung Malam ini, pendengar. Dan saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Ya, Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Jangan pindahkan gelombang radio Anda, pendengar. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
3: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
4: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
3: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami minta saya mengutar kepada Bapak-Bapak Ibu.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
5: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh potensial melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
2: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini, ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Dan kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektare ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
10: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
6: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, karena disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa-apa hasil pemeriksaannya? Pak, mungkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
4: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang

0: VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: kentro A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Misteri capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Mau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya, Ena.
1: Buat apa?
0: Ayo ya, selalu mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jadikah kita ke rumah ibu besok?
1: Jadilah. Aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
0: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
1: Rum, kamu kok diam?
0: Itu tuh, anu mas. Udah malam. Yuk kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
1: Oke, siap. Siapa takut?
0: Ih, mas Jaka ini.

0: Mas, mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
2: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
3: Ibu, selamat ulang tahun ya.
2: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
4: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
3: Of course saya, ada dong. Kan jamnya sepasang.
4: Makasih ya Za, jamnya bagus sekali nih.
3: Iya Ayah, sama-sama.
0: Eh Mbak Ida, itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala, aduh.
2: Iya ya Airin.
5: Assalamualaikum mbak-mbakku sayang.
0: Arum, mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
5: Ih ada tuh, Mas Jaka bawakan untuk ibu.
2: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
6: Ibu, maaf ya Bu. Hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, Bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, Bu.
3: Hei, Jaka Tingkir. Malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
2: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja, ibu udah seneng kok, nak. Ya kan ya?
4: Iya benar, ibu. Ayo semuanya, kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makanan enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah, makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semuanya sudah berkumpul.
2: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu, ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA. Sebesar 900 juta. Dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar, nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian kalau kalian ada.
3: Ibu kan tahu Reza baru buka cabang, uangnya habis kesana lah.
0: Aku juga nih Bu. Aduh, Mas Reza itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh Bu, yang megah itu Bu.
7: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis, butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan,
1: perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih Bu. Mohon maaf ya Bu, belum bisa bantu.
2: Begitu ya.
6: Bu, ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya Bu. Semuanya akan Jaka lunasin Bu.
3: Sok kaya kamu Jaka, miskin juga.
1: Hei Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut, hadiah ini Bu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang ibu.
5: Mas Raja, Mas Sandi, bisa gak sih gak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
7: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu. Penampilannya aja uang deso koyo ngono.
2: Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
3: Alah, palingan gak ada, Bu. Bu, jangan percaya, Bu, sama Jaka, Bu.
6: Iya, Bu. Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
5: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan mas.
2: Benar kan apa kata kita bilang?
5: Iya. Aduh,
2: Jaka itu hanya halu.
5: Bener-bener banget mak.
6: Tidak Rum, rekeningmu tiap bulan mas isi. Hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya Rum, mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
5: Benarkah mas? Arum,

0: Kak, Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok gak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu Mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan. Eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
0: Arum, Jaka, sini sebentar.
4: Iya Mbak, kami mau pulang juga.
0: Gini Rum, Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya, sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya Jaka, kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah.
5: Sudah, gak apa-apa. Kita bisa salah, asal jangan selamanya salah, ya kan Arum sayang? Oh iya, terima kasih ya, telah menjadikan Arum wanita hebat.
4: Apaan sih Mas?
0: Nah gitu, saling peluk, saling senyum, itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
6: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu, teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
7: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik, dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Dari Ziva Wanolia sampai kapan pendengarnya masih menemani Anda semua mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Nah, hari ini Ara senang banget juga untuk bisa menghadirkan lagi Kopi Lampung untuk Anda semua di edisi Jumat 2 Oktober 2026 pendengar. Dan hari ini kita akan ngobrol nih tentang seperti apa sih suara anak-anak muda gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ngomongin suara anak-anak muda apalagi aktivis kampus, itu pastinya akan ternaungi dalam satu wadah yang sama gitu kan ya. Dan mungkin juga di beberapa kampus ada kayak misalnya UKM atau juga komunitas-komunitas gitu ya, yang bisa menyuarakan seperti apa aspirasi dari teman-teman mahasiswanya. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama teman-teman dari Teknokra Unila yang akan ngobrolin tentang pers mahasiswa yang jadi suara kritis generasi muda juga. Nah, kalau kita ngobrolin tentang pers mahasiswa juga pendengar, ini jadi salah satu ruang bagi para mahasiswa untuk bisa belajar jurnalistik sekaligus juga menyampaikan informasi dan gagasan dari lingkungan kampusnya. Nah, melalui Teknokra Unila ini mahasiswa juga bisa mengasah kemampuan menulis, kemudian juga melakukan peliputan serta membangun sikap kritis terhadap berbagai persoalan di sekitar mereka. Sebagai pers mahasiswa, Teknokra juga punya ruang untuk bisa belajar dan bisa juga memahami pentingnya verifikasi informasi, kemudian juga tanggung jawab dalam menyampaikan berita. Nah, dalam obrolan kita malam hari ini kita akan mengenal lebih dekat seperti apa sih aktivitas dari teman-teman Teknokra dan seperti apa juga tantangan pers di lingkungan mahasiswa apalagi di era digital gitu kan ya, tentang cepatnya sebaran informasi, kemudian juga cepatnya orang-orang menerima hoax dan juga menyebarkan hoax itu sendiri gitu ya. Dan hari ini kita akan ngobrol sama narasumber yang sudah tersambung lewat telepon nih ya di Kopi Lampung malam hari ini. Ara mau ucapin selamat malam dulu untuk Yolanda Ria Kartika dari Teknokra Universitas Lampung sebagai pemimpin redaksi UKPM. Halo Yolanda.
1: Ya, halo Kak Tiara.
0: Halo, apa kabarnya Yolanda malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat sekali.
0: Alhamdulillah ya. Oke, ini kita bakal ngobrolin tentang seperti apa ya aktivitas pers mahasiswa terutama yang ada di Unila gitu kan ya. Seperti apa juga teman-teman dari Teknokra Unila ini menampung aspirasi atau juga informasi-informasi dari masing-masing fakultas yang ada di Unila untuk disebarkan luaskan lagi informasinya. Nah, dan untuk mengawali obrolan kita malam ini nih Yolanda, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi berdirinya Teknokra dari dulu gitu kan ya, dan seperti apa perjalanannya sebagai pers mahasiswa untuk teman-teman yang ada di Universitas Lampung?
1: Oke, terima kasih Kak Tiara. Jadi ini menarik ya Kak, sebenarnya jika kita menceritakan latar belakang bernya Teknokra itu sendiri sangat panjang sekali, tapi akan saya coba ringkas. Jadi Teknokra sendiri merupakan salah satu UKM yang ada di Universitas Lampung. Nah, Teknokra lahir itu dari keresahan mahasiswa Unila di era 1970-an Kak. Saat itu ruang ekspresi kritis di kampus, terutama di Unila, itu sangat sempit. Di tahun 1975, sekelompok mahasiswa idealis yang dulu dikenal Dewan Mahasiswa atau DEMA, diantaranya itu ada Bapak Almarhum Asep Unik, Bapak Muhajir Utomo, dan Muhammad Toha Besjaya, yang dulunya mahasiswa aktif di Unila. Mereka merasa perlu ada media yang bisa menjadi jembatan komunikasi sekaligus suara mahasiswa. Awalnya masih di bawah Dewan Mahasiswa, dan untuk edisi perdana terbit itu pada April 1975 dalam bentuk buletin. Nah, kemudian datang nih Kak kebijakan NKK BKK di tahun 1978 yang membukukan DEMA, yang mau tidak mau Teknokra juga itu sempat mati suri gitu. Dan sempat berubah namanya jadi Teknokrat, di belakangnya ada T, Teknokrat, lalu ada Cendikia. Tapi pada akhirnya juga kembali pada saat ini namanya tetap menjadi Teknokra. Nah, untuk kayak surat izin terbit SIT itu Teknokra itu tepat di tanggal 1 Maret 1977 yang dijadikan hari resmi didirikannya Teknokra. Nah, alhamdulillah sampai sekarang Teknokra bertahan sampai sekarang itu melewati Orde Baru, reformasi sampai era digital. Tahun ini Teknokra 49 tahun, tahun depan 50 tahun, hampir setengah abad Kak.
0: Seperti okay, itu
1: dan Teknokra
0: Iya, perjalanan udah lumayan panjang banget gitu ya Teknopra, dari zaman dulu gitu ya sampai dengan sekarang, udah melewati beberapa generasi. Dan luar biasanya teman-teman mahasiswa yang ada di Unila juga makin kesini mungkin juga makin punya apa ya, bisa dibilang rasa yang pengen Teknopra lebih maju lagi gitu kan ya, dengan pastinya juga semangat-semangat yang baru dari anak-anak generasi muda ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang nih, pasti juga dari zaman dulu dan juga sekarang ada bedanya dong ya, dari pola kegiatan, terus juga program-program yang dibuat sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang ini, apa aja sih kegiatan utama yang dilakukan Teknokra untuk bisa menjalankan terutama fungsi-fungsi persnya di tengah-tengah mahasiswa?
1: Oke, jadi kalau untuk kegiatan utama, dulu Teknokra kan paling dominan memproduksi beritanya tuh cetak ya Kak, majalah dan tablet. Nah, untuk sekarang itu sekarang dominan ke website, website kami itu teknokra.co. Dan untuk konten-konten kami, kami menggunakan platform Instagram, TikTok, YouTube, dan podcast. Nah, selain itu kami untuk peliputan isu kampus, itu ada isu kampus, isu-isu regional di Lampung. Nah, untuk kegiatan yang lain, aktivitasnya kami punya pelatihan jurnalistik, lalu pengadaan open recruitment, diskusi publik, workshop fotografi, sampai ghost to school. Nah, dari Teknokra sendiri juga selain di redaksi, kami juga itu ada bidang usaha, kesekretariatan, dan litbang. Dan intinya kami bukan cuma media, tapi juga sekolah jurnalistik bagi mahasiswa dari berbagai jurusan di Universitas Lampung. Seperti itu, Kak.
0: Oke, okay. Nah ketika kalian teman-teman ini menentukan gitu kan ya, topik apa nih yang pengen diambil di minggu ini gitu kan ya, atau juga ada beberapa agenda setting harus disesuaikan gitu kan ya dengan isu-isu yang lagi naik sekarang gitu ya. Nah terus seperti apa juga proses mahasiswa itu menentukan isu apa nih yang mau diangkat untuk bulan ini atau minggu ini, dan seperti apa proses melakukan peliputannya dan produksi beritanya atau juga produksi informasinya seperti apa?
1: Oke, untuk proses peliputan biasanya di setiap media pastinya tuh kami adanya rapat proyeksi redaksi gitu Kak. Jadi di rapat proyeksi ini kami pasti membahas isu yang lagi hangat-hangat di kampus nih atau di masyarakat Lampung. Nah setelah adanya proyeksi ini, kami yang isu yang telah disepakati, kami meminta reporter untuk turun lapangan, mencari narasumber untuk diwawancara, ya pengumpulan data dan verifikasi lalu menulis. Nah naskah yang masuk ke dalam meja redaksi itu nantinya pasti akan diedit, dicek faktanya kembali, lalu baru naik dan publis. Nah kalau khusus isu sensitif Kak, kami pasti diskusikan lagi, ini lebih ketat lah diskusinya bareng-bareng bersama kru Teknokra yang lain. Prosesnya pasti panjang banget, kadang sampai larut malam, tapi itu yang bikin tulisan kami punya bobot tersendiri, seperti itu.
0: Oke, jadi benar-benar harus detail dan juga teliti gitu ya dalam memeriksa berita yang akan keluar gitu ya. Nah, tapi juga nih seperti apa juga teman-teman Teknokra ini menjaga independensi, karena yang namanya jurnalistik atau juga jurnalis ya sebagai pengumpul berita ini, kita kan harus independen gitu ya, tidak terafiliasi dengan golongan dan juga haluan manapun gitu kan ya. Nah, seperti apa teman-teman Teknokra ini menjaga independensinya nih?
1: Oke. Dan untuk membahas independensi itu pasti jadi nyawa kami Kak, karena kami Teknokra tidak akan tunduk pada tekanan rektorat ataupun eksternal pihak-pihak luar. Karena kalau ada yang marah karena tulisan kami, kami terima kritikannya, tapi kami tetap mempertahankan tulisan kami dengan prinsip tetap bagaimana berita harus jujur dan berimbang. Dan kalau kita melihat, pasti tekanan seperti dana operasional, kami memang masih diberikan oleh kemahasiswaan Unila. Tapi itu sangat terbatas, bahkan untuk seperti dana cetakan majalah kami, itu pun tidak diturunkan, karena menurut mereka sudah tidak relevan. Ya, sehingga kami tetap mengusahakan mandiri melalui bidang usaha kami. Dan yang paling penting memang Kak, kru kami diajarkan dari awal bahwa Teknokra bukan humas kampus. Kami Teknokra sebagai kontrol sosial, sebagai anjing penjaga kampus, seperti itu.
0: Oke, jadi yang mengeluarkan kritik, kemudian juga membahas isu-isu yang penting gitu ya dari bakal-bakal itu dari Teknokra Unila ini ya. Tapi kan sekarang ini kalau kita masuk ke ranah digital gitu kan ya, tadi juga cetak untuk pemberitaan yang di apa namanya itu keluar dari cetakan itu juga sudah tidak relevan kan kabarnya, karena dana juga nggak bisa turun lagi gitu kan ya. Nah sekarang artinya kan harus memanfaatkan platform digital gitu ya untuk menyebarluaskan informasi. Nah tapi tantangannya lagi dengan cepatnya informasi tersebar luas di media sosial atau juga di media digital gitu ya, ini juga jadi tantangan tersendiri gitu mungkin bagi teman-teman mahasiswa juga dalam mengontrol yang namanya situasi sosial juga lewat sosial media gitu kan ya. Karena takutnya tersebar yang namanya berita bohong, berita hoax dan lain-lain, atau juga propaganda dan atau juga hate speech gitu kan ya. Nah seperti apa nih teman-teman dari Unila, terutama juga Teknokra Unila ini, untuk bisa mengontrol itu gitu, supaya walaupun dengan derasnya informasi tapi bisa dimanfaatkan untuk kebaikan juga, bukan malah jadi hal negatif yang akhirnya nggak membawa hal-hal yang positif gitu untuk teman-teman Teknokra.
1: Oke, benar sih Kak. Untuk verifikasi memang itu jadi sangat penting ya Kak, apalagi di media. Kalau kita lihat di era sekarang itu berita bohong, hoax, dan informasi setengah matang tuh pasti bertebaran dan itu di luar kendali kita memang. Nah, kalau kami sendiri sebagai pers mahasiswa mengusahakan untuk tidak ikut-ikutan asal comot dari media sosial, karena pasti sama saja kami jadi bagian dari masalah jika melakukan hal tersebut. Jadi kami akan selalu cek ulang Kak sumber, konfirmasi ke pihak terkait, dan membandingkan data. Makanya kadang penekanan saya sebagai di redaksi itu untuk reporter untuk berapa kali cross-check narasumbernya siapa, data-datanya perlu diperbanyak lagi. Nah, dari situ kami dari redaksi lebih baik telat sedikit lah Kak, tapi akurat gitu dalam pemberitaan daripada cepat tapi salah. Jadi karena memang pers mahasiswa ini kurang lebih sama seperti pers umum, tapi memang karena mahasiswa jadi kadang ada slip gitu, tapi memang diusahakan untuk tetap akurat. Jadi itulah yang membedakan jurnalisme dengan sekedar posting-posting itu seperti itu Kak.
0: Oke, okay. Nah tapi selain menghasilkan berita, keterampilan apa lagi sih yang akan didapatkan mahasiswa gitu kan ya ketika mereka ngikutin Teknokra Unila ini, terus juga nilai apa yang diperoleh mahasiswa setelah mereka selesai nih kuliah atau juga bergabung dari Teknokra Unila ini?
1: Oke, tentu kalau untuk keterampilan dan nilai-nilainya pasti banyak banget Kak. Pertama pasti dari kemampuan menulis. Dari memang basic kami di media pasti harus bisa menulis. Mau jabatannya apapun harus bisa menulis. Dan memang penekanan kedua juga berbicara, berani berbicara di depan publik. Lalu penekanan terkait kerjasama tim, manajemen waktu, dan keberanian untuk menyampaikan pendapat. Yang lebih penting yaitu sikap yang ditanamkan, yaitu integritas, tanggung jawab, dan kepekaan sosial, aware terhadap keadaan di sekitar. Dan memang banyak alumni Teknokra yang sekarang jadi jurnalis profesional, dosen, peneliti, bahkan aktivis gitu. Mereka bilang ya dari Teknokra inilah mereka belajar untuk berpikir merdeka yang sebenarnya Kak.
0: Oke, keren banget ya berpikir merdeka yang sebenarnya. Artinya juga kan juga itu kita kalau misalnya ikut Teknokra kita dituntut ya untuk bisa berpikir kritis tapi juga tetap bertanggung jawab dengan pikiran yang kita tuangkan ke dalam tulisan gitu kan ya. Nah, gimana caranya untuk Teknokra sendiri menjaga line itu, menjaga garis itu gitu supaya seluruh anggota yang ada di Teknokra ini bisa tetap berpikir secara kritis tapi juga bisa mempertanggungjawabkan nih seluruh pikirannya yang dituangkan ke dalam tulisan atau juga dijadikan berita itu sendiri.
1: Oke, Teknokra pasti akan memberikan ruang itu Kak. Dari rapat redaksi, setiap orang boleh angkat bicara, termasuk magang baru. Jadi kami Teknokra mengajarkan bahwa kritik itu wajib, tapi harus dilandasi data dan niat yang baik. Kami juga sering adakan diskusi internal tentang isu-isu aktual di kampus maupun di lingkungan sosial. Yang paling ampuh sebenarnya adalah contoh ketika kru melihat seniornya berani menulis isu sensitif dengan hati-hati dan bertanggung jawab, mereka pasti mau tidak mau pasti termotivasi Kak, seperti itu.
0: Oke, jadi saling memotivasi gitu kan dia dengan karya-karya yang dikeluarkan dulu gitu kan ya. Oke, ya, yang terakhir nih Yolanda, apa yang ingin disampaikan juga untuk teman-teman Teknokra, terus juga untuk teman-teman mahasiswa, dan harapannya seperti apa ke depan dalam bisa memperkuat Teknokra sendiri untuk bisa menjaga peran pers mahasiswa sebagai ruang literasi juga bagi para generasi muda yang ada di Unila?
1: Oke, dari harapan saya khususnya itu sangat sederhana memang. Semoga Teknokra tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar berpikir kritis, menulis dengan jujur, dan menyuarakan kebenaran. Kedepannya saya ingin di Teknokrat itu dapat memperkuat kembali literasi media, lebih aktif di ruang digital, dan terus menjalin silaturahmi dengan alumni serta pers mahasiswa selampung dan nasional. Dan generasi muda harus punya tempat untuk berlatih menjadi warga yang cerdas dan berani, dan Teknokrat ini terus jadi salah satu tempat itu, dan tetap berpikir merdeka. Seperti itu, Kak.
0: Oke, tetap berpikir merdeka, itulah yang selalu di bold ya, selalu digaris hitamkan. Kalau misalnya tetap berpikir merdeka, tetapi tetap bisa bertanggung jawab dengan pikiran-pikiran yang dituangkan ke dalam tulisan tadi gitu kan. Ya, ya terima kasih banyak Yolanda, dan juga kita berharap juga ini nanti semakin banyak lagi teman-teman mahasiswa yang bergabung ke Teknokra, supaya juga itu bisa yang namanya tadi ya, menjaga segala isu sosial yang ada di lingkungan kampus, terutama gitu kan, supaya tetap berimbang gitu kan ya. Dan yang paling penting lagi, ini juga jadi salah satu wadah untuk teman-teman mahasiswa berlatih berpikir secara kritis, berlatih juga berpikir secara realistis gitu ya. Dan yang pastinya bisa belajar juga untuk banyak hal gitu ya, bukan hanya sekedar menulis berita, tapi juga yang pastinya dikuatkan mentalnya gitu ya. Terus juga menambah koneksi juga. Terus juga yang pastinya nanti akan banyak sekali hal-hal positif yang bisa didapatkan dari bergabung dengan Teknokra Universitas Lampung ini ya. Terima kasih sekali lagi Yolanda Ria Kartika dari UKPM Teknokra Unila. Selalu sukses ya untuk Yolanda, juga teman-teman kru yang ada di Teknokra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pendengar, itu dia tadi ya obrolan kita bareng sama anak muda yang benar-benar kreatif, dan juga pastinya akan jadi salah satu agen perubahan gitu kan ya untuk Indonesia, apalagi yang digadang-gadangkan adalah Indonesia masuk ke generasi emas di tahun 2045 gitu kan ya. Kalau misalnya banyak mahasiswa yang bisa berpikir kritis, terus juga punya empati, simpati dengan lingkungan sosialnya secara mendalam gitu kan ya, untuk bisa merubah hal-hal yang mungkin terlihat kurang baik akan menjadi lebih baik lagi. Kita sangat-sangat butuh teman-teman anak muda yang seperti ini gitu kan ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Ini kita tutup dulu ngopi Lampungnya ya, tapi jangan tinggalin Ara dulu. Jangan kemana-mana dulu, karena abis ini Ara akan buka line request untuk Anda semuanya pendengar yang mau titipkan rindunya lewat lagu. Boleh banget nanti gabung di Ruang Rindu mulai jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam. Akan menemani Anda semua bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun?
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
4: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana. OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar kita masih di Ruang Rindu ya. Jadi kalau misalnya Anda semua ini sekarang ingin menitipkan rindunya lewat lagu, boleh banget ya. Untuk requestnya lagu-lagu favorit Anda atau juga lagu-lagu yang pengen Anda sampaikan nih ke seseorang yang nun jauh di sana, langsung aja request lewat WhatsApp di 0811-720-7909 atau juga bisa via telepon ya di 269-720. Tapi kalau misalnya pengen telepon WhatsApp juga boleh banget, nanti akan Ara angkat dan kita akan ngobrol di Ruang Rindu malam ini ya. Jumat malam ini udah punya rencana kemana aja nih pendengar ya. Terus juga kalau misalnya udah punya banyak banget agenda kayaknya Sabtu dan Minggu besok pengen dihabiskan kemana, boleh dong diceritain gitu kan ya. Atau juga mungkin nih Anda mau bepergian dengan menaiki beberapa transportasi yang memang kita punya gitu kan ya, kayak misalnya naik bus. Terus juga mungkin pengen ajak anak-anak untuk bisa cobain kapal laut gitu kan ya, atau juga pengen naik perahu jukung di sekitar pantai gitu ya, itu juga bisa jadi pilihan. Atau mungkin pengen pergi ke Palembang terus naik kereta ya. Nah ini juga penting banget untuk Anda semua menjaga barang-barang Anda ketika bepergian jauh dengan menggunakan transportasi umum juga, supaya nggak ada barang-barang yang tertinggal gitu ya, mau di pesawat, bus, perahu, kapal, dan juga bahkan kereta nih ya. Karena juga di tahun ini itu PT KAI untuk transportasi kereta itu mengumpulkan barang-barang yang tertinggal dari para penumpang, dan itu ada 71 barang atau 90,95% yang sudah dikumpulkan itu sudah diberikan kepada para penumpang yang memang memiliki barang itu. Nah ini juga dari total 74 barang yang ditemukan dan juga ditangani melalui layanan Lost and Found yang dimiliki oleh Kereta Api Indonesia, ada sebanyak 71 barang yang sudah dikembalikan ke tangan pemiliknya. Jadi tinggal sisa 3 lagi nih yang masih disimpan gitu ya. Jadi manajer humas ke PT KAI di Divre 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki, juga menghimbau kepada para pelanggan yang kehilangan barang supaya tidak panik dan segera melapor kepada petugas atau juga menghubungi kontak center KAI di 121. Pelanggan cukup menyampaikan jenis barangnya, kemudian juga lokasi yang kira-kira lupanya ketinggalan di sini gitu ya, serta juga waktu perkiraan barang tersebut tertinggal. Dan selanjutnya nanti petugas akan melakukan penelusuran dan juga verifikasi sebelum barang dikembalikan kepada para pemiliknya. Nah selama semester pertama di tahun 2026 ini ada barang yang ditemukan terdiri dari 30 barang berharga, kemudian juga ada 37 barang biasa dan 4 barang berupa makanan. Dan total nilai barang tersebut tercatat mencapai Rp77.868.000. Nah, kemudian PT KAI juga mengingatkan para pelanggan untuk selalu memeriksa barang bawaan sebelum turun dari kereta. Dan makanya ya kita benar-benar harus tahu apa aja yang kita bawa gitu kan ya. Kadang tuh kita tuh karena terlalu banyak yang kita bawa akhirnya lupa ada beberapa barang tertinggal. Jadi lebih baik make sure dulu, dipastikan dulu berapa barang yang kita bawa. Kalau bisa dicatat gitu kan ya, apa yang perintilan yang kita bawa dari tempat keberangkatan sampai dengan tempat kita turun gitu kan ya, supaya gak ada lagi yang namanya barang-barang yang tertinggal dan gak jadi tambah beban pikiran gitu ya, gak jadi tambahan OVT-OVT-an ya. Dan setelah itu kalau misalnya memang harus ada yang dicari gitu kan ya, langsung aja kontak senternya di 121 untuk PT KAI gitu ya. Sekarang banyak banget ya untuk moda transportasi udah semakin mudah, ada yang namanya lost and found. Terus juga yang penting kita tahu ya di mana kita ketinggalannya, barangnya seperti apa dan bentuk barangnya, supaya juga itu memudahkan para petugas untuk bisa mencari barang yang tertinggal yang kita miliki gitu. Oke, sekarang Ara mau bacain dulu pendengar yang sudah ikutan request lewat WhatsApp ya di 0811-720-7909. Selamat malam untuk Ardi yang ada di Pesawaran. Selamat malam kakak, mau dengerin dong lagu yang udah lumayan lama sih, dari Monita dengan Keliru, atau dari OG-nya Rusahanaya ya. Terima kasih kakak. Sama-sama Kak Ardi di Pesawaran.
Oke, tapi wanita yang keliru nanti abis ini Ara akan puterin untuk Anda semua yang juga suka lagu ini ya. Terus dari 0857-8990 sekian. Halo Ruang Rindu, saya Mel. Mau dengerin lagunya Virgon yang judulnya Selamat Tinggal. Sekaligus tolong titipkan salam untuk seseorang yang ada di langit tengah. Karena ia tengah berulang tahun pada 2 Oktober yaitu hari ini. Wah, selamat ulang tahun ya. Selamat Hari Batik Nasional juga nih untuk Anda semuanya yang hari ini tuh berkegiatan dengan menggunakan batik ya. Dari mulai anak-anak sekolah sampai dengan orang-orang yang sudah bekerja gitu kan yang menggunakan batik di Hari Batik Nasional ini. Juga selamat ulang tahun untuk Anda semua yang merayakan. Semoga apapun yang udah lama banget kayak diimpi-impikan itu bisa segera tercapai keinginannya. Terus juga yang pastinya diberkahi usianya, diluaskan lagi rezekinya dan dipertemukan dengan orang-orang baik di sekelilingnya ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, Anda masih menemani Anda semua di Ruang Rindu. Dan Anda juga masih bisa kok untuk request lagu yang Anda favoritkan. Boleh request lagu Indonesia, mancanegara juga boleh banget ya. Langsung aja request lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Atau juga Anda bisa request lewat telepon di 269-720.

setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
7: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Kita masih di ruang rindu pendengar ya, dan Anda juga masih punya kesempatan untuk Anda semuanya yang mau request lagu favorit Anda, boleh banget ya langsung aja requestnya lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Boleh juga telepon lewat WhatsApp atau juga boleh lewat telepon biasa ya di 0721-269-720. Nah sekarang untuk pendengar ya, kalau misalnya kita tuh lagi pergi kemanapun gitu kan ya, hati-hati banget kalau kita ketemu sama orang yang gak dikenal, terus juga akhirnya menitipkan barang ini dan itu benar-benar harus hati-hati, karena takutnya barang yang dititipkan itu juga adalah barang-barang yang tidak biasa gitu kan ya, atau juga mungkin barang-barang yang terlarang gitu ya. Nah ini polisi juga telah yang namanya menggagalkan penyelundupan 9.954 cartridge sabu yang ditujukan dengan modus penyelundupan yang semakin memanfaatkan ruang-ruang tersembunyi kendaraan, supaya juga pemeriksaan kendaraan di jalur penyeberangan itu juga butuh ketelitian dan juga konsistensi, dan akhirnya terungkaplah ini bahwa ada hampir dari 10.000 cartridge sabu ini digagalkan untuk dikirim ya. Nah, jadi pihak kepolisian Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan menjelaskan temuan ini, dan petugas juga melakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap kendaraan. Ketika digeledah itu, petugas menemukan 37 paket plastik berisi cartridge yang ternyata cartridge-nya itu berisikan sabu. Nah, polisi menemukan paket tersebut dalam sejumlah rongga tersembunyi di kendaraan. Modusnya itu menunjukkan upaya pelaku mengelabui petugas pemeriksaan pelabuhan. Nah, dalam area bagasi mobil bagian belakang itu ada tersimpan 21 bungkus cartridge, kemudian ada 13 bungkus cartridge lainnya yang berada dalam kompartemen cadangan. Nah, sementara itu 3 bungkus cartridge sisanya terselip pada bagian pintu depan dan juga pintu bagian tengah, dan polisi kemudian akhirnya mengamankan seluruh barang bukti ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi tidak langsung menyimpulkan kandungan barang ini, tapi juga aparat mengirimkan sampel barang bukti ke Puslapfor yang ada di BNN Bogor ya. Dan pengiriman sampel berlangsung di tanggal 10 September 2026 yang lalu. Dan akhirnya setelah hasil pengujian dan menunjukkan bahwa cartridge ini mengandung yang namanya metamfetamin atau zat yang merupakan senyawa yang terdapat dalam narkotika jenis sabu. Nah, temuan ini juga memperkuat dugaan adanya jaringan distribusi narkotika lintas provinsi. Barang ini juga berasal dari Aceh dan akan ditujukan ke Pulau Jawa. Dari pemeriksaan ini juga tersangka yang berinisial AM mengaku bahwa membawa barang ini menuju pelabuhan Merak dan dijalankan tugas tersebut atas kendali rekannya yang kini masuk dalam pencarian orang atau DPO. Nah, pelaku yang mengaku tergiur imbalan 100 juta dalam pengiriman ini. Upaya ini juga akan diterima jika barang berhasil sampai ke lokasi tujuan. Nah, besarnya imbalan menunjukkan adanya nilai ekonomi yang besar dalam pengiriman ini. Karena itu polisi terus mengejar pihak-pihak yang mengendalikan distribusi tersebut. Dan kalau misalnya ditotal adalah 29,8 miliar rupiah ya, dari hampir 10.000 cartridge yang mengandung sabu tadi gitu ya. Dan alhamdulillah ini tertangkap. Untuk penyelundupannya juga dihentikan oleh pihak kepolisian, yaitu berhasil memutus ya sedikit mata rantai dari penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia ya, dikirim dari Aceh dan ditujukannya ke Pulau Jawa. Semoga nanti semakin banyak lagi hal-hal mengenai narkotika yang memang juga bisa kita bilang ini adalah penyakit yang akan menggerogoti bangsa kita, apalagi anak-anak muda gitu kan ya, yang benar-benar harus kita jaga banget dari segala sisi ya, yang paling penting juga ketika mereka terjebak yang namanya pergaulan-pergaulan yang tidak baik gitu ya. Makanya kita kalau misalnya kayak punya remaja di rumah atau juga punya anak muda yang jadi keluarga kita gitu kan ya, benar-benar harus dipantau banget dari segi pergaulan sosialnya ya. Nah, pendengar Rara mau bacain dulu nih requestan yang sudah ikutan masuk ya lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Terus juga nanti bisa kita angkat teleponnya di 269-720 untuk Anda semua yang mau request lewat telepon malam hari ini. Okay, yang pertama Ara mau ucapin selamat malam untuk Mas Yosi ya, di Bandar Lampung, mau request lagunya Jikustik yang 1000 tahun lamanya. Okay, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Mas Yosi yang sudah request. Terus lagi ada di 0813-7921 sekian-sekian-sekian. Selamat malam, Mbak. Mau dong dengerin lagunya Blackout yang udah lama banget, Resiko Orang Cantik, atau Abdul and the Cafe Theory, yang mana aja. Ditunggu lagunya. Okay, ditunggu juga ya lagunya ya. Ara cari dulu lagunya, kalau misalnya ada di playlistan pasti nanti akan Ara puterin lagunya spesial buat Anda ya. Dan sekarang kita angkat telepon dulu di 269720. Halo, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak dengan Mas Abdullah di Baradatu Ara.
0: Mas Abdullah di Baradatu, Wai Kanan ya.
1: Iya, iyalah.
0: Panas enggak Wai Kanan malam hari ini?
1: Panas bingit, Ra.
0: Panas bingit. Udah bukan banget lagi tapi pakai bingit ya, saking panasnya ya.
1: Tapi untungnya dirimu bisa bisa angkat telepon aku dan aku bisa ngomong, jadi ya panas pakai bingit gitu.
0: Oke, Mas Abdullah malam-malam gini mau dengerin lagu apa nih?
1: Dari Coklat aja deh yang jauh ya.
0: Coklat yang jauh, coba Ara cek dulu ya. Coklatnya yang diputer itu malam hari ini apa aja kira-kira? Ada jauh ya?
1: Ada ya.
0: Oke, ada, nanti kita puterin spesial untuk Mas Abdullah. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam super mega spesialnya buat Ara. Terima kasih. Tetap semangat di Pro 1, kalian inspirasi dan informasi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Abdullah ya, sudah request ya, jauh-jauh dari Wai Kanan ya, yang sekarang tuh katanya lagi panas bingit. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Pro 1 RR di Bandar Lampung. Oke, boleh dicoba lagi teleponnya nanti ya. Dan teleponnya boleh ke 269720, atau juga kalau misalnya pengen lebih cepat lagi lewat WhatsApp juga boleh banget ya. Di 0811-720-7909. Jadi tinggal telepon aja, nanti kita akan ngobrol via WhatsApp. Sekarang udah makin canggih, tenang aja ya. Yaudah kalau gitu pendengar, Rana mau puterin dulu lagu-lagu yang udah di request tadi sama pendengar semua yang sudah ikutan lewat WhatsApp dan juga lewat telepon. Yang pertama kita buka dari miliknya Tulus dengan Jikustik maksudnya ya, dengan 1000 tahun lamanya. Setelah itu nanti akan disambung dengan lagu yang tadi gue udah request sama Mas Abdullah di Wai Kanan, dari Coklat dengan Jauh. Dan ini masih menemani ada semua pendengar di malam hari ini bersama dengan 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Enak. Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
7: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
6: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
7: Buat apa?
6: Ayo, ya selalu story gitu lu.
7: Jangan dong.
6: Udah sih gak usah pelit-pelit.
7: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
6: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
8: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari...

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kau...

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Banter Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 3 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Kesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dalam kesempatan kali ini di Lampung Pagi ini kami akan temani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan akan kita mulai tentunya kebersamaan hari ini dengan Mutiara Pagi dari jam 5 hingga jam 6 pagi. Yang pada hari ini mengangkat sebuah tema judul Hikmah Mengenal Hukum Islam bersama dengan narasumber Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7220 atau juga di line WhatsApp 0811-7207-909. Namun sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini Quran Surat Al-An'am ayat 160-165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini kami kembali menyapa Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah topik terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Tentunya kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber yang pada hari ini akan kita hubungi melalui line telepon. Dan pastinya juga narasumber pada hari ini yaitu Bapak Haji Muhammad Ali SAGMM selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau Pokjaluh Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar masih kita coba untuk hubungi kembali tentunya Ustaz yang sudah terhubung pada hari ini yang juga akan bersama kami memberikan ilmu dan juga kesempatannya untuk berdiskusi bersama. Dan Anda juga tentunya pendengar bisa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7720 atau juga bisa bergabung melalui line WhatsApp-nya di 0811-7207909. Kali ini kita masih mencoba untuk menghubungi dari narasumber kita pada hari ini, pendengar, dan pastinya terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Kita tahu bahwa hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami hukum Islam, kita tidak hanya mengetahui mana yang halal dan haram, tapi juga dapat mengambil hikmah dan manfaat dalam setiap ketentuannya. Lantas apa saja hikmah yang bisa kita peroleh dari mengenal dan memahami hukum Islam? Mari tentunya kita akan berdiskusi sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama dengan narasumber yang sudah terhubung pada hari ini bersama kami. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar sepertinya memang ada sedikit kendala teknis. Kami akan mencoba untuk menghubungi beliau kembali dan tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi pada hari ini. Dan tentunya kita sudah terhubung bersama dengan narasumber pada hari ini yang akan berbincang bersama kita terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam bersama dengan Haji Muhammad Ali SAGMM selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau POKJALUH Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah terhubung ya Ustadz ya. Apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih sudah bersama kami. Tentunya meluangkan waktu dan juga akan sharing ilmu kali ini terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Sebelum nanti kita juga akan mengundang serta pendengar bergabung melalui line telepon atau juga tentunya WhatsApp. Kami ingin dengarkan terlebih dahulu Ustadz mukadimah dari Ustadz terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Silahkan.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin. Hunafa'a wa yukimus salah wa yu'tu zakah wa dalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala nikmat yang kita rasakan, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang Allah telah sematkan di dalam diri kita. Semoga kita selalu hidup dalam petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita hidup dalam keimanan, dalam keislaman yang tentu saja kita ingin mengulang kembali pelajaran ataupun catatan-catatan kecil yang pernah kita terima dalam hidup ini. Bahwa dalam Islam itu ada hukum yang bisa kita kategorikan dalam 5 kategori utama. Mengapa kita harus kembalikan ini? Karena banyak sebenarnya persoalan-persoalan hidup kita yang kelihatan begitu rancu, begitu banyak masalah. Tapi sebenarnya dimulai dari ketidakpahaman atau mungkin ketidakpatuhan kita terhadap hukum yang sudah ada dalam Islam. Mengenal hukum-hukum Allah agar hidup kita lebih terarah, tenang dan diridhoi. Karena Islam adalah jalan hidup yang mengatur hubungan kita dengan Allah, mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, dan mengatur hubungan kita dengan alam semesta. Yang pertama, hukum yang ada dalam Islam itu adalah fardu ataupun wajib. Perbuatan yang apabila kita lakukan mendapatkan pahala dan apabila kita meninggalkan kita berdosa. Pemahaman sederhana ini harus kita ingat-ingat. Ada beberapa hal ibadah fardu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, sholat 5 waktu. Jadi kalau seandainya kita berpikir bahwa sholat 5 waktu ini bukan suatu kewajiban, maka yang harus dikoreksi adalah pemikiran kita. Karena memang sholat 5 waktu ini adalah kewajiban dari Allah. Bahkan jauh sebelum ibadah sholat diwajibkan kepada umat muslim, yang peristiwanya sampai kepada peristiwa Isra Mi'raj dan pada akhirnya menerima perintah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Jadi kalau seandainya kita pahami secara sederhana, kalau seandainya kita sibuk dengan pekerjaan, itu selingan saja, selingan ketika kita mau ibadah. Aktivitas apapun, bahkan menguras energi seberapa besar pun, bahkan menghasilkan uang seberapa banyak pun, sebenarnya itu selingan. Karena tujuan kita dalam hidup kita adalah sebenarnya untuk ibadah. Dan ibadah kepada Allah ini bagian yang sangat terpenting. Jadi kalau seandainya kita mendengar azan, ketika ada panggilan azan di dalam sholat lima waktu, maka yang terucap dalam diri kita ada alhamdulillah, kita sampai waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat. Jadi sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, yang kadang-kadang orang berpikir zakat ini tidak wajib, padahal sesungguhnya zakat ini wajib. Dari apa yang kita, aktivitas apapun dalam kehidupan yang kaitannya dengan ekonomi. Misalnya kita pedagang, maka ada zakatnya. Misalnya kita petani, maka ada zakatnya. Begitu juga dengan pegawai ataupun pegawai-pegawai yang bekerja di segala bidang, itu juga ada zakat dari penghasilannya. Dan yang terakhir yang mungkin harus kita ingatkan adalah tentang haji. Haji itu wajib. Jadi makanya kita berusaha untuk menjadi bagian yang bisa kita laksanakan. Selanjutnya adalah sunnah. Sunnah itu dilaksanakan, mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi dalam konteksnya, hikmahnya ketika kita melaksanakan sunnah adalah selain menambah pahala, mendekatkan diri kepada Allah, dan melatih kesungguhan iman kita. Jadi kalau seandainya kita habis sholat fardu, terus kita tambah sholat, misalnya sholat maghrib ya, kita tambah dengan sholat rawatib yang mu'akad, yaitu dua rakaat sesudah maghrib, itu menegaskan bahwa kita ini melatih kesungguhan kita di hadapan Allah, bahwa ya Allah jangankan yang wajib, yang sunnah saja saya kita bisa lakukan. Dan alhamdulillah kita dibimbing untuk bisa seperti itu. Terus selanjutnya adalah hal-hal yang menurut Allah adalah haram. Semua perbuatan yang dilarang Allah dan Rasulnya, jika dilakukan itu berdosa. Kalau dalam Quran itu ada satu ayat yang benar-benar menjadi pengingat kita di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Di situ disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah gitu, agar kamu beruntung. Kalau kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu sebenarnya memberikan kita perlindungan kepada diri kita. Perlindungan apa? Kehormatan kita, eksistensi kita sebagai manusia, agar tidak terjerembab kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Apa contohnya lagi yang diharapkan oleh Allah? Berzina misalnya, riba, mencuri. Kan orang kalau seandainya saat ini merasakan bahwa perbuatan-perbuatan yang seharusnya ini menjadi seperti biasa. Padahal kalau kita pahami, menjauhinya jauh lebih bagus. Minuman khamr, durhaka kepada orang tua, termasuk bagian dari yang harus diharamkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, pemirsa, pendengar RN yang berbahagia, adalah makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan karena tidak disukai oleh Allah. Nah, misalnya dalam hal-hal yang ini, makan dan minum berlebihan, sampai blending lah kalau bahasa orang Jawa itu, bersegenda gurau misalnya yang berlebihan, terus menunda-nunda taubat, menunda-nunda untuk ibadah, itu termasuk sesuatu yang makruh. Apa hikmahnya jika kita melatih diri agar lebih baik, ini menghindari yang makruh, agar kita lebih baik, agar kita lebih disukai oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah mubah, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Misalnya, wa ahalallahu lakumul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bagimu jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kaitan dengan ini, kita diberikan oleh Allah arahannya untuk makan dan minum yang halal lagi baik. Jadi kalimat baik ini menegaskan bahwa ya makanan itu mengandung kebaikan untuk kita. Gizinya, proteinnya, bahkan bisa menyehatkan kita. Kita bekerja mencari pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang halal. Ini bagian dari ini, memakai pakaian yang halal, menggunakan teknologi dengan baik. Karena jangan sampai teknologi yang kita punya menjadi bumerang kepada diri kita, sehingga kita bukan dekat kepada Allah, tapi malah menjauhi Allah. Misalnya kita mainkan jari kita untuk asik, scroll sana-sini, sementara waktu azan sudah datang. Nah, hal-hal yang seperti ini harus menjadi perhatian kita. Apa hikmahnya kita bagi manusia ada dalil mubah? Ini memberi ruang bagi manusia untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal lagi baik. Mudah-mudahan sekelumit mengulang kembali hukum-hukum Allah ini. Ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Menjadi timbangan kita ketika kita akan melakukan perbuatan. Jangan sampai kita menerobos aturan Allah, padahal tujuan Allah mengatur aturan itu adalah untuk menjaga dan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah. Dan kita berharap kita dimudahkan untuk menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan kami tentunya ya tadi mukadimah terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Ada lima ya Ustadz ya. Ada fardu, kemudian juga sunnah. Ada juga tentunya makruh, mubah, dan haram. Baik Ustadz, sudah ada yang ingin ikutan bergabung bersama kita untuk berdiskusi kali ini, akan langsung kita angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Oke, Mas Ali, Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Ali ya. Kebalik Ustadz, mohon maaf. Sedang bicara terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga besar Pak Ustadz sehat selalu, Pak Ustadz ya.
1: Amin.
2: Sukses dalam syari
1: Islam. Amin. Allahumma ya rabbal alamin.
2: Juga,
1: Marian
2: juga.
0: Amin.
2: Ini saya menggaris bawahi apa haram, Pak Ustadz. Kita tahu Pak Ustadz yang tadi Pak Ustadz, karena kalau kita menanamkan Islam atau iman di dalam apa iman sedak ini dan percaya sama yang kuasa, itu mungkin tidak akan melanggar hal-hal yang Pak Ustadz paparkan. Contoh haram, kita tahu Pak Ustadz, nyabu, narkoba, bahkan lem, terus minum-minuman keras, itu banyak dilanggar. Kalau menurut saya, kalau orang Islam udah mengaku Islam tapi melanggar yang tadi sebutkan, itu seperti kita naik kendaraan Pak Ustadz, nerobos kata Pak Ustadz, tapi jangan nerobos ketentuan Allah. Nah sekarang nerobos lampu merah Pak Ustadz. Nah pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz kalau orang yang terobos lampu merah ditilang Pak Ustadz? Apa artinya Islam, takwa dalam diri kita kalau orang udah terobos lampu merah dalam kehidupan sehari-hari kita? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Bagi yang sehat selalu ya. Sekali udara tetap udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Ustadz untuk jawabannya atas pertanyaan Mas Apin di Candipuro.
1: Ini Ustadz Afin, alhamdulillah bisa bertemu dan bersilaturahmi lagi. Jadi sebenarnya begini, ya kita real saja ya. Saya teringat ada sahabat saya, ada kawan saya, ketika suatu saat anak itu sudah mulai dewasa, diajaklah jalan-jalan oleh ayahnya, ini oleh ayahnya, menyisiri sudut-sudut perkotaan. Terus akhirnya dia lihat, itu lihat tuh anak yang mabuk terjungkal di pinggir apa, di pinggir got, ada anak yang minum minuman keras sampai muntah-muntah. Jadi sesuatu yang haram ini, ketika kita melihat sesuatu yang haram ya, yang kita pikirkan, masya Allah, ini na'udzubillah banget. Kenapa? Kalau kita melakukan itu, maka akan timbul kepastian di dalam diri kita. Ya Allah, nanti saya terjerembab ke dalam api neraka. Maka melihat sesuatu yang haram ini, seperti kita bencinya melihat api neraka, melihat sesuatu yang menyakiti diri kita. Nah, tujuan sesuatu diharamkan oleh Allah itu adalah untuk menjaga kehormatan kita. Misalnya kita ini berbicara, kita dikenal orang-orang baik. Suatu saat kita ketahuan sedang lem, sedang nyabu gitu. Orang langsung berubah 180 derajat tentang kebaikan kita. Sementara orang yang sedang dalam keadaan dalam keadaan menggunakan sesuatu itu, dia tidak sadar tentang kehormatannya sedang dipertaruhkan tentang ini. Jadi tujuan Allah melarang sesuatu itu hakikatnya menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita. Dan kita memandang sesuatu yang haram ini harusnya sebagai orang muslim sama dengan kebencian kita dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kita ini harus memproteksi, memberikan benang di apa, memberikan perasaan di hati kita bahwa ya Allah, saya tidak ingin sampai terjerembab ke dalam itu. Karena tidak ada yang bisa menasihati diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita terjerumus. Nah, sekarang kalau seandainya kita sudah terlanjur terjerumus dalam kehidupan atau dalam alur kehidupan yang menggunakan apa, barang-barang haram itu, orang akan cuma bisa melihat, tidak bisa menolong. Karena dirinya saja sudah tidak bisa menolong dirinya. Dan ini menjadi bagian dari pukulan hidup. Jadi kesenangan yang didapatkan sesaat, akibat yang dirasakan mungkin akan sepanjang hidupnya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berat pada akhirnya. Nah, ketika ketika dalam keadaan menikmati itu mungkin tidak tersadarkan. Tapi nanti di kehidupannya akan banyak hal yang akan merugikan dirinya. Itu di dunia ya, belum di akhirat nanti. Di akhirat Allah memberikan perhitungan yang sangat teliti, sangat cepat. Nah, karena Allah itu dalam melihat sesuatu itu ya, innallaha sariul hisab. Jadi Allah itu maha cepat hisabnya, maha teliti hisabnya. Dan kita khawatir, kita sudah susah di dunia, kita takut kita sudah susah di dunia, nanti di akhirat kita lebih susah. Jadi pada intinya, mari kita berhusnuzon kepada agama kita. Ketika Allah melarang sesuatu, Allah sedang menjaga kita. Dan ketika Allah sudah menjaga kita, maka kita berterima kasih kepada agama karena sudah menunjukkan jalan yang benar. Dan ini juga yang disampaikan oleh Allah, dzalikal kitabu la raiba fi, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan atasnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan pandangan kita sama, bahwa kita ketika melihat sesuatu yang haram, kita ini sangat benci, kan? Seperti bencinya kita dilemparkan oleh malaikat ke dalam api neraka. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu.
0: Oke, terima kasih banyak Ustadz. Jadi kita timbulkan adanya kegelisahan dalam diri ini ya Ustadz ya, saat melihat hal-hal yang memang tidak seharusnya terjadi, sehingga kita juga tidak ada keinginan untuk mengikuti begitu ya Ustadz ya. Ada kegelisahan, ada penolakan, dan bagaimana caranya juga untuk menjaga diri ini dari perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Baik Ustadz, kali ini juga sudah ada yang bergabung yang dari WhatsApp kali ini, mungkin agak sedikit berbeda dari tema, tetapi ini juga muncul karena kegelisahan diri, begitu Ustaz. Assalamualaikum, dari hamba Allah di Jati Agung. Begini pertanyaannya Ustaz, seorang khatib sedang ada di mimbar dan menyampaikan pencerahan kepada jemaah sholat Jumat. Tapi ada anak-anak yang ribut, lalu khatibnya mengingatkan, anak-anak jangan ribut. Nadanya agak tinggi nih Ustaz. Pertanyaannya, apakah baik sikap khatib tersebut? Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan sholat Jumat seluruh jamaah dalam masjid itu batal karena perbuatan khatib tersebut. Benar atau tidak ya Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Oke. Jadi dalam sholat Jumat ini memang harus tahu ilmunya ya. Jika kita sebagai makmum mengingatkan jamaah lain termasuk mengingatkan anak-anak, maka rusak itu ibadah sholat Jumatnya. Tapi kalau khatib itu punya hak prerogatif ya, karena khatib itulah yang diberikan wewenang untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Misalnya ada dalam kisahnya itu ada seorang sahabat yang datang terlambat, kebetulan yang menjadi khatib itu Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah menjadi khatib, lalu beliau itu berusaha berada di barisan depan, padahal terlambat, dan idealnya di barisan belakang. Lalu Rasulullah menegur untuk tidak melengkahi sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan itu. Artinya khatib diberikan hak prerogatif, cuman ketika dengan mengingatkan dengan nada tinggi, ya otomatis ini mungkin kurang santun. Tapi tidak, ya itu memang haknya khatib gitu. Haknya khatib karena dialah yang mengatur ini. Dan ini juga sebenarnya tidak saling menyalahkan. Artinya dari mulai MC yang membawakan acara sudah mengingatkan, bahkan sudah ada tulisan gitu kan, yang ribut atau yang bawa handphone dimatikan katanya gitu kan. Kadang-kadang kan orang jadi persepsinya, oh kalau saya bawa handphone dimatikan, ah udah gak usah sholat Jumat aja lah, takut dimatikan gitu. Jadi memang ini kerjasama yang harus kita inikan gitu. Saya juga merasakan ya bahwa konteks ini hak kita untuk ibadah. Tapi kita juga jangan terus dunia anak-anak itu memang dunia seperti itu. Dunia yang ini. Jadi ketika kita melihat anak-anak, inilah calon khatib, calon imam, calon pemimpin. Ya, keadaannya di ini kan ini adalah ini. Ini juga menjadi menjadi PR kita ya, karena memang anak-anak sekarang ini kadang-kadang yang ribut itu yang di usia SMP itu, bukan yang di usia SD gitu yang ribut itu. Jadi memang kalau menurut saya itu hak prerogatifnya khatib untuk mengingatkan, tapi ya kita setuju bahwa anak-anak juga harus diberikan kenyamanan juga. Jadi mengingatkan anak-anak minta tolong ini itu kan. Tapi memang juga ada sesuatu. Dan yang terbaik dari mulai MC, dari mulai toko-toko atau membiasakan untuk termasuk orang tua ini kadang-kadang asik ibadah sendiri sementara anaknya ribut mengganggu orang lain. Kalau kebetulan saya misalnya ada anak saya ikut sholat ya, saya selalu berusaha duduk di sampingnya sehingga saya bisa mengontrol. Ini bukan sesuatu masalah yang besar ya Mas, bukan sesuatu masalah yang menurut saya bisa kita sama-sama memahami, karena kita sama-sama ingin merasakan kenyamanan, ketenangan. Dan ini memang menjadi bagian dari kondisi kalau kita ibadah. Tapi yang jelas, anak-anak juga generasi yang harus terus didekatkan ke masjid dengan berbagai polanya supaya mereka-mereka nantinya menjadi ahlul masjid, orang-orang yang dekat dengan masjid. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh bersama ya, supaya kita untuk kerjasama memberikan kenyamanan, keamanan. Tapi kalau seandainya jamaah ikut juga, itu nanti malah kasihan jamaahnya, itu yang nanti bisa terbatalkan sholatnya. Mungkin itu saja, Mbak Dian.
0: Baik, Ustadz. Terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Ustadz. Selanjutnya, ini juga sudah ada yang ingin bertanya terkait dengan halal haram yang paling dekat dengan kita, makanan begitu ya, Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Rio di Pramuka. Ustadz, saya sering jalan-jalan, tetapi memang terkadang suka dibingungkan dengan hukum makanan ini. Ketika merantau, kita sulit memastikan kehalalan makanan. Sejauh mana kita harus mencari tahu sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya? Mungkin ini lebih ke di luar negeri begitu ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita belum tahu ini apakah halal, haram, atau seperti apa nih bahannya gitu. Tapi ada proses untuk mencari tahunya tuh sejauh apa begitu ya Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Jadi sekarang ini memang ada lagi kampanye ya, bahwa tentang produk makanan yang diperjualbelikan itu ada label halalnya. Pertama itu yang dicari, ada label halalnya. Nah, yang kedua, mungkin kalau di luar negeri ada kesulitan kaitannya dengan label halal atau mungkin. Tapi perkembangan sekarang ini kan beberapa negara, bahkan negara-negara yang dulunya mungkin tidak mengenal Tuhan segala macam, sekarang ini sudah mulai mengarahkan ada makanan-makanan yang halal atau ini. Jadi yang jelas ini kewajiban kita untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya bahwa makanan ini halal. Kalau sebenarnya kan dalam Islam itu ada dua hal. Kulu mimma birojaknakum halalan thayyiba. Jadi makanlah apa-apa yang menjadi rizki bagi kamu. Yang pertama halal, yang kedua baik. Ada yang halal tapi tidak baik. Misalnya potensi punya penyakit darah tinggi atau stroke ya misalnya. Tapi misalnya makan itu misalnya daging yang diyakini beberapa orang. Walaupun kita melihat ada beberapa negara itu makan daging juga enggak stroke juga gitu. Yang jelas. Bahwa makanan itu harus halal juga harus baik. Dan itu kita upayakan untuk mencari sebanyak-banyaknya agar supaya makanan yang kita makan itu benar-benar menjadi makanan yang halal. Terima kasih, mudah-mudahan ini membantu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz tentunya untuk jawaban yang sudah diberikan kepada pertanyaan terkait dengan halal haram makanan begitu ya Ustadz ya. Selanjutnya ini juga sudah ada yang ingin bergabung lewat line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, Pak Munir di Wekanan, tapi Ibu.
0: Ya pun, Pak Munir apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Dian.
0: Alhamdulillah baik Pak Munir. Kita sedang bersama dengan Ustadz Ali kali ini ya, terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Silahkan pertanyaannya Pak Munir.
3: Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustadz, ini mohon penjabarannya. Kan di Al-Quran itu diterangkan inna dina indallah Islam wa may yabtahu Islam madina fala yuqbalu min bahwal fil akhirati min al-khasirin. Jadi agama itu yang diterima oleh Allah di sisi Allah adalah agama Islam ya. Jadi kita supaya kita konsisten di silah itu terhadap peraturan-peraturan Islam. Jangan sampai seperti Nabi di jabat Nabi berbahasa salabah itu kan, supaya mengeluarkan zakat tiba-tiba terakhir dia jerahkan kambing kecil kurus juga. Berarti kita itu dalam Islam masuk semua. Nah jadi itu aja Pak Ustaz, mudah-mudahan bisa memberi jabarannya untuk Mbak Dian. Saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan untuk Pak Ustaz. Saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bunir di Waikarat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan untuk tanggapannya.
1: Ya, alhamdulillah. Ini Pak Munir ini berarti tetangga saya karena saya Waikanan juga ya.
0: Masya Allah.
1: Jadi yang jelas begini, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Terus wa may yabtaghi ghairal islami dina fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam, maka nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Artinya kita bersyukur ada penegasan dari Allah bahwa inilah agama yang hak yang harusnya kita pegang erat-erat dalam hidup kita.

0: istil mikafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu dengan benar-benar masuk. Biar kamu merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Kalau sholat, biar merasakan nikmatnya orang sholat. Kalau dia puasa, bahkan kalau dia punya harta. Kan orang itu kalau kita diberi, senang. Tapi kalau kita memberi, apakah ada kenikmatan? Insya Allah ada kenikmatan. Senangnya orang bisa memberi. Gitu. Jadi sesuatu itu harus kita pahami bahwa memang dalam agama kita ini memang ya, dalam agama kita ini, kalau kita berusaha hidup dengan sesuai agama kita, maka Allah berikan jiadah ketenangan, jiadah keberkahan, jiadah kenikmatan yang tentu saja pada akhirnya membawa kebaikan bagi hidup kita. Maka jangan ragu untuk terus memperbaiki diri supaya diri kita lebih baik dari hari ke hari, supaya kita lebih dekat dengan Allah, supaya kita lebih bisa merasakan nikmatnya. Jadi kalau seandainya orang makan bakso ada nikmatnya, orang makan mie ayam ada nikmat. Dalam Islam banyak kenikmatan yang mungkin disadari atau tidak bisa sadari, memang tidak bisa orang tuh membacanya kecuali ada petunjuk dari Allah. Misalnya orang bisa sholat subuh, sholat fajar, dua rakaat sebelum subuh. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah? Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Andaikan semua harta di dunia ini dikumpulkan, diberikan ke kita, terus itu belum sebanding dengan nikmatnya orang sholat. Bisa sholat subuh, bisa sholat fajar di pagi hari itu. Masya Allah. Dan ini kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, jadi kita enjoy saja meluangkan waktu itu. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh juga kepada diri saya dan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjabarannya. Dan kita sudah berada di ujung acara kita Ustadz. Tapi sebelum menutup, kami ingin dengarkan terlebih dahulu pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan tema hari ini, Hikmah Mengenal Hukum Islam. Silahkan.
0: Baik. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita kenali hukum Islam dengan lebih mendalam. Jalani hukum Islam itu dengan ilmu dan raih keberkahan dalam setiap langkah, karena kita berjalan sesuai dengan petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, diberikan kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau Pokjalu Provinsi Lampung untuk sharing pada hari ini di Mutiara Pagi. Selamat menjalankan kembali aktivitasnya Ustadz dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Juga berita yang berlimpah karena sudah kami menurut RMP daripada tentu aman menjadi samping tentunya.
2: Ya, untuk tahun 2026 ini sebanyak 2.600 dosis vaksin rabies.
0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan data yang lebih tepat sasaran. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Iway Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan data yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan data yang lebih tepat sasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan intervensi stunting menjangkau kelompok sasaran sejak remaja hingga anak usia balita. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan prevalensi stunting sebesar 12,62% pada 2026 dan 10,83% pada 2029. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan pencapaian target tersebut perlu didukung penguatan konvergensi program. Penanganan stunting juga tidak cukup hanya mengejar angka prevalensi, tetapi harus menjadi investasi sumber daya manusia Lampung dalam jangka panjang. Jihan juga menyoroti masih adanya disparitas capaian antar kabupaten dan kota. Karena itu, analisis situasi diminta diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan dengan data by name, by address, faktor risiko, intervensi yang telah diberikan, serta layanan yang belum diterima.
1: Karena itu persoalan kita hari ini bukan hanya di program saja, tapi kita bagaimana melakukan konvergensi, ketepatan data sasarannya juga kualitas layanan kita. Kita harus menjaga seluruh siklus mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, juga balita hingga balita. Karena sudah saatnya menjauh di RRP daripada tentu anak menjadi samping tentunya. Lalu kita jaga anak-anak kita, anak Lampung, sejak sebelum mereka lahir, pastikan mereka tumbuh sehat, cerdas dan produktif karena kualitas Lampung.
3: Penanganan juga melibatkan sektor kesehatan dan gizi, sanitasi, air minum, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta perencanaan anggaran disesuaikan dengan persoalan yang ditemukan di lapangan. Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi agar anak-anak Lampung dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sejak sebelum lahir. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait vaksinasi rabies gratis oleh pemerintah.
4: Saya Ami, saya sebagai ibu rumah tangga, saya setuju akan program vaksinasi rabies ini ya, walaupun saya sebenarnya nggak punya hewan gitu, tapi saya dukung karena ini untuk keselamatan bersama juga gitu. Jadi kalau misal punya tetangga yang punya hewan gitu, terus dia berkeliaran, kalau dia udah divaksinasi rabies kan, kalau misal gitu ada yang sampai kena gigit itu nantinya jadi nggak kenapa-napa. Jadi saya dukung sih program ini gitu.
5: Saya Irun, sebagai orang yang punya kucing 5, saya sangat mendukung upaya pemerintah ini sih untuk mempercepat vaksinasi rabies karena penyakit ini sebenarnya cukup berbahaya dan bisa menular dari hewan ke manusia itu. Dan dengan adanya program seperti ini, saya merasa masyarakat bisa lebih tenang ketika beraktivitas di lingkungan sekitar ataupun untuk orang-orang yang punya hewan peliharaan begitu. Dan harapan saya pemerintah bisa terus mengadakan vaksinasi ini secara rutin untuk memberikan ilmu dan bisa menjangkau lebih banyak pemilik hewan peliharaan ataupun masyarakat di luar begitu.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 Kota Metro terus mengakselerasi pelaksanaan program vaksinasi rabies secara berkelanjutan guna mewujudkan target Kota Metro bebas rabies pada 2030. Berikut laporan selengkapnya.
2: Vaksin rabies, ya itu ada bantuan dari provinsi dan juga dari...
6: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 Kota Metro terus mengakselerasi pelaksanaan program vaksinasi rabies secara berkelanjutan guna mewujudkan target Kota Metro bebas rabies pada tahun 2030 mendatang. Kepala Dinas DKP 3 Kota Metro, Pipi Puspitasari mengungkapkan bahwa langkah ini diwujudkan melalui serangkaian strategi komprehensif yang telah dirancang secara sistematis dalam roadmap Kota Metro bebas rabies periode 2025-2030. Dirinya menambahkan, dalam mendukung ketercapaian target jangka panjang, DKP 3 Kota Metro mengalokasikan kuota sebanyak 2.600 dosis vaksin rabies pada tahun 2026. Dirinya menjelaskan, program penyuntikan difokuskan pada hewan penular rabies atau HPR seperti anjing, kucing, dan kera.
2: Ya, untuk tahun 2026 ini sebanyak 2.600 dosis vaksin rabies. Ya, itu ada bantuan dari provinsi dan juga dari Kementerian Pertanian. Ya, ini pelayanan rutin ya. Di pelayanan rutin itu dapat, masyarakat dapat membawa HPR ya, hewan penular rabies tadi, ke UPTD RSH dan UPTD Puskeswan setiap hari kerja, Senin sampai Jumat, pukul 8.30 sampai dengan pukul 15.
6: Menurutnya, meskipun estimasi populasi HPR di Kota Metro saat ini mencapai 4.650 ekor dan realisasi vaksin baru menyentuh angka sekitar 10%, DKP 3 akan terus mendorong cakupan dan terus meningkatkan melalui kombinasi pelayanan rutin dan kegiatan massal. Dari Bandar Lampung, Palasta Situbung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah kebutuhan informasi harga pangan yang cepat dan akurat, pemerintah Kota Bandar Lampung mengandalkan aplikasi pemantauan harga bahan pokok secara real-time. Informasi ini jadi salah satu rujukan untuk memantau pergerakan harga, sekaligus memastikan ketersediaan stok di pasar tradisional. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
7: Perubahan harga bahan pokok yang bisa terjadi setiap harinya mendorong perlunya sistem pemantauan yang mudah diakses. Melalui aplikasi Siaga Bapok, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung melakukan pemantauan harga pangan harian dari sejumlah pasar tradisional yang tersebar di kota tersebut. Data yang dihimpun petugas lapangan diperbarui secara berkala sehingga kondisi harga dapat diketahui secara cepat. Selain memantau harga, aplikasi tersebut juga digunakan untuk melihat ketersediaan pasokan bahan pokok yang ada di pasar. Keberadaan sistem pemantauan tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah mengambil langkah lebih cepat apabila terjadi lonjakan harga atau gangguan distribusi pangan. Informasi yang tersedia juga menjadi bahan evaluasi kondisi pasar dari waktu ke waktu. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin mengatakan, aplikasi Siaga Bapok digunakan untuk memantau harga bahan pokok secara real time setiap hari melalui petugas yang berada di pasar tradisional.
8: Iya, jadi alhamdulillah kita memang sudah memiliki aplikasi namanya Siaga Bapok ya. Aplikasi itu tentang laporan kondisi harga-harga per hari, real time itu setiap hari kita memantau harganya, harga-harga bahan pokok yang ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Bandar Lampung. Jadi petugas-petugas kita melalui UPT-UPT itu mengecek harga-harga bahan pokok, jadi ketahuan itu naik atau turun atau stabilnya, dan melihat ketersediaan bahan pokok yang ada di pasar-pasar, namanya Siaga Bapok ya.
7: Erwin menjelaskan, melalui aplikasi tersebut pihaknya dapat mengetahui perkembangan harga, apakah mengalami kenaikan, penurunan, atau tetap stabil. Sistem itu juga digunakan untuk memantau ketersediaan bahan pokok sehingga kondisi pasar dapat terpantau setiap harinya. Dengan pemantauan yang dilakukan secara rutin, pemerintah berharap stabilitas harga dan pasokan pangan di Bandar Lampung dapat terus terjaga. Dari Bandar Lampung, Dore Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perhubungan telah mengajukan anggaran pengadaan alat uji kendaraan listrik senilai 900 juta rupiah untuk tahun depan. Pengadaan alat ini dipersiapkan seiring mulai beroperasinya taksi listrik di Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
9: Unit pelaksana teknis UPT Samsat Waikanan memberikan sejumlah keringanan untuk mutasi dan balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari program keringanan pajak kendaraan bermotor yang diperpanjang tahun 2026. Kepala UPT Samsat Kabupaten Waikanan Bayu Susanto kepada RRI mengatakan, terdapat diskon berdasarkan jenis kendaraan. Keringanan tersebut berlaku bagi kendaraan yang masuk dan melakukan mutasi ke Kabupaten Waikanan. Selain itu, kendaraan dari luar Lampung yang masuk ke Lampung juga memperoleh keringanan pajak kendaraan. Dia menjelaskan kendaraan tersebut mendapatkan diskon pajak kendaraan bermotor pada tahun pertama. Diskon yang diberikan kembali pada tahun kedua sesuai ketentuan program keringanan yang berlaku. Menurutnya, skema tersebut memberikan kesempatan masyarakat mengurus administrasi kendaraan sekaligus memenuhi kewajiban pajaknya. Program tersebut juga mencakup keringanan berdasarkan usia kendaraan dengan besaran diskon 5 hingga 15%.
10: Mutasi balik nama dalam daerah itu mendapatkan diskon R4 25% dan R2 50%. Artinya dia masuk ke Waikanan, mutasi masuk, dia nanti dapat diskon 25 untuk kendaraan mobil dan R2 untuk kendaraan motor itu 50%. Kemudian masuk ke Lampung, kendaraan dari Jawa masuk ke Lampung, itu dia akan mendapatkan diskon PKB juga. Jadi tahun pertama umpama dia pajaknya 3 juta gitu. Tahun pertama dia dapat diskon 1.50%. Jadi dia hanya bayar 1.5 juta dasar pajaknya. Kemudian di tahun kedua lagi, dia dapat diskon 50% lagi. Jadi kalau pajaknya 3 juta dasar pajak, dia mendapatkan diskon 1.5 juta. Dan mungkin itu yang keringanan-keringanan pajak ini yang apa kelebihan-kelebihannya dan keringanan-keringanan untuk.
9: Lebih lanjutnya, semakin tua usia kendaraan, semakin besar persentase diskon pajak yang diberikan. Dia mengatakan kebijakan itu merupakan hasil evaluasi program keringanan yang sebelumnya berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Ia berharap berbagai keringanan tersebut meningkatkan kemauan masyarakat membayar pajak dan melengkapi administrasi kendaraan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perhubungan telah mengajukan anggaran pengadaan alat uji kendaraan listrik senilai 900 juta rupiah untuk tahun depan. Pengadaan alat ini dipersiapkan seiring mulai beroperasinya taksi listrik di Kota Bandar Lampung. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
11: Hingga saat ini UPT pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah melakukan pengujian terhadap 200 unit mobil listrik. Namun pengujian terhadap kendaraan tersebut baru meliputi pendaftaran, penginputan data kendaraan, dan pemberian nomor uji. Kepala UPT KIR Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Andi Kunang menjelaskan, taksi listrik yang beroperasi di Kota Bandar Lampung saat ini merupakan kendaraan baru. Maka kendaraan tersebut tidak langsung menjalani uji kelayakan jalan pada tahun pertama. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengujian kendaraan bermotor. Meski demikian, keberadaan kendaraan listrik menuntut kesiapan sarana pengujian di UPT KIR. Saat ini alat uji kendaraan listrik belum tersedia di UPT KIR Bandar Lampung. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan telah mengajukan anggaran pengadaan alat uji untuk direalisasikan pada tahun depan.
12: Di Kota Bandar Lampung kan ada kendaraan angkutan umum jenis taksi yang berbahan bakar listrik. Dan karena angkutan umum bersifat komersil, itu salah satu persyaratannya yang wajib diuji. Nah, waktu pertama kali mereka melakukan itu, kita hanya melakukan pendaftaran dan pemberi nomor uji. Jadi memang berdasarkan aturan PM 19 tahun 2021 itu tentang pengujian kendaraan, kendaraan baru diberikan toleransi selama 1 tahun untuk tidak melakukan pengujian.
11: Pengadaan ini diharapkan dapat menyiapkan fasilitas pengujian sebelum taksi listrik memasuki masa uji kelayakan jalan. Dengan bertambahnya kendaraan listrik di Bandar Lampung, pemerintah kota mulai menyiapkan infrastruktur pendukung, salah satunya melalui pengadaan alat uji kendaraan listrik yang anggarannya saat ini telah diajukan senilai 900 juta rupiah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia
14: Lintas Lampung Olahraga. Olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan sosialisasi cabur sasar pelajar meski fasilitas masih terbatas. Berikut laporan selengkapnya.
15: Dari 32 cabang olahraga yang dipertandingkan pada pelaksanaan Porprov ini, KONI Waikanan mengirim 18 cabang
16: kontingen
15: olahraga.
16: Kabupaten Waikanan menyatakan kesiapannya menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Lampung ke-10 2026. Sebanyak 213 atlet pilihan dan 41 ofisial dipastikan siap berlaga untuk mengharumkan nama daerah Kabupaten Waikanan. Kesiapan tersebut dibahas secara mendalam dalam audiensi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Bupati Waikanan Ayu Asalasiah di ruang kerja Bupati. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama kepada RRI menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari tahapan krusial persiapan Forprov sekaligus sarana melaporkan perkembangan kontingen secara langsung kepada kepala daerah. Indra menambahkan, dari total 32 cabang olahraga yang dinaungi, Kabupaten Waikanan dipastikan akan ambil bagian dalam 18 cabang olahraga pada ajang Forprov 2026. Menurut Indra, pemilihan cabang olahraga tersebut didasarkan pada skala prioritas karena dinilai paling aktif dan memiliki tingkat kesiapan yang matang untuk bersaing di tingkat provinsi. Dengan komposisi kekuatan yang mengerucut pada 213 atlet dan 41 ofisial, KONI Waikanan kini fokus mematangkan berbagai kebutuhan teknis serta dukungan fasilitas kontingen menjelang hari pertandingan.
17: Kami jajaran pengurus KONI Kabupaten Waikanan bersama dengan panitia pelaksana melakukan audiensi dengan Ibu Bupati Waikanan. Yang pertama kami melaporkan terkait kesiapan KONI Kabupaten Waikanan untuk mengikuti Porprov 10 tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 November sampai dengan tanggal 28 November. Kami melaporkan dari 32 cabang olahraga yang dipertandingkan pada pelaksanaan Porprov ini, KONI Waikanan mengirim 18 cabang olahraga. 18 cabang olahraga tersebut dipilih karena keaktifan mereka di dalam kepengurusan baik dalam SK dan pembinaan atlet di lapangan. Kesempatan ini kita mengirim 213 atlet yang akan berlaga di Porprov. Kemudian 41 ofisial, seluruhnya kita akan memberangkatkan 254 orang kontingen asal Waikanan.
16: Lebih lanjut Indra mengatakan, audiensi tersebut sekaligus menandai bahwa persiapan Kabupaten Waikanan telah memasuki fase yang lebih konkret, bergeser dari tahap pendataan awal menuju pemastian kesiapan mental dan fisik para atlet di arena Forprov Lampung mendatang. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Olahraga Dirgantara Paramotor terus dikembangkan di Provinsi Lampung. Cabang olahraga yang merupakan pengembangan dari para layang ini mulai berkembang di Lampung sejak 2005 dan hingga kini terus diperkenalkan kepada masyarakat. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
18: Paramotor merupakan salah satu olahraga dirgantara yang berada di bawah naungan Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Olahraga tersebut merupakan pengembangan dari para layang dengan menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak. Paramotor menjadi alternatif bagi olahraga para layang untuk menjangkau lokasi penerbangan yang tidak memiliki lereng atau gunung sebagai titik lepas landas. Pengurus olahraga Dirgantara Lampung sekaligus pelatih Waras Budi Hartawan kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, para motor mulai berkembang di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an. Penggunaan mesin kemudian menjadi salah satu inovasi dalam olahraga para layang. Menurutnya, perkembangan para motor di Lampung mulai dilakukan sejak tahun 2005 melalui kegiatan latihan dan pengenalan olahraga kepada masyarakat.
19: Adanya bantuan dari Provinsi Lampung melalui Pak Gubernur saya itu Pak Sarudin untuk pembelian dua alat para motor melalui Dinas Pariwisata. Di situ kita makin berkembang, kemudian ada tambah lagi. Jadi kalau peminatnya mungkin banyak para motor ini. Olahraga para motor ini, teman-teman yang sudah melihat seperti apa olahraga para motor ini, resikonya keuntungannya seperti apa. Namun mungkin minatnya ada, cuma ingin gabungnya karena biayanya memang mahal, alatnya juga alat khusus ya. Bisa sampai 200-an satu unit lengkap yang footlong mungkin.
20: Ia menjelaskan olahraga para motor sebenarnya memiliki peminat yang cukup besar, namun biaya menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang ingin menekuni olahraga tersebut. Selain membutuhkan keterampilan khusus, para motor juga memiliki harga yang relatif tinggi. Untuk satu unit peralatan lengkap termasuk mesin, roda, dan paraglider, nilainya mencapai 400 juta. Dirinya berharap pengenalan olahraga para motor kepada masyarakat dan pembinaan atlet diharapkan dapat terus dilakukan, sehingga semakin banyak generasi muda yang tertarik menekuni olahraga dirgantara tersebut. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
14: Berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini bersama Dian Oktavia menemani Anda di Sabtu pagi 3 Oktober 2026. Rasanya gimana sih bangun pagi akhir pekan tanggal muda? Aduh, agak kayak cerah gitu kayaknya ya. Udah siap-siap mau kemana sih hari ini? Apapun rencananya, yang mau pergi, yang mau di rumah aja, apapun itu semoga lancar dan pastinya juga tetap sehat ya. Ada Dian di sini menemani kegiatan Anda sampai nanti jam 10 pagi, dan kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik, juga lagu-lagu enak yang akan menemani Anda. Tapi sebelum itu, yuk kita dengerin dulu. Ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

pagi pendengar, apa kabar hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Gimana bangun paginya? Apakah cukup enak, cukup segar, atau ada yang kayaknya gak bisa tidur tadi malam karena lumayan waktunya tidur siang, tidur malam, tapi kok malah gerah banget ya, ada gak sih yang ngerasa tadi pagi ya, atau sebenarnya gak ngerasa kok orang AC di rumahku aman-aman aja, iya juga ya, tapi memang malam hari yang harusnya jadi waktunya tubuh beristirahat, kalau udaranya masih panas dan badan terus berkeringat, aduh jangankan tidur nyenyak, cari posisi nyaman aja bikin kesel gitu. Memang ya pendengar, cuaca panas ini bisa ganggu kualitas tidur karena tubuh kesulitan menurunkan suhu saat beristirahat. Tapi gak selalu harus ngandelin AC kok. Sebenarnya ada beberapa cara sederhana yang bisa dicoba untuk kamu yang merasa, wah ini kok kayaknya gerah banget tapi pengen tidurnya nyaman. Pertama, bisa kita buat dengan kamarnya dibuat lebih sejuk. Kita perbaiki sirkulasi udara, tutup tirai saat siang dan menggunakan kipas. Kedua, pilih pakaian dan spray yang berbahan ringan. Bisa jadi katun atau linen yang tubuh bisa lebih mudah untuk bernafas ya kulit kita dengan si bahan-bahan ringan tadi. Ketiga, bisa gunakan bantal atau perlengkapan tidur yang memberikan sensasi sejuk. Ada juga cara keempat ya, mandi sebelum tidur. Tapi jangan terlalu malam ya mandinya. Karena sebenarnya air yang nyaman termasuk mandi hangat beberapa waktu sebelum tidur dapat membantu tubuh melakukan proses pendinginan alami. Kelima, pertahankan jadwal tidur yang teratur dan kurangi penggunaan gawai menjelang tidur. Scroll mulu, tahu subuh. Terakhir nih, hindari makan terlalu dekat dengan waktu tidur ya. Serta batasi tentunya untuk alkohol, jangan juga deh ya. Yang penting kita sehat badannya. Jadi ketika malam terasa gerah, jangan langsung nyerah pada kantuk yang tak kunjung datang. Karena tidur nyenyak bukan cuma soal kasur yang empuk, kadang yang dibutuhkan cuma kamar yang lebih adem dan kebiasaan yang lebih teratur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.